Atau tadi company kaya, company besar serta dunia tu komputer ke kena kita tadi kena kerban ke de keluar sedek ya meto. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak ba company-nya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi empai lama aku dah peringat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4. Tikas sempat kira tikas ke balat matau au ya jadi ya pun tadi berubat peninggal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji 10,000 pound sebulan. Jadi diberi orang 7,500 pound. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak dari rumahnya. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang meyang yang tadi asuh belelak. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam 54 ribu pound. Tu tadi pulai ke duit kita nyokak 300 ribu setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningga. Ah, nak lama ada nyak peningga. Nak muka-muka Ian Clifford mai company atau tadi bicara bak dalam court. Dah baik yang lagi court. Company yang bertanya, nama ke buah di nyaman kami bak dalam court tu? Ko orang nanya ngagi ya. Jadi lawyer yang mandah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua. Agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mandah peningga. Nai ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun bunyi nyak peninggal. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, lihat kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke jadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, lihat kita minta. Siti ya nak nurun kawak. Ko hakim mudahnya tadi company ya mana merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Tuan Hakim tadi mandah jadi pemintanya tadi ditolak peningal. Nyam tadi munyak aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company inti company bukan nyampau rakam maya gaji di di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisa maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni nak ada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merimimin cukup meh kita yang utai ke debari orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimin pama meh tunyam tunyam pe aja oh. Ya tadi leman berita kita ke terubah kita mensang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan ndak dinya di bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui. Ianya tadi gawak jadi pengajar di sebuah sekolah ya. Gawak jadi pengajar di sebuah sekolah. Pangan lelaki yang tadi pun sama gawak dia. Sama cikgu seduai itu tadi. Buat pangan seduai. Udah 8 tahun seduai itu buat pangan. Munyi kot lelaki yang tadi. Tahun keterubahnya tadi. Lelaki yang nanya ngegi. Lepas seduai yang pansuat sama. Makai bersapi-sapi. Bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti merawa yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Gua meh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teru dua nanya baru laki tu oh berdau tua tu baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu benda beli rumah jadi beli rumah dulu awak tahun siti ujin beli kereta dulu awak
Ataupun ke sitiknya uji udah cukup duit dek ini kena diambil aku ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8 tu penuh dia aku nanya ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku tu nyo ke-8 kali ko nak patut ko lakinya oh bedau ko kak bedau nya anung gua dulu me bepangan tu apa sulu-sulu mo tu dulu au ko induknya nyak munyi ko ko tadi orang laki tu kebenarannya pun bisi tikas yang po bisi beriak ya ke bisi limit bisi hat ya orang laki tu tadi kelebih lagi laki kengau bepangan tu tadi. Ya pun munyi ko kita yang tadi laki itu nyudah putus hati mau putus pengharap engkau ngai me ya tok ngaku kak bapangan kak main-main aja. Au udah nyak tadi pengen nama tak nyadi. Ari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai ke datai. Engkau ngumai cuti nya tadi ndak lama ke cuti ni ya tok ke benar ngiga pendengar. Giga ya ari siti nya tadi bisa yang mendak setik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kawin. Ngangau ke kawin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi yuyu. Kira piak. Tadi nama main ada daripada. Nuan ngau kaban nuan tadi. Dika ngau datang ngai pengerami melah pinang. Sanu-sanu ngosok-sanu. Alum nyemurai mata kaban. Lebuh macam surat jemputan, kad jemputan ya, kad kangau remlah pinang. Sepiak nuan ukai aku urti ya tadi. Nanti ya pulai ke lagu. Ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngiga induk bukai. Alu kawin ngu induk bukai. Benar induk bernama yuyu tu ngiga lakinya. Ngagai rumah sewa, ngagai rumah pindai, ngagai rumah kabarnya. Nyu tetemu ya ke laki tu tadi. Nanya ngagai lakinya, nama kebuah nuan tu ngaga aku berketuk. 8 tahun au tua bapangan. Sampai hati nuan ngiga induk bukai. Dek sampai hati gik dek. Kok lakinya peningan. Daripada kena mau pama ya tu nyengrenji ya. Kabar mayanya. Kak midak deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Kua. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tau bisi limit ya, bisi handbrake ya. Bakal biluan dan tu udah kat terbaik. Terbaik, nanti udah tinggal. Meli tiket, maka kita baru. Nyak tadi cerita kenya dia di Muna China. Dan din. Kita masak ngagai laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China de den. Ba Wuhan di benua China de den. Hanya dia bisik sekedar kita nanya dari apa dari China jangan ada dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat terbisik lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenang sedentang ngelik. Kena kau ngadu ke ngelik. Rang kita yang tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana gambar induk itu. Au. Ia hanya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun lagi. Biak mama itu. Benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benuang manis itu. Induk itu tadi. Ia datai berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bising. Kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi. Nyu keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke ndak genyak nyu pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai ke nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinjau. Jadi udah nyak tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua. Nanti pihak ndau. Mana no berputuang cara ortonatik tu. Aku orang madah ngaya. Bekini putung untuk lutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya. Jadi manah pendia. Oh bajik again tu. Aku orang ni madah ngaya. Oka. Maya ayah kesebut bajik deh. Bajik akhiri dia tahu. Nanti dia tahu bajik. Udah tu ya. Perencing ni lah. Kau bala lutur dia madah ngaya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut semua semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyo majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Bakal buah pisang peningau. Dagu nyo keluar kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak berdagu. Lama nyom pelangguak ke atas kan deh.
nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi ba dalam pengawak beputuangnya tadi abala lutur tu mawat rang nya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru ba sebelah rang dia tu. De kena orang mawatnya 2 mm ke belakang. Udah nya tadi udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar ko tu. Nyuma ke nyumplang gua ari baruah ke atas kin. Depeda apa nang de sukat apa nang 13 mm keluar kin. Dago nya panjai. Di ni nak nyuma ke bulan sabit. Tu ngujuang ke ngeli rang nya tadi bikin sit lalu ngacau skru ke de kena orang ngunci rang nya tadi. Lalu nginsit ke ngeli nya ngujuang ke ngeli nya pedes. Laban namanya tadi lebuh rang nya tadi bikin sit 13 mm. Skru dalamnya pun bikin sit lalu ngacau gusi, ngacau ngeli ya. Anya ma tadi peninga lebuh ya mansang agi hospital ba Beijing ngam no Shanghai den bertemu ngoduto pakal ke bukai sedak mandah. Apo tu nak tau nak dadu baru tu ndo bahaya tu. Mua nanto ente nak dadu majak ila tenglam setenglam mua nanto nyom pelangua balat tu ila nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nya mimit adu ditu mimit repair mimit elemen adu skru kia badu adu kurang kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya. Hanya minta dia peningat ya. Pengawak berputuang mua kok jakuk tadi kak ngadu 2 mm. Nyo nginsit keluar mungkin 13 mm. Kok jakuk kak baji ya. Dia tu nyo bakal kekena riji ya. Ya minta dia peningat. Lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita melelak dulu au. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu au.

kita mansan round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit leman berita ba round ti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Rimno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik gak aku tertemu ke Siti. Harap kata perindah ngau ngau cerita Rimno India tu. Jadi cerita tu peninggal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India de nan mudini ba Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benda capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapadah hapai, nadai bapadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngol laki nanti kak berpangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak berpangan dulu, nanti keliak amai dia satu up korang. Tang berperdak me kita ya, berperniang pangan diri. Oh nyak, sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak sama ko dia satu up orang ko. Kita yang ngelala. Nanti nak nyak pun kita nemu, oh anak sanok, au pihak nemu ko, ngelala ko. Ko kita tang bak menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tu kak kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kian agennya digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini bakinya saya bawa mendia India dedian nyadi tetemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu diberi gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar okey tu ko induk tu kak ko ya tu okey gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kat kawin. Sedak laki maya kawin baru datai. Laban nak tahu berpedak mua. Mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit, ngena berbendai, ngena tawak. Sedak ya meh. Ngena gendang. Mayu macam palu kita. Namun untuk orangnya kawin rami. Panjai baris orangnya bergendang. Alah kita di tu. Lebuah datai ba pengalami kawin ba ndo kot kumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai ri Chatgar di Rajasthan den jauh. Nte ya dukur pa ba ko penyawah sida induknya de kucing, lakinya datai ri Limbang den. Nya penyawah ya tadi. Jauh datai. Ngambil induk mesti da nya tadi peringa. Kai main sida nya tadi rami. Capuah sida ngambil induk kian. Lebuah ke sedanya tadi udah duduk sedanya berimbai malam semua sedanya ditutup dulu kena kain penuh bungai ngias semua sedanya lalu di pribit kurang sedanya duduk asa semak game sudah dek kok tukang kawin yang tadi semak sedanya lalu berendau lebuah ke tanya tadi lalu dia tabu-tabu kero bungai pecik-pecik kurang kena minyak lalu dia namanya kena api ni cara sedanya kawin kena nak dia enselan ke kena api ni. Asuh harus buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi. Lebuah induknya buka. Tuduang mua laki yang dia ada yang terkenyit pada gambar ucapnya. Nyulintu-lintum. Ukai bakal gambar ke desong ke ya gambar ni tak ada baik izinnya ukai. Lain. Nak nombor kini nak gambar. Kak ngomai jahit aku nak ngau mayanya peringat. Tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak me tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau inti lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyak mah tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama mai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita bansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meram yang tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bak menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun utai tanam ngau berkebun nupi manua semua tadi. Ia nyak tadi bisik ngembuan siko manua ada beri nama Koko nama manua induk tu tadi. Bangsa Ticas.
Jadi manuak tu tadi nadai nya nadai anak kediri induk manuak tu. Na muka-muka bisik di siti ari ko laki tu tadi ko petua ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hemada anak mayau nya talu tama ngage tempat do induk manuaknya meram peninga. Ya meram nadai telu de peram nya dua dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baruah sayap dia. Lalu de kerenduat induk manuaknya. 8 bulan induk manuaknya nyaga anak mayau nya. Ah, nya ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya, mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekan anak empu. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya de beri tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Bab jalai yang tadi belaki, udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayaunya ma tadi ke dibuan induk manuaknya tadi. Dibuan ya. Tadi sikit ada aduh yang mana bakar anak yang po. Kebenar ucuk ya amanya. Ah, induk manuak bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya. Dia jaga mana-mana. Dia peram mana ya. Jadi dia amai nyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau cuk nya tadi. Jadi nyak mutek kenyadi de dian ya. Jadi induk manuak kebukai sigi nak oleh tamak ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manuak bernama Koko tu tadi. Ah, sigi de bidat ya. Nak dah suah ngai kengacau balau cuk ya tindua. Hanya mentadi pedingau tek kenyadi di mano Korea de dian nanti kita medak di tau ya jelu pun mu sayau ke jelu bukai. Anang kita mensia ya. Jadi nyak mentadi perba aku ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita. Nanti kita ketemu baru aku dengan Langi. Mereka besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru. Bak Maya kebukai. Bye. Ngagi kita punya semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depaninga, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tangia uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Oke, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Elder Bronstein Gumang Sarawak. Lagu ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergulang kami Bawai FM. Ke udah mendiang ke aku kenyawari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah memilih Bawai FM jadi ke City Air Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke ngerugak pengerai ngau pengelikun mensia mayu anak pukul 8 pagi tu tadi dan tajap ya IPU di Serian pagi tu kurang ngerikut ke baca IPU 376 ti dibanding ke ngau kemari 500 lebih lalu ditangkan ngau Kuching ngerikut ke baca IPU 273 ditangkan ke ngau ditangkan Semerahan 267 Gau Sri Aman 259 berbangganya megak tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori anda mana ke pengerai gau baca IPU antara 101 gau nyentuk ngagai 200 jadi nyaga pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah bakal selamat tu agi merina kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami buat YFM lagu udah tu lagi kita bisik lagu Ari Kenneth Lia atas bedaunya tu lagu Ari Suzlin Glow Aku Nyanggup YFM Pengerap Pagi.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Bika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valdes. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, selamat pagi berdengar. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu hari 6/5/9/2026. Ya, jadi ke pagi itu dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 pagi tadi. Nyentuh kaki pukul 12, setengah hari lagi bergulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB. Jadi, beri terima kasih ngagai Nancy Tambuam atau ke isi. Aku dah bergulai dengan kita dalam segmen pengerap pagi berengkari pukul 6 pagi tadi, nyentuh kaki pukul 9 pagi. Jadi, ngelalu ke semua kita di Kuching, di Serian, okay, ini ngagai kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endur kita diau, okey. Jadi kita diau di Seriaman, di Sibu, pemegang di Bintulu, Miri, Ngolimbang. Jam ke dia tu nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio FM. Laban dia tu benuang siaran dalam jangkauan Melayu hari stesen kawasan, okey. Kita benuang dengar ke Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngolimbang FM. Tang terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami ngena cara online, ngena RTM klik, website RTM klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay? Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okay, jadi peninya kita terus merinati diri dengar ke kami ke pagi tu. Aram kita dengar ke lagu Ari Raban The Crew. Featuring Lucy M. Ngau lagu kena-kena nama Layak ke Penudi. Tang sebelumnya kita ingatkan dulu lagu Ari Ika. Ngau lagu kena-kena nama Umbas. Okey, terus ingatkan kami Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Oke, nyerap kita udah semua, udah terperindang nihnya ke lagu Ari The Crew featuring Lucy M yang lagu diberi nama Layak ke Penudi. Oke, macam kita ke dia tu 9:37 minit pagi. Oke, jadi berikutnya tu info ngenang berkawal ngau baca tikas pengamah angin di Sarawak. Okey, nakak pukul 7 pagi tu tadi. Okey, di Serian baca IPU 390, di Kuching 277, Semerahan 271, okey, udahnya di Seriaman 261, Serikai 179, okey, di Sibu tu udahnya 174, Mukah 183. Okey, udahnya di Bintulu 189, Semelaju 188. Okey, di Miri tu udahnya 174, Limbang 155, Enggau Kapit 122. Jadi nya baca tikas pengamah angin tu ke IPU di Sarawak nakak pukul 7 pagi itu tadi. Jadi info tu tahu di pada kita bahawa Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okay? Jadi kita tahu like, kita tahu follow Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Laban badia mayuh info, mayuh berita. Tidak disedia ke wartawan RTM Sarawak atau ke pengarang berita RTM Sarawak. Jadi, ngonya, aku ngalu ke semua kita sama follow atau ke like Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey, jadi berikutnya pukul 10 pagi lagi. Nanti yang hari 6, bagai selama. Dur kami keluar ke tanduk program Randau Pemansang. Okey, jadi ke pagi tu lagi, nur aku keluar ke tanduk Randau bergulai ngau Mr. Dunstan Anak Angu. Ngenang berkawal ngau perintah gaji minimum 2024. Okey, jadinya tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi. Itu lagi pula yang kami bawa FM. Okey, ya, jadi terus kita berperindang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku, Mike, kita sama dengar ke lagu Ari Veronica Natasha. Dan yang bisa lagu Ari Anthony Usan. Okey, terus dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua.

Okay, info berita kita ke sekali itu berinya ngenang bekawal ngau berindia ari benua ti agi balat besebun. Okay, 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kena pegai 12 buah upis pelajar pelili benua. PPD ditutup sementara. Berengkah 7 nyentuh ngagai 11 serbulan 9 tu. Okey, penerang rupis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu, ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lebuan tu, Kenawit, Julau, Ngau, Meraduang. Okey, jadi tegalnya pengawak ngajar Ngau belajar di rumah. Kemegak dikumbai PDPR dekat di Pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Jadi itu seriris nguatur ke bisik bak surat padah Upis Menteri Pelajar Malaysia Bilangan 8 tahun 2006 garis lala pengurusan ngajar ngau belajar ketegal bencana 21/7/2026. Okey, jadi berikutnya sudah kita dengar ke tanduk program Randa Pemansang. Aku, Mike, kita dengar ke lagu Rick Anderson, yang lagu Enggai Berumpan-umpan. Yang Siti lagi lagu Ari Richard Lee, yang lagu Aku di Tempat Ya. Okey, terus segala sejalan dengan kami, YFM, Y9-12.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak dia tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatain tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan, Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lama sebentar tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temuai kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu ngenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengejar pengawal bergawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu gawak company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemaduk miat tadi ya disedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, Mas Eri ya. So, okey, aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah, iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya sudahnya. Perintah Malaysia sudah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pengerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tok tadi gaji tok nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikik harga nah tuan ya. Servis pun pihak mega nikik harga bil-bil kada bayar kita pun nikik harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang nah tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru section 2 ianya dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan ianya Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita ianya apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti tadi. Oh, jadi reti batang gaji ini. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah.
0: Mm-hmm.
1: Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya, ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi.
0: Uh-huh.
1: Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah.
0: Uh-huh.
1: Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah.
0: Uh-huh.
1: So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1700.
0: 1700
1: nak kurang daripadanya.
0: Oh, entang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui area-nya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu nanti ya siku tau ke dua ikut regawa ngoya nak tau nak nitih kat tuannya tadi ni. Oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu ke benar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance dah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji minimum 2024 tu.
0: Mm-hmm.
1: Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang lagi.
1: Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antinya mak allowance-nya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700.
0: Mhm.
1: Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendak dalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia
0: pay.
1: 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nada boleh termasuk ya.
0: Oh, nada boleh masuk ba 1700. Nanti ditulis kediri baru. Udahnya tadi de campur baruannya yes, gaji bulan ini. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan.
1: Betul.
0: Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu. Gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98.08 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam.
0: Oh.
1: Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari.
0: Oh.
1: Entik nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil ke ia gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian ne. Kayak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi ne tukar ya tadi ne. Jadi semua gaji tu nama tuan ne, awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tu. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang diguna ngagai semua orang tegawa di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito swasta okay. Jadi government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada
1: ya. Ada termasuk lah.
0: Tang ya ke gawa swasta, ya ke gawa ngau company ko kita
1: ya,
0: ini
1: ya,
0: tadi. Nah, sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawa nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nasi gigi dibungkur atau tu
1: yes, betul.
0: Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya ke tuan kak dia temu ke ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawak nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ke ni tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah.
0: Mm-mm.
1: Memang nak boleh maya gaji pengejar pengawak ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 yang mm-hmm. bala pengejar pengawak sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Lepas aw bisik gak kes nak tuan ya?
1: Nak boleh bekerja.
0: Nak tahu kena. Nak tajak pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuke nuan kak gawaknya tadi. Nada ngawak tuke nuan maya aku gaji 1,500 pun. Nada ngawak tuke. Nada ngawak. Nak tahu kena nak tuan
1: ya? Nak boleh.
0: Nak segi salah ni tiak kuno undang ne. Tajak pun orang ke de gaji yang tadi yang pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Ya, pendengar kita ya belalak dulu kelopak kaku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita semua baru bergulai dengan pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Randau Masang. Kita berperinang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita begoleng ngotuan dan sedan anak anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjawab Pengawak di Sarawak ditu. Jadi tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu tuan ya, boleh nuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berlengkah 1/5 tahun 2025 itu tadi tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi, atau Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu tidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nih. Jadi nasi bisu hukum apa dia main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000 bayar
2: betul,
1: nih.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan nih. Sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri nih senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kak merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan nah,
1: tang nak tahu kurang dari 1,700 nih. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan yang tuan tak paham mana kena beli tu. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawa ngau atau perintah gaji minimum 2024 tu nengah kita tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak kita tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisa no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida kak ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngagak UPS pengejar pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai, nanti sidak nak boleh datai ngagai UPS kami. Sidak tahu boleh ngenatai ke aduan ngenak cara komplain, cara bertulis. Cara bertulis, lalu suratnya boleh dianjur ngenak cara pos lah. Tahu ke email terus ke kemimpo, apa nama tu, email lah. Okey, yang ketiga, bala pengejar pengawak, megak boleh bertelepon. Bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu, sidak ya mudah lagi lah kemudah tu. Sidak boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jampat lagi ne.
2: Jampat lagi tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang ngena tay ke aduan. Kelebih lagi kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sidak yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya, kebiasaan ya, stick kebiasaan ya. Sida mayo gi bisik te ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus ne.
2: Datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak bakucing tu, sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngau ngagak aduan. Aduan ya, secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida ampu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida info kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyari nyamain lo kita mansiak kes tu nak
2: tuan ya. Awak
1: ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu mentadi ne. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Nanti nyama pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah. Ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak
2: dulu. So pansiak tu tadi kami nakkan madah entiti orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu, nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan yang tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu digagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadi kita nih. Tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyatnya tadi rakyat ari pengejar pengawal ari menua Indonesia luar ari Malaysia tu dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi nah, tuan ya,
2: betul.
1: Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadinya mereka diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi

0: agak kak berandau senantan. Oh. Pelabak aku mayu agak topik bukai ke bekawal ngau pekerjaan pengawak tu dekat di kerandau ketua ya, ilah ya, tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak agak senantan perintah gaji itu tadi tuan. Nama jaku lalau, jaku tangkan ia ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
1: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah. Dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengerja pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengerja pengawak. Mm-hmm. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Mm-hmm. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Mm-hmm. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Mm-hmm. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitih kata tu. Mm-hmm. Ha? Laban bagi siapa-siapa bala pengerja pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Oh. Nanti semak bala pengaji agi badau fak badau tu apa nama tu badau tu faham nemu
0: merti
1: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upis kami bertemu ngau bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah mendak sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan ngau perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengerja pengawak ke BC nak dibayar nitih ke atur perintah gaji minimum 204 tu. Mm-hmm. Sida ya pun sida ya ulih ngenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawak. Bala pengerja pengerja pengawak nak perlu takut lah.
0: Oh.
1: Laban nanti sida bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Mm-hmm. Nama ataupun sida mempunyanya nama sida memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah.
0: Mm-hmm.
1: Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti semak bisi info bekawa ngau bala pengaji nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024.
0: Nyadinya tadi utak ke perkara ke mana. Tajak pun kita berjalan ke atur nerik kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah.
1: Yes.
0: Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Jadi aku tu bisik ngaji udah sekian iku, berapa iku. Minta kita ngatur nah tuan ya. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni. Nyak ga menah gi ni. Jadi nyak me bala peninggal semua kelebih gi kita ke bisik company ya ke register ngau perintah tu nah tuan. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayak ke nyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur betul. Perintah gaji minimum
1: yes, tu ya.
0: Nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun lagi upis jabatan tenaga kerja tadi ne.
1: Betul.
0: Uleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Pelabak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pi ajat pergi lah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya ne tuan?
1: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
0: Ya.
1: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kemai kontrak kerja.
0: Ya aku.
1: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gaji
0: Lah sama-sama bisi dokumen semua lepas suratnya kadang dia kena orang buka akaun bank
1: dia
0: kena orang loan barang tadi ni ya bala kita kena di orang kegawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
1: ya kan, betul
0: ya? Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengerja pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik pelabak ku tuan agak kak beranau gunuan tuan ya sedentang kelebih agak perintah gaji minimum tak leban pelabak ku bisik maya tua ke Berandau tu bisa orang baru nemu 1007 hanya tadi batang gaji no tuan.
1: Betul betul.
0: Ukai semua gaji ukai betayam masuknya. Atangnya tadi batang gaji. Betayam ngau semuanya lain ni
1: tuan.
0: Ah,

0: Nyadinya am tadi pelabak ko bisi ba maya ko bukai lah atau abranau senentang apakara ko bukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawak ne ha au nyadinya am tadi peningal ranau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai ari upis sebagainya pengawak di Sarawak ditu nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu tau ke datai empu ba upis ya di ini upis kita di tuan.
1: Okey, iyalah. Mayu nak nemu tu.
0: Ya kok.
1: So, upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah. Tingkat 5. Ba nanti kita mendak bisi Yon Mo nya. Ba depan Yon Mo ya, seberai jalan nya.
0: Seberai jalan
1: ba Yon Mo. Podium.
0: Ba podium dia.
1: Podium dia.
0: Tempat orang makai rumah nu dia ada.
1: Ya, mayu orang nemu orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
0: Lama
1: ya.
0: Nanti dia kita
1: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah. Da podium dia tingkat 5 kami po office.
0: Tingkat 5 nya. Nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga nyadi dia tadi nyadi pelabak ku nyamai ranau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS dan pengenjap pengamak di Sarawak dia tu nyadi nanti kita akan bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu nyadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama.

0: dengarkan kita Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya bejaga penusah tau jadi sebarang maya bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, terus gulai sejalai ninga ke segmen Y912 kena sarito. Okey, 5/9/2026 agi begulai gawa ku Raja Smoking to ke RB. Okey, berenggari pukul 9 pagi tadi, nyatu ngage pukul 12 tengah hari lagi. Okey, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 10.53 minit pagi. Jadi bat jam ke penudi Y912 lagi, okey, pukul 11 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari, doraku maca komen gau lagu peminta KBC dan juang kita buat Facebook kami YFMIBAN. Jadi punya kita akan menang online buat Facebook jam ke dia tu, kita tahu ngelawak Facebook kami, tahu komen dia lagu peminta kita ke pagi tu, gau pesan rindu hati tu ke pesan ujung minggu kita, tahu anjung bak Facebook kami dia tu, ambil kami sini baca aku bak jam ke penudi segmen Y912 lagi, okey, pukul 11 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari lagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912 ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalan jam kereta tu, ngerap ke selama sama berjimat serta sama datang bernur ke dituju. Okey, terus segera sejalan dengan kami Y912. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffensi, ngau lagu Ukai Keterubah.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merek. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dah kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, macam komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, merisau lagi nuju Stamus, Stevie Stelove. Bisa komen bak Facebook, selamat pagi DJ RB ku ya. Selamat ngerja pengawak bak Jum Minggu tu. Minta main ke lagu Terlebak ke Diri dari Jonas McKean. Terima kasih DJ sama-sama. Udahnya James Pangeran, selamat pagi Rajesh serta selamat berjalan ke penyawa. Nanti udah minta main ke lagu Kumang Ba Ati kedebai Andre Arif. Okey, di Kinam Rinang, pada kaman Facebook, bagi Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jopas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stema Stevie Stella, Ferry Jang Daniel, Indu Kenawit, Alex Alberto dan Nelson Barau Polimasi yang harap ke semua saya itu perindang meh Ninya YFM. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, willing to demise. Selamat pagi DJ RB Ari Cangko Lebantu ke ya. BBF Sadung, selamat pagi DJ RB. Selamat menjalai ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak di Kendam Rinang. Semua pendengar bakal ke pagi itu. Terima kasih DJ sama-sama. Flora Ladum, selamat pagi RB, selamat menjalai ke penyawa Nganuan. Terima kasih Induk Kinawit, selamat pagi DJ RB, selamat menjalai ke penyawa Pak Konti YFM Iban. Gari kami di Kinawit pagi itu Mambam serta Bejerbu ke Besbun ku ya. Induk Kinawit ke MLSM Madah ke diri Ari Kinawit. Nanti boleh minta main ke lagu Mar Mudah Mesti Diuji. Lagu kebaik Christopher Kelly di Kinam Rinang, Sidah Michael Bungin, Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emily Amy Richard, Serena Senajanang, Shasha Amanda, Bibiana Robina, Juni Ben, Rosliau, Polimasyon, Nobling Kebaja, Peter Tinko Kujam, Akin Nuju Jambaitul, Uncle Sojo Sumarino, Michael Elmi, James Sanyau, Alex Delta Bina Watabarau, Gau, Mayogi. Mayu nama sila di tag dari out. Nau lihat di sebuah ku magiang out. Okay, ngarap ke sila itu perinang meh ku ya. Okay, Serini Cendan Sini. Serini. Okay, madah.

ke diri ari suang agi bersebun kami bias suang ko ya. Lalu nada hujan kami itu kaya minta main ke lagu ari Raban Kelemayang Band Wan Berulah di kena merina ribu ngau semua orang ke ngelala. Okey, semua pendengar YFM grup PWI grup diri sebilia inya Cendan Family nuju DJ Mega. Selamat jalan ke pengawak ke pagi tu ko ya. Okey, jadinya komen ba Facebook YFM Iban ke pagi tu. Okey, komen ke Bukai Iba Vincent, selamat pagi di Jarbi, madah ke diri Arisi Bujaya, nanti boleh minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku di kena berina balakaban Facebook. Bagi sida Syasha Amanda Pak Sibu Mary Bumatin di Miri Ibrahim Marakib Ba Petaling Jaya Selangor Bungai Cempaka Ba Hospital Limbang ya. Bala anak bala ucu bala menantu bala isan Ba Merutai Tawau pemegang isan ya Ba Bintulu isan ya Ba Miri ngarap ke semua sida terperindang meku ya. Nora Piliang madah ke diri hari Batunia panas hari di Batunia. Selamat jalan ke pengawal DJ serta sama ujung minggu. Minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Narai guna ngetan lagi dituju ngegi semua orang ke ngelala. Okey. Ajak DJ terima kasih ku ya. Siti lagi. Okey, David Alu. Selamat pagi DJ Raja. Selamat jalan ke pengawal. Abak Wan. Madah ke diri hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin. Minta main ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang. Di kena merindan rimpu. Ngau semua orang ke Benuang. Ninga. Enggak semua orang kenal lah serta balakaban kebukai meh terima kasih DJ ku ya. Okey, jadi lagi aku baca baru komen kebukai kita akan berdau like Facebook kami, kita akan berdau follow Facebook kami, aku minta kita sama follow sama like Facebook kami YFM Iban, udahnya kita tahu nganjung komen lagu peminta enggak pesan rindu hati kita bawa Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu ori SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata,

Akhirnya Hagi Wisawan Nuraku Maca komen buat Facebook YFM Iban ke pagi tu. Kelvin, selamat pagi DJ. Nanti boleh minta main ke lagu Ari Florence Hike tu kok ya. Okey. Udahnya Louis Frankie Mega bisi komen minta main ke lagu Ari Florence Hike Kawal Antara Tua. Udahnya Bulan Pegari, selamat jom minggu DJ, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Richard Lee, dah lekat ba Nuan di Kena Merinan Terimpu hingga semua belakangan Facebook. Udahnya kita bisi Lina Bugis, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawa. Madah kediri Ari Kota Masai Johor, minta main ke lagu Ari Jimmy Nyayang, lagu Bungai Urang. Okey, udahnya Mas Diana, selamat pagi DJ, nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang, lagu kedepai Ricky Anderson di Kena Merinan Terimpu hingga semua orang kenala. Anita Nawai, selamat berjalan ke penyawa, selamat hujung minggu DJ, ngarap ke seruran Likun Gerai Belama. Okey. Udahnya Syasha Amanda, madah ke diri Ari Sibu, bisik korang mimit jerbu tak ke sebun menua kami pagi tu kaya, minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman. Okey, udahnya Mami Abah, megap si komen tu, minta main ke lagu Ari Jonikel Sanggam, Karung Surat Berbungai, dikenal berinang semua. Okey. Udahnya Jessica Itan, minta main ke lagu Aku Kai Penyangkai, lagu kedebaik Achan. Catherine Robin, selamat pagi DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Flora Deli, selamat pagi kuya, minta main ke lagu Kawal Antara Tua. Okey, terima kasih semua, kita sudah komen buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, terus kita berpendang lagu ke sekali tu, lagu hari Nicole, lagu Antara Tua.

Okey, baru dah meridang kita semua. Giau lagu hari Winnie Albert, aku ke luluang. Giau lagu hari What Rock terabai. Okey, dua iko finalis ke berpekit bak renggat ke penudi tak ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 ke dekat diatur dalam lagi di Betuang. Okey, ya jadi

0: Cukup pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okay, nya dipinggal kita nyatai ba pengujung segmen Y912 kena sari itu 5/9/2026. Terima kasih semua kita aku dah segala sejalan nyo aku. Okay, berengkari pukul 9 pagi tadi. Okay, jadi pukul 12 tengah hari ninga ke berita hari YFM lalu langkan kenya bulan gaul pengari kami kebukai dalam segmen ngelah tengah hari. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen kebukai. Selamat hujung minggu semua, bertemu baru, bye-bye semua.

0: enti nintiah ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Apiak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram kita. Ini mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tau buah-buah kebukai.
0: Ini pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, aw. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam melalui tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya di hab dagang besar bak kandang menua adab kita serta boleh status dikas dunia lebih datai bak tahun 2030 nyinilah. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna. Dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tungak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang aruang penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengkah ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarangi bawa pengawak nur nyerah ke setifikat ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonya perintah megak bisik berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasik dalam ari luar lubak Kuala Beram jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayuhagi pokok serta muka mayuhagi peluang gawak. Berbak ngonya orang mayuh di Miri udah diansa berjejaga berduduk ari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai. Ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyep Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Mas megak madah ke raban orang ke mudah hagi kena laban penanggul baka nembiak mit orang tuai umur ngau orang ke bisik penanggul sebut patut ngurang ke pengawak pak luar. Ia megak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal suh sidak semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak pak luar rumah. Semua projek ke dipegai upis kerja raya atau ke JKR Sarawak udah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaga pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak hari sebuah nasab. Ia mansut ke perkaranya dalam penerang media ya dikucing. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya kang ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ngelui hari 500 kenyau dari pukul 8 pagi kemari. Upis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikorang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi dipejalai ke dikucing bau ngau lundo. Operasi dua harinya te dipejalai ke nengah ops selera, ops gegar ngau ops sapu nyerangkum pengawak tim resa 100 ikorang bak 8 bengkah palan baka kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tidetan ke bawah operasi itu di pelabak kengerja penyalah dia bawah menua tu lebih hari timpuh, nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi, lalu ngansak mensia mayuh sama merik penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua tu. Raban penyaga pengelikun orang periman APM pilih menua Asad Jaya dekat cakap hagi ngatur pengawak matau nengah Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bak calai kampung rebak, kampung serepan ngau pasar Asad Jaya kemari.
Gayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusahnya atau ke pengawak nunu. Tundang sekedari jalai dikena raban penyaga penglikun ora periman, nyedia ke diri jalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau bertelipun kena umur MERS 999 tau ke bertelipun ngagai bilik operasi pelidih Asajaya kena umur 082-827-091. Menyenaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak Forestry Corporation, nang kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Jaga, penusah tau jadi sembarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu ngan lai.
2: Sekejap dulu nai.
1: Dum, manuknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngela tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai.
1: Dum, indai benong ninga YFM tu.
3: YFM sejalan.
4: Okey, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, selamat kita bergulai ba awak ngela tengah hari hari 6 ke Sarito ya. 5 hari bulan 9 2026. Kalai di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak ba awak ngela tengah hari kita. Kalai nang bakal selama ya. Jam ke terubah tu lagi kita bisik program Randau Minggu tu. Nama nak utai ke dekat di Randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu ana ingat mega ya program ke nang di anti-anti kita nintiang hari 6. Ini program carta ke nyalang. Nyalingka kita ke udah bersedia apa-apa tu. Angka dekat niki ke studio. Atau ke ngena arus telefon mega nadai salah ya ke dekat nguji belagu ba program carta kenyalang kita ke tengah hari tu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke pengelikun meh pengelantang pengerai kita bring di ari gaya kita ke bersebun nanti uliah tadi diau dulu di rumah. Nanti tak boleh diseliah kita ke nurun kawak. Nanti ku ngau ke ya. Harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai ba sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawak ke tengah hari itu. Kita ngake orang ke semak dulu. Orang Sri Aman. Selamat tengah hari, orang Sri Aman.
5: Selamat tengah hari orang Kuching.
4: Oh, terkenyit deh, Bian. Ampainya dia ke diri, ne. Nama tatuak dia tadi, Bian.
5: Nada ya, aku terkenyit laban. Oh. Bisa tanya orang ke rumah kemarinnya.
4: Oh, pihak, ne. Laban berupai bunyi tergerak tuak. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
5: Mana-mana nakak dia tu habis sampai gerai. Laban yeah. Ngenati ke diri empu tu meh. Nama tu merindang belah peninga.
4: Amat. Kak nanya gaya hari. Tentu bersebun ke kita jam ke dia tu. Neh, Bian. Tanpa apa ya, aku ke bisik kurang mimit pelaba aku meh.
5: Ma, bisik kurang.
4: Bisik kurang mimit neh.
5: Pagi tadi lantang ke diri ba. Tikas pedak mata tu nak tu. Buka pagi kemarin.
4: Bisa sudah nilai-nilai no? Berapa IPO kita di tengah hari itu?
5: Naka 10 pagi tadi 260.
4: 260. Wow, bisa nurun banyak nih, Bian.
5: Nurun.
4: Nurun. Okey. Jadi, tua kesibu dulu, Bian. Lapan topik baik nuan tu panjai pada aku.
5: Tidak
4: panjai nih. Okey, tua ke orang sepiak nuan di arah. Halo, resibu.
6: Ya, nana resibu.
4: Nah, sudah sedia nih, nak.
6: Nama, oh, dulu ya buka.
4: Nama udah Sri Aman tentu kesibuk ya.
6: Oh, nalah kan nyiap ka ngau lagi. Kepeng.
4: Gerai na sarita na.
6: Gerai. Hari munyi katanya gerak kan sembun
4: itu. Nya meh bisi udah nili-nili IPO kata deh.
6: Udah. Bisa baru hari 200 lah.
4: Baru hari 200 nih. 2 8 aku bedak bapin tu. Ya benung update. Tang tadi tau kebedau update tadi kaku na ne. Na ya jauh berubah deh. 171 na.
6: Langkah ke pukul 8 kah? 171.
4: Ne.
6: Arab kena nikik menya.
4: Arab ke ndak balut sebun men wah dia ne.
6: Pengerindu dia balut sebun.
4: Akai. Halo pengerindu. Susah lawannya ne biar. Pengerindu dia balut sebun. Tumu ramai pengerindu sarita ne. Sina.
5: Tiba ngeblower dulu.
4: Oh, isit nah rutene nah. Lama nak gulai lu pengerindu. Ayo meh rindu ke pangan diri. Ne.
6: Rindu ke pangan diri. Tanya apa tadi nya dibalut sebun.
4: Uliah tak saya kode lagi deh. Belagu lagi deh.
6: Oh nada ai jakunya.
4: Oh bisi request tu orang sibuk kok.
6: Oh no.
4: Kenin dak nyawa munyi sebun tu ne.
6: Rapas.
4: Okey nah, lagi aku beranau okey lah. Munyi kaku panjai topik bayi bian satu ne. Yo ngomai nak ke panjai ko ya.
6: Tapi yo hanya pedakku.
4: Mayu pedakku. Dua nama tu dua stesen jauh dah. Dua stesen jauh dah 40 minit ya.
6: Okey. Dua.
4: Okey, tangkup dulu semua ada dia nah. Nak mampu. Okey, halo Ramintulu.
7: Hello Sam.
4: Okay, apa maya sebuah tu terang gay nyawa Yun. nama pengerindu nuan nak balut sebuah pe Yun. Aw, susah nyawatnya ne.
7: Aw,
4: ni Dion.
7: Toko.
4: Aw, nama berita Dion.
7: Mana
4: ne? Terang, gerai deh. Maya sebuah tu nyo terang gay nyawa dengan aku ni semangat gay ne Yun.
7: Ya. Kan nama lama-lama nak bertemu baru-baru ribut eh.
4: Amat dah. Baru-baru ribut aja mah bertemu ne.
7: Ya.
4: Baru bungkap ngai kenya deh. Nyu bersebu.
6: Baru bungkap.
4: Nyu bersebu. Au dia tu tengau dia tu lawan nyu bersebuan deh. Au Yun, au maneh menya gerai Yun. Au laban mayu aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh. Maya musim bersebuan tu ne. Raga au. Okey, nya Yun di kita ke Miri, nama pengerindu dalam sebuah ke kini. Halo Miri.
7: Halo Sam.
4: Apa? Abi, selamat tengah hari, Bi.
7: Selamat tengah hari. Nama berita Sam.
4: Berita gerai sama tu,
7: Bi. Gerai ni. Asai ku, pelamat ku semangat. Saya nak kucing ni hari. Saya nak bintu lu ni, Yun.
4: Nuan dia deh, Bi. Pengerindu nuan dalam sebuah.
7: Pagi tu Miri bisi nikik baru ke
4: nikik baru ne.
7: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi nikik ngagai 175
4: ne.
7: Iya.
4: Aku nyenguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
7: Iya.
4: B 180 ne.
7: Iya, 180. Kemarin mana ge nak balat untuk jerebo tang munyi kunuan engka penindo sebuan tu tadi nikik.
4: Baik nama anti kita gawak ne.
7: Ya. Agi bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya amenya tadi Sam.
4: Bisik bekau. Bisik bekau.
7: Lambat nyawa na tu gerai kat sida Miri tok sarinya. Exhaust munyi ko DJ bana exhaust nantu mana
5: ya. Itu Sam. Na perhatian nama itu
4: Sam. Ada exhaust nantu mana. Sar tu mana exhaust nan?
7: Oh, gerai puji Tuhan.
4: Mana exhaust sar tu ne. Oleh lagu makai amanya lagi ne.
7: Oh, asuh nana dulu ke ari sarinya. Nah, janji
4: nana
7: lagu
4: tunggu. Ubahol insu aset.
6: Aku nak dengar kita berani.
4: Tumu ya ubahol insu aset hari ini. Bunga ya dah ngerembai, dah benih makai, dah baja makai.
7: Udah benih makai.
4: Nana
6: bunga itu kan?
7: Ya.
4: Bunga ini ada ini ke benih ini.
6: Ama tanam kan nanya deh.
4: Ama nyamai dua di tu nana. Tu sepuat aja mana di tu ne.
6: Sampai saya pelagung.
4: Nyamai mai dua sana nana. Tu sepuat aja.
7: Tujuh jari aja.
6: Ya. Tujuh jari deh. Tujuh aja. Sampai saya pelagung.
4: Okey, tadi ngomai ngai lama beranda ni. Okey, halo Dom, nyuka 12:30 nya. Halo Dom. Selamat tengah hari Dom.
8: Halo. Halo, selamat tengah hari Sam.
4: Aura Limbang gerai Dom, sare tau.
8: Gerai tau saya mega selama.
4: Gerai ni. Nomor nyebut ke terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
8: Gerai mama lah dai gerai bola-bola.
4: Engkau pedih hati. Kenyat. Engkau pedih hati rampit kami sebuah namanya. Subak Limbang deh bi nakak miri yeah. Kenyamanah deh. Dia tu nyub sebuah sidak ya.
8: Limbang pun si sebuan.
4: Nyobai kita lamun sebuan sirai ne.
8: Ya leban sebuan tu di bangin the same. Jadi ne. Semua kita itu kena magang tu tadi. Ngaya de nampet ngaya.
4: Nang berupai dong. Berupai ne.
8: Nanti di Limbang bunyi ke di Miri tu tadi. Ya makin nambah kemari. Saya aku benda-benda ya ke terbarunya. Bisa ni benda Sam. Tapi kebaru kemarinnya dalam 95 kan. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih bakanya di Limbang.
4: Aku bisa benda tu 160 lapan website APIM tu ne boleh dipedak kita. Dan dia tu belum update belum berpusian ke kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jawah ne. Okay, Bi, aku nak ingat Miri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri FM kau, kari pengada nuan, Bi.
7: Pedau.
8: Nah, sorry,
7: halo. Selamat umur, hari pengada aku.
4: Miri FM.
7: Hari 4 tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
4: 51.
8: Bisa mendak Facebook, sih, dah.
4: Ya. Nanti bakal kita mensia. Kak Pincian, dah.
7: Ya, nak berasai ke nyu munyi kurang ari miat dah kita ninga radio tu. Nyu dari impo ke gawa di tu pengujung.
4: Aman ke nya? Ya. Mayu aktiviti kita pada aku ne.
7: Iya, betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari 4 tu tadi.
4: Tema orang kampung.
7: Iya, kita kira ke tidak ya kampung Melayu nya me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain ke gaya garik kita ya. Kini nak kain kini.
4: Kini garis rumah panjang deh.
7: Lebih nanti berumah panjang lebih
4: nak kena
7: berkait. Nyoba kain, nganya dia kita nyoba kain ke tema kita ini.
4: Nyeli yang balai ibu dapur nih, empai deh sempoh. Mumpai ku berandoang ku ya. Okey, nyamai kita sebuat Dom, Mari Limbang, Ya Ibi, Nari Sri Aman, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau meka Bi di Miri. Lama dah nak pukulai kadang, dah lengau ke pangan diri ni. Okey, jadi minggu tu kita Nari Sri Aman, nama tu mai ke kita topik. Berapa ku tahu berengkah meh bian ni, nyus setengah jam dah awak.
5: Karena kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berapa tahun. Anak kadang-kadang.
4: Ya, maya orang ke lamun sebuah aja ya Ayan.
5: Kedai bos dong.
4: Laban tiu lamun sebuah cerita. Nya menyu nanti ya. Okey. Okey. Bapak aku berengkah dengan Wan meh Ben. Enggak kejam kita nyenyau kalau ke.
5: Terima kasih Sam. Selamat tengah hari kita bukai. Nana, Ion, Brenda, piham juga Bos Dom di Limbang. Jadi topik kedebaik sekali itu dalam randau minggu itu bersama dengan Hari Kebangsaan ke-69 tahun piham juga di Malaysia ke-63 tahun tahun 2026 itu kita mengenang siti dari Pesaka Bangsa Menua Kita Malaysia. Jadi Pesaka Menua Kita itu yang kawan perkara ia ke pesanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megah siti hari pesaka menua Malaysia, warisan kebangsaan. Ti udah di Gazette 6/7/2007 hari baruh Akta Warisan Kebangsaan 2005/Akta 645. Selepas tu, buat program RMT nyerumbak kita dalam lagi bulan bangsa. Peninga dibaik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Bayaknya senentang tipan cerita lama ya. Reti lambang bertambai itu serta penerang bukai. Ya ke pekai rapit ngau tambai menua kita ke dikombai jalur kemilang. Jadi ke sekali itu Kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang berkongsi kebenaran ikap kawal ngawak sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay, terus ngegaya Bos Dom di Limbang.
8: Oke, okay, terima kasih Bian. Lalu terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima ngau kita ke agi nyambut hari kebangsaan atau ke ngau hari Malaysia. Jadi berkawal ngau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tahu ke bendera Malaysia anti de nyamai gitu disebut. Siti hari kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu buat tahun 1963. Jadi ukai seminat jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai ati ti tegap buat pengawal merintah diri serta tegut buat pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ jadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbak ke pengawal penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah jadi buat tahun 1949 lebuah menua Semenanjung ke Melaya dalam pejalai dekat nguliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi mayatu perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milih siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siko ekitik perintah mayanya belak ngau bab pekit tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakal ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisi lain bagi pemayuh utai tiri kumbai jalur serta bintang ya. Jadi pia mega pengudah diubah di persetuju komiti serta perintah menua tambai tu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak megak lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya Ben ya bekawul ngau
5: ya
8: tambai atau ke jalur gemilang bunyi ke disebut aku nya tadi nya erti sejarah engkau bisa sekedar tu tadi nak nemu saruk kini atau mi tadi sekedar penerang bekau engkau tambah jalur kebilang. Jadi terus baru jerakap sekali tu ngagai nuan di Suriamat tu Ben.
5: Ya terima kasih ya Bos Dom di Limbang dia tu kita beri awak ngagai Miri engkau Miss Brenda tidak kap kunci ke info ya kap kawal engkau penatai nama hari ini penatai nama jalur kebilang. Lalu piam ke nama arti lambang-lambang ya kebak tambai jalur gemilang. Terus ngagai Brenda di YFM Miri. Okey cik.
7: Okey, terima kasih Ben. Alhamdulillah dah nyedia ke topik tu cukup mana lebih baik kita ke menua peranak Malaysia tu. Kira ke kita lagi sempat meh kita tu neh sebuat dekat nyambut hari merdeka tu tadi neh. Jadi tu tadi hari WiFi Miri dekat pengusi ke nama tambai atau ke bendera Malaysia jalur gemilang di kunci kami hari WiFi Miri ya. Tang nangacau tajap pun kita itu udah nemu nama reti tambai jalur gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai jalur gemilang tu ya. Okey jadi tu tadi nama reti jalur gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Hanya di tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik bertambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur udahnya 7 curak mansau ngau 7 itik mega curak burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikarap ke rakyat menua Malaysia. jadinya reti nama tambai jalur gemilang tu tadi ya balap ninga. Jadi kedua tu reti simbol atau ke lambang ke jalur gemilang tu tadi. Jadi ke cuba tu inya bisi 14 jalur mansau ngabura tambai tu. Jadi siti ari peniau atau ke ciri-ciri tambai ti tambah agi suah nari ati mensiamayu. Inya bisi 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang di bepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udahnya 14 jalur tu dikebenar ia maik reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah tingada ke menua Malaysia ke tegap agi. Udahnya ke siti tu inya curak mansau maik reti pemerani lalu curak burak tu maik reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngeburak ke bertambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol

0: penyerakup serta kerjasama pupuk bangsa peranat negeri-negeri pemegang wilayah. Jadi bintang pecah 14 megak dikumbai lambang penaut menua atau pemerintah diri. Anak dikeruga kuasa luar agi pemegak semangat. Anak berciping hati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai kegenap peranak Malaysia di menua tu. Jadi Siti gitu bala meninggal bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita yang megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah kesururan diperjalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu ingat curak biru tu ai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambah jalur gemilang megak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tuai itu megak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih agi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Hanya dinya sekedar info tau ke reti tambai jalur gemilang ngau simbol kebisik ditambai jalur gemilang sejarah-sejarah ke dikongsi kami di YFM Miri Tutan ini bian. Ya. Oh, jadi di Miri terus beri nasi lagu dulu ne sebenarnya kita dekat meniang ke info tau ke reti-reti jalur gemilang di stesen Bukai. Ya, kita beri nasi lagu ti dia so ibian tu. Okey, jadi kita sebelum main nasi lagu kita dekat meniang ke Jakob tu dulu.
1: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau aging bisik masa. Besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu. Aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira. Ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngah hari Malaysia. Ari aku biar isi begulai ngah YFM Miri.

0: Pat rakap bintang pejarin. Datainya darah rupas tumumin ngasurindang at ilantang ransiang gagin.
1: Okay, Bin.
2: Terima kasih, Cik Brenda.
1: Okay, sama-sama.
2: Situ lagi curah ya, tambah menua ianya curah kuning balap ninga. Jadi reti curah tu dekat daripada ke YFM Bintulu, kelimpah yang lagi dekat kunci ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambah menua. Nyuak kawak ke sekali tu ngagai Puan Sharon kita apakah sejarah di Bintulu. Okay, Puan Sharon.
3: Okay, terima kasih Bin. Jadi nanti Bintulu tu tadi nyarap kau ngau curah kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagak curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tau ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang. Pengawak ngitang tambai jalur gemilang endang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebih lagi nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia tau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur di patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua. Tambai jalur gemilang tu siti ari pesaka bangsa atau ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika tau ke cara ngitang yang tidak patut dititih ke baka tambai tidak dekat di gitang tu tau ke dipandang ke patut ya manah pendiau nak cari serta nak kamah tambai tu megak nak tahu di tempayak ngapa nak tahu neguk tanah tu laban ia simbol penglikun serta penegak menua ti patut meruan di pebasa. Jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi ari tambai negeri-negeri ba Malaysia. Nanti digitan bersendik ngau tambai negeri. Lalu tambai tu ia digitan setengah tiang mai reti menua benua ngulit tau ke bebasa ke pemindang sikuk-sikuk pemesai ba menua tu. Nyalai pengawak bebasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab. Tanggungjawab tau ke tanggung pengawak genap peranak Malaysia. Ya okay, semina kena kita mandang penyayau diri ngagai menua. Ya megak kena kita beri basa ngagai tipan cerita lama menua. Serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Okay, bian yak tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
2: Ya terima kasih Yun. Dia tu gintir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau Puan Pengetua kita Puan Nana dekat berkongsi ke penerang kita berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, okay, Puan Pengetua Puan Nana.
4: Okey, terima kasih Ibian di YFM Sri Aman. Jadi kami di Sibu dekat berkongsi ke bulan bangsa ngau fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi keterubah tadi berkongsi pasal pengerami bulan bangsa ngau jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruhan ngatur pengerami hari bangsa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi di perancang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang baik ke barumah diri alai atau ke balai luar kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likuan jadi kelimparinya megak dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi jadi kena nerenak ke di kena nerenak pe megak ngedegap ke semangat saya ke menua tak ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengami tu tadi ukai semina alai kita dikena kita ingat ke perintah menua perintah menua kita aku dah mujur merintah diri yang megak dikena kita merti ke pemanah perkara dari segi penyerakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi bak sekedar reka bentuk tako desain ke dipilih jadi tambai menua Lebuh perintah Melayu atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur pekit ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat kepenudi pekit ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949. Jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau ti nyau kat sama ngau tambai menua bukai ti semek ngau menua Melayu. Lalu kebukaan mereka ngenak lambang tik lebih tradisional. Jadi waktu tadi bisa 373 ikut karyawan belak ngau pekit yang agak tambah itu dipejalai pada bulan 5 tahun 1948. Pemaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah Menang lalu dipersetuju ke sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950. Jadi buat desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti dengan corak kuning ngambil mai reti corak raja atau kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lalu tambah itu megak bisi disebut hanya ke bakal tambah menu Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tambah jadi jalur gemilang mega udah dikemanah kagik ngambil ke bisik identiti Malaysia. Lalu pengudahnya yang jadi tambah menu Malaysia ditambah ke ngacurak tak ke lambang jalan pengarap raja-raja serta penyerakup negeri ke wilayah bak Persekutuan Malaysia. Jadi dia tahu ia unik laban amat erti dia cukup bergabak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundang cerita lama menua jalai pengarap serta penyerakup. Okeynya tadi hari kami di Sibu Tubin boleh baru ke teman.
2: Terima kasih Nana Gika dengar yang berjaku.
5: Seksi kena nyawa.
2: Wah, ya betul.
5: Seksi kena nyawa. Nyawa sebuan, mu seksi ini nak.
4: Katakan, jadi nyawa sebuan.
5: Nyawa kena nyawa, nama hanya kakun. Muka kau DJ baru entar ini.
4: Kamu, kita tadi nak kau jaga macam tu.
5: Insur sudah bohol ni kira. Okey.
2: Okey. Kita berapa lagi ke GSM? Jalur Gemilang muka sudah dilekat ke rintai rekod dunia. Orang tu dekat kongsi GSM.
5: Okey. Laban tu pelapak kau ke bisi awak tu Ben eh. Kita boleh berperindang dulu kini Ben. Boleh ne.
2: Lagi tahu.
5: Okey, tahu ne. Laban narai ke aku untuk lama nak baca tu lagi. Okey.
2: Eh, bisa nanti baca Sam.
5: Okey, lagu dari Ricky Anderson kena merindang peninggal kita mah kangkai ke ninggal kita ini kuta-kuta pada jauh saya kangka bisi menung makai kini dalam cerita kini ke tengah hari tu nah.

0: Okey, Bian.
1: Nyak meh. Terima kasih, Sam.
0: Lagu kena kita apa pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanah ngawak laban tok nang bat jam keterubah tu topik MT kita ini. Okey, jadi ba kami di YFM Kuching tok Bian eh. Nungan ngasuh berkunci ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Okey, jadi bak tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah jadi sebagi hari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu. Tambah menua kita Malaysia jalur gamilang digitang dituat ke serentak ya sama ke kebab bak Siti Alai. Jadi program tu dipejalai ke Bak Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda bahasa hari Guinness World Record jadi Siti hari rekod dunia. Jadi Siti hari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Enya kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi ia meka tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur gemilang. Kenyadi simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Okey, hanya rekod nama tu jalur gemilang. Okey, jadi reti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyerakup pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, pengabudaya, tambai menua dan kelaik penyerakup serta penghidup genap rakyat telikun. Lebuh tambai tu ke digitang, ke kebab di pupu ribut. Kita peranak Malaysia patut gagati ya laban tajak macam penatai kita boleh berserakup serta belak bampu ke Siti Tambai pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemujur serta pemansang ke benua diasai ke di menua tu semudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang tu bererti ia muka ngulih ke kuasa merintah diri. Ukai pengawak ke senang ya cerita ke panjai di pejurai penuh penguji nyerumba ubah dunia pihak muka ya kelaik menua kita kudah mansang bermayuh macam kara bayaknya ba ekonomi pelajar ngau muka ba pemansang sosial. Lalu jalur gemilang muka dia tu suah di pedak di ayan di gitang ba program-program besai bin baka program ba tika sentera bangsa kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tika sedunia nang udah dikelola ba tika sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai ke udah dipasuk ke ba rekod dunia ngau muka reti ba penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey, Ben.
1: Terima kasih ya pengelica Tuan Sam.
0: Okey.
1: Jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempoh bertuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ketegap berserayung ke payung tambai menua. Jalur gemilang. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, okey. Hanya topik cukup mana? Lebih lagi nyerumba kita ke nyambut dari kebangsaan 31 hari bulan 8 tu tadi nih Bin. Okey. Hanya di minggu bukai lah atau ke minggu baru lah. Topik ke bukai ke di baik kita ini? Engkanya mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Okey, jadi kira udah entari Bin, habis entari. Habis nih. Jadi kena nutup kena nutup RMT kita. Lalu dah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita au ba Vmix kita hai live Facebook kita hai udah tak lagi lalu pihak Mekah ke bisik bala peninggal kita ke deka belagu data ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh dum na Yun B kita bisi aku bisi main juri ne juri
2: si juri cari tapi
0: ya ya bisi laban ya si juri okay nama deh pama meh orang ke majerbu bersebuan tu pelawak aku nanti kapan suat orang ne bisa ke nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang ya mak 3 jam lah kai aku mendak jam
1: ka. Semadi dia cuba sepun saya aku baru terpedak ke sitip posting madah ke tu dah tu tadi kak kucing ni bis, ni jalai kami ke kucing ku ya laban oleh dengan serian. Oh. Jadi kebenar ya.
0: Nah, mansak serian.
1: Mansak serian. Engkau mesti sekat bakal sobat ku ya. Tahu ke kita itu berkongsi kenya. Jadi ya kita bisa mindahkan kita. Nah, ada sekat ya. Tajak permenuanya udah diklaim darurat.
0: Darurat. Ya nadai bukai nadai lockdown tau ke nama-nama ni. Ulih di pansak kita.
1: Tengah jari darat meresak kampung tu dah. Kasihan tu dah.
0: Bisa
1: nangis kau sekat deh.
0: Sebut lagi
1: belah kamu. Ada sekat. Yang dari sekat kau mesti sekat bekas ubah.
2: Mana main tanya ibu. Ada
0: sekat. Nang awal ketika nujah kampungnya nih.
1: Seraya ke lantang.
0: Seraya ke tanya nih pian. Mukat semua.
1: Mendak menua orang.
0: Bisa jalan belakang kah kita dia tahu.
1: Nya kage titiah ke orang ke Raban Ngelikun. Ya. Ngerjah menua orang.
0: Ya, hari jematan batal luparnya panuliah ya gane. Jale belakang nya ne. Nya na mansa
1: sria. Jematan. Amai. Mansa saya mah.
0: Mansa ne. Mansa kira baik gi menya. Hari ditama serian nanti nuangeh mansa serian
1: muka. Dan dengan suam mesti main aku sios deh.
0: Okey, siapa nutup kita Bian? Nuan memilih Bian. Laban minggu tu Nuan tanya kita bos kita.
1: Saya kuasa.
0: Okey, udahnya nak nutup lagi ngau lagu kita terus ngagai catat kenyalang meh alu beranau ngau juri kita meh lagi au. Lagi ngayan ke au.
1: Ya. Okey, kita menyang ke lagu tu. Kena mega nama tu tadi merebasa ngagai Rabab Ngelikuan ya ke nak uliah ngau pengawak. Naga hujan.
0: Okay.

0: Okey, nya meh juri kita ke minggu tu Dom, Ibin, Nana, pengetua kita Yun, ngau mega B. Okey, ngelalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tu tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
2: selamat tengah hari Madik Ricky.
1: Selamat tengah hari Madik. Siapa tu tadi?
0: Dom tu.
3: Bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Kau nak kau ngau kesirat dulu tuan.
1: Hai Steven.
2: Hai. Ya. Mana berita bos?
1: Mana? Biasa.
2: Gamal lawas lagu sesuai cerita dah.
1: Iya, ngai nyadi nang ngegap diri.
2: Ni tiak ke lagu malah garik nah.
0: Ukai di lamun sebuah nah tuan nah. Utai mana gagap tara nah.
3: Okey. Amanah
0: bos sebuah. Ya. Utai mana gagap tara sore tu. Okey.
1: Hello, ni Brenda nah.
0: Abi, ya Brenda.
3: Brenda nama jawah nuan neh, berkucing dia.
1: Ya. Orang kau berkucing. Orang mire yang kayak muna kita dia lagi.
3: Oh, nak jalan
0: dia
3: tu. Nanti.
2: Ada ringat.
0: Nama Sino nah tuan.
3: Lama mat tuan kita ini ke mire ya.
4: Udah respon sebuan.
3: Ya, new kabu aja lah ini
1: nah. Kangau kangau kaja ada tay lah.
3: Okey, nanti masalah.
1: Jalannya semak dah.
0: Amat be, anda boleh batu be.
4: Santai sah, kenapa dia datang di mirai kunci? Nak tujuh, arko kau nyata.
3: Orang ini nak boleh batunya, melaman udu nama tu main lagu tay orang tu.
0: Susah. Lama. Udah lamun sebulan lagi mana kau tay orang itu kan?
1: Lagi. Ya, sebulan nak lama aja.
0: Tahu neh.
1: Lalu sebulannya lagi. Mana baru ya lagi tu sih udah.
2: Baru. Iya.
3: Kira baca baru ni ya.
0: Oh, tengok dia pun. Enggak lah.
2: Hidup isi sudah ya.
0: Hidup isi sudah be. Umur ingat be 51 dah.
3: Ya. Nama
4: lah itu udah umurnya.
3: Ada masalahnya
0: sih. Oh, ne.
4: Bunyi kira ash is a number.
3: Ash is a number.
0: Oh, ya. Saya kau kau.
2: Dia jago ribai.
3: Nanti 51 mana masalahnya.
4: Saya enggak jago ribai. Aku melayu gua umur hanya angka.
0: Iya. Umur aku alah mana kuasa kena nak tengah hari itu. Okey,
1: tuan. Belau nyapa Nana. Hello Nana. Sharon.
5: Hello.
1: Hello, hello. Tu ndak kalah bertemu mua saya ko. Bedau mah.
0: Siapa tuan? Ikan ni.
1: Nana ngau Sharon.
4: Udah bertemu ngaku nak ingat ya.
1: Ini ya.
4: Ya, baru
2: ya. Nana ingat ya.
0: Tentu.
1: Ini
0: bertemu
1: tuannya aku nak ingat
4: ya. Sudah yang siapa caranya ikan main lagu tanya nya.
0: Si lagu ah na.
4: Ingat apa lagu ya tanya nya.
2: Di tunggam semangat. Baik.
4: Okey.
3: Ini kalau saya
4: lagi.
0: Pana.
1: Derek, kai?
4: Derek
1: Warren.
4: Baru mah panjang orang kau ya.
1: Oh, ama. Oh, Nana, ingat.
0: Okey.
1: Nama penuh Kristina tengah kau korek. Ingat kena nana nyonya ingat.
0: Betul Kristina. Bisa ada tuan nana ingat ke ya.
1: Sudah bah. Mau panjai menyan. Sibu. Ingat.
0: Utai mana gagap taral nyonya tuan.
1: Nyonya.
2: Sibu ingat tadi.
1: Ingat. Nyonya badas gak gamal nyonya ingat kumai rebukai tadi.
0: Gamal juri. Gamal dah sebuan dah.
1: Udah lenyau sebuan itu.
4: Apa udah delinor sebuan.
0: Dia tu udah ingat lah tuan eh.
1: Ingat.
0: Okey. Tusut mah doai dia dia no.
4: Ada jalan live tusut ya udah lagu ya baru berapa nyanyinya sesuai Derek.
1: Udah.
0: Derek Warren. Kurami event orang kawin nama tuan.
4: Mereka kawin balak bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Oh, okey. Hau.
4: Nah, ya nama gasunyi dah.
0: Nanti sebenarnya episode mah.
3: Nunggu benar ninga randau.
1: Hau. Nanti cerita re nana antara.
0: Jadi nya lepak dah. Hau.
4: Cerita sarenya dari kami itu tadi keterubah ke banyak dari saleh rumah.
0: Hau
4: ni. Saleh di rumah banyak. Lah bisa dua itu rumah banyak ya. Bisa ngawak kau yang sarenya dah.
0: Ya.
4: Kami itu tadi di ke rumah ke pertamanya tapi kami tadi ujungnya. Sekali duduk ada di sapa orang.
2: Nak kelalaran nana.
0: Nak kelalaran aku kita.
4: Kelalaran aku sekian dah minta kelalaran deh. Dia nyak, oh salah rumah kita itu. Oh, turun baru aja rumah banyak kujuang sekali.
1: Betul-betul sama bisi pengerami tengah agak melafinang sila dua rumah penjai semak. Nyak ngesoh tengah.
4: Oh, sarung ni. Lama dire, biasa setengah jam kami semua duduk.
0: Nih hiru kekawian tu kau dek,
4: nanya. Nama orang ada nyapa. Sekali biasa saya kazan kata tadi. Ini kita, nama kita dah tahu dah ada nikah rumah panjang. Rumah panjang ini saleh rumah kita. Salestisi.
0: Di segi tahu, pernah aku.
4: Ini saya dah jangan tanya pengantai. Saya jangan tanya penatai kami hari asam dah. Kepala KBR asal semua dikirim panjangnya tadi.
2: Tunggu kini sungai menyanyi cikgu. Eh cikgu, ketua.
4: Sungai menyanyi nanti ya nama insur namanya jembatan durian ya. Tapi enak seberai lagi seberai tau ya.
0: Ya.
4: Apa kebis buat kedudi dan tak ada nak cerita dengan orang kedulu.
0: Ini
4: salah rumah, tidak ada batu kita.
0: Nama tua Ricky baik di salah rumah ke pihak?
4: Nah, nama aku sudah.
1: Aku tidak, lama tim lain-lainnya. Aku sudah dulu datang di baik bisi Tuan Juda Hanum. Rumah panjai tidak. Penyanyi kena.
2: Sedoi. Nama ya, kau kesemenyan mana?
4: Ya,
2: saat jelau cerita, Rivian.
4: Bayar.
2: Kami itu baik makan, dah
0: terasa. Bisa lagu nana mayanya tuan.
1: Nadaya lagu.
0: Ah, nadaya lagu nih.
2: Ini yang tadi SM. Tuai pengabang ya SM. Nah, apa tu nadaya?
0: Tuai pengabangnya. Makasih harap lagu nih.
4: Tuannya mengedantai orang.
2: Tadi yang cerita ibannya.
1: Semadi orang ngau ke nama ya
0: baru mulai magar.
1: DJ itu tadi. Kemudian lepas ada yang nak name tag, tak kena mau mayang. Baru ya.
2: Kira keras main kita nanti ya.
0: Okay. Randau mah dia au sapa ge ka bisi teh katanya bisi teh katanya bi Yun au ibi entum kini au nana udah ke tebantai resi yang
4: main kala sampai kala
0: tebu ngau deh bisi dah bi kini Yun ka bisi resi ngau
1: nya mata de resi ayam nya nda tau padah ko ngagak renda kala temu kita
0: yo resi ya
1: iya resi ya
4: iya resi ya padah gedok tidak berapa.
0: Di lamun sebuan tidak apa.
4: Jangan begitu kamu.
3: Nanti penatai penyanyi kita itu mendatang ke Miri itu. Berinang orang Miri ke sekali-sekala. Nah lah 3 bulan sekali.
1: Kangau-kangau kerja mah. Nanti ada kangau enggak kan jadi tengah.
0: Baik
1: orang. Ingin salah rumah lagi.
4: Sama hati. Ini mau bisa rembawas kini. Kedana brand.
2: Salah rumah. Salah rumah maka sikunya.
0: Amat gede bi, kangau kurang bi.
3: Salah rumah alu ngau sekali, ngau rame aja.
0: Oke, hanya meh juri kita. Oke, sepedau kita ngepun ke berita ke kemarau baru hari Nuantuan ke bisi lagu baru kini. Sepedau kita ke berengkeh meh.
1: Oke, berita ke kemarau baru hari aku nyak tadi mah. Maya ke benung di lamun sebuan tu tadi. Ngiga-ngiga idea kak. Jadi tulis ke siti idea nama lagu kak gagak kok. Betul-betul kak lagu kita ya, tajuk kak gagaknya. Kira pengerindu di lamun sebuan. Bedaur ku diam enggak? Udah.
0: Oh, lu amat tadi.
1: Oh, lu amat amat sebuan.
0: Lu amat jadi ku.
1: Oh, jadi gagak ke rintai-rintai ke kawan. Empainya tuan, bedaunya. Badau recording, nah, badau mah nanti bisa hari tengah nak.
0: Oh, ne.
1: Nanti gak berguai orang.
3: Idea baru ne.
2: Sebedau sebuahnya, bias me lagunya keluar ne.
1: Apa, tak sempat ya enggak kok. Sebun tu nanti lama nanti enggak hujan ya.
6: Baik. Bos, bos juri.
1: Iya.
6: Lagi boleh edit nama telka lirik.
1: Boleh. Bedau tengah. Yang lepas bedau aku dia anggil tengah. Tajuk apa nanti boleh tukar. Bedau aku dia anggil.
2: Bedau anggil tukar. Oh. Ya aku nanya tadi.
1: Kan nambah. Kan manjai kita tahu. Boleh, boleh.
6: Tambah kini bos juri. Mereka menyetuk ya.
1: Okey. Sama.
6: Dan make up mau ditebal gari penebal sebun dulu. Sini, sini ni pian.
0: Sebun ni dah sepur.
6: Ada kebun kerino ni pian. Mau mendang
0: mua. Mua kepada layanan eh.
1: Ya.
0: Au.
6: Ada kebun ke. Okey nama kebenar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sebab sebungkah pesta. Tang telanjar kena tuan.
1: Ya. Oh, amat.
6: Lepas sebuan.
1: Ah, lepas sebuan sebuan tu ditunda harga tengahnya pestanya.
6: Ya, semoga pesta. Patut ya. Memang kita ngagak lagu pengerindu di labu sebuan
0: yang kedua tahun ni. Ya. Okey, jadi kami beri saya terima kasih hangen wan tu neh tu Riki
1: sama-sama.
0: Lepas udah datai meh. Ramah tu ngulu ke kami sebuan meh. Seraya ke kita ke
1: pegulai rindu bertemu Randau.
0: Randau. Lalu pihak mereka lah jadi juri. Carta kejalan kita ke minggu tau. Okey, jadi pelapak aku sebedau kita ngangau ke orang ke dekat berlagu bisik nyamadah ke diri udah datang ke studio meh. Okey, kita ni ngang pemutus. Nah, mana rahsia. Nah, rahsia ke sari tu nah. Dan pantai ke rumah kan.
3: Bantu
1: ngan memang aku kan utuh rahsia tadi. Ya kemat dah kalah temu pantai.
0: Okey, kita tinggal pemutus minggunya kemarin, minggunya tadi atau rahsia ayam atau ne.
7: Tujuh

0: charta.
1: Kenyalang.
2: Okay. Nya magamal ora ka juara sa rito ne. Anak
3: dengki lagu dia tadi bunga pinang lagu dia tadi
2: anak anak dengki nah
1: nah dengki aku ngemujuk
2: Aho, ini unyi buat live kita itu Taniah DJ Nana Jessica Itan Taniah si ibu aneh ada macam ini unyinya INI napa tu inainya ya siapa siapa ke SPM siapa ku kah itu
1: maksudnya dia buang ke pasal
2: nya Ibu Vincent tanya si ibu okey mari pangkat hati meh mega ngakai orang ke baru ne dudi ne lapan
4: minggu ke 35 lumur 7 Willy hari 100 ngena seloran Bintulu lagu sebanang ngena lagu nya lumur 6 Don Derek hari Limbang ngena seloran Bintulu lagu Liana udahnya lumur 5 Igat hari Bintangur ngena seloran Sri Aman ngena lagu Anugerah Petara lumur 4 Bergang hari Limbang ngena seloran Limbang ngau lagu Nak Betah Nuan. Nombor 3 Haikal dari Johor ngena saluran Kucing Putus Tunang. Putus Tunang tu. Okey, nombor 2 Daniel dari Batu Niah ngena saluran Miri Nyeliah Kediri Empu. Lalu juara kita merik mengagati meh ngagai Nana. Ngagai Sidak Sibu tu
1: Kalita.
4: Ngau lagu ya sempat ndak bertampung.
5: Ya, kira Nana lagu meh tu lagi ne Yun. Lama juara seminggu ini.
1: Selalu ya orang ke belaga, orang ke ngepiat surat kabar. Anak mau beh atau catatnya
2: lah. Kesal
1: baru. Kita ngelapan pengetua.
2: Kita ngawas ke skala. Itu lenang mata Yuan juga. Kenapa lagu itu lagi ke Yuan?
1: Amak apa ngalah juri?
6: Lama lagi juri belakang.
2: Mendak ke mata hari tadi, Yuan.
1: Ayo, semua yang
2: minta ke dalam. Mata orang ke dalam. Untuk keluar mata Yuan tinggal lah, ya ke belakang.
1: Dah, dah. Juri belakang, ke depan juri lagi
6: belakang. Boleh, tahu.
1: Lama kita nengah belakang. Kena lama-lama kita nengah sem belakang.
5: Setuju.
3: Iya kan jarang kau kita cetak nyerah. Ya, masa belakang. Ya,
1: aku.
2: Ada macam deh, nah.
3: Selalu mudah ya, live di tuak, sobat.
6: Ya.
1: Oh, kena.
6: Pandai ya, belakang.
3: Nah, ya.
1: Tapi lama-lama aku nengah-nengah Black Life ya.
2: Dan macam nah. Bujur mager sih tengah hari itu nih.

0: kita nih raw ya. Aku mesenya nih ne tuan nih ya uli lagi tuan Riki
1: lagi kak ngelebus pukul 3 lagi uli ya
0: iya
2: kelalu
0: aku gak ibai lagi tuh lagi kederek gak
2: ibai dengan kontainya lebih
0: oke
1: okay. Enggak tagih belalak
0: ya
2: apanya lu ya 3 jam kan apanya jago Cina
0: lagu Cina kan tuan iya
2: Lawari si bodoh tu lah, udah kita lagi Cina.
1: Indi tahu,
0: lagu Cina kan lagi.
2: Lagu Cina kaya lompang.
0: Umbas dina. Gagal nanti. Mudah kamu satu.
2: Umbas,
0: umbasnya kan orang tega. Okeynya, segitu rano orang dia. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya rile-rile chill lau.
2: Ngecil-ngecil.
0: Chill,
3: siapa komen tu macam-macam deh.
0: Dah di, dah di hide aku ya. Lepas tu live TikTok aku deh.
3: Mesti live TikTok.
0: Kaya live Facebook kita hei kaku.
2: Nitu aku tak.
0: Tap screen guys. Break gift dia tahu.
2: Ngelai.
0: Lawa, ni buah lain, ni buah kena.
2: Okay. Asal dia berjanji ujung tahun untuk bisa kat datai berkami.
0: Tak nak irau ni, pawas itu dulu baru.
2: Minta pawas
0: ni. Minta pawas.
3: Pawas dia ber.
0: Okay. Terus
2: kita
0: tengah dengan kita. Sudahnya, okay. Kita nama dah tahu ni, belagu ya. Ini ingat. Gagau kurang belagu ya. Okay. Siapa bisik ni?
2: Sibu bisa dua ikut pengarai.
0: Okey, ini apa mau tahu aw. Ngai alah mau Sibu. Okey. Sibu
2: dulu ya.
0: Okey, Sibu ke dulu ne? Tapi ya, setuju kita? Sibu?
3: Setuju.
0: Okey, alright. Sibu ke kita?
2: Lima yang berapa ikut pengarai. Sibu tak tanya deh.
0: Nah, kata dia. Ya, nuan ke madah ke bisa tadi deh.
2: Okey, lima yang berapa ikut pengarai.
0: Kena ke kuna patut.
2: Nama aku ngemudi.
3: Siapa tu kemudi? Dia saru kata.
2: Okay, okay, tanya dulu apa pengaruh positif di PlayStation? Apa jamnya aku?
3: Limbang tu bedau bisa.
0: Bedau bisa. Aw, B, deh bisa dia B.
4: Miri bedau bisa.
0: Bedau bisa ne. Okay, Yun bisa Yun.
5: Aw,
0: miat kau miat mata ya takut kau gawat ngiyang sering tu.
5: Ya lah
3: kok. Ya lah.
0: Oh.
4: Agi takut pansut bala tu.
0: Ano ada belagu lagi. Ani rau. Lagi aku ngari ke dia. Ani rau deh.
2: Ya, udah janji ya.
0: Oh.
5: Okay, terima kasih.
2: Siaman lah.
0: Siaman bisa.
3: Siko.
0: Siko ne. Okay.
2: Sibu
0: mana lor deh. Sibu mana lor. Dua ne. Minta siko ke lagi.
2: Tekuko.
0: Tanya pun som ni nak.
2: Kita kelala ngap ngari kamera si bu, nyabu jam singkat kami nya.
0: Oh, kelala aku tu nane. Tu pun orang sewah buat TikTok tu ne.
2: TikTok lah sih. Kita tanya mana Maya, siapa nama ya?
4: Siapa nama ya?
3: Siapa nama? Kena, kena.
4: Kena deh, kena. Nya, utai.
2: Nanti saya ingat pada ya. Lepas tu nulis saya.
0: Kena, pemangkuk ni ne.
4: Okay, siapa hello, nama? Siapa nama Nanjang?
6: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad Adi Hilmi.
0: Muhammad Adi Hilmi.
2: Angga sagon sibo ka?
3: Nama
2: jo ko Ivan.
6: Sibo, nemu.
0: Oh ya.
2: Kan nama ya, tu miti angko tu tak ada.
0: Ya. Lagu buat TikTok eh nah.
2: Ya.
0: Muhammad siapa tadi nah? Muhammad
2: Adi Muhammad Adi Hilmi.
0: Kak kena pilih. Spill ya. Spill ya. Spill ya. Spill ya. Spill ya. Muhammad Adi Hilmi ya. Okay.
2: Kalak ngotit.
0: Kalak
2: ngotit. Ya, sikit belagu buat itu. Kalak ngotit. Nama lagu kita sehari itu nih.
6: Baduk Kiruah.
4: Muhammad tu campur Iban aja kini?
6: Nak aku Melayu Bidayu.
4: Melayu Bidayu.
2: Melayu Bidayu. Nampak jaga Bidayu ha?
4: Nampak Bidayu.
2: Sebut.
3: Nama magang sih lah ya Jang.
2: Nama berita jaga
0: Bidayu. Keninya, nama berita.
6: Ani Agam.
0: Ania ka.
2: Abdayo ni to.
0: Abdayo ni.

0: budayo Serian.
1: Serian.
2: Orang Serian.
0: Patut kenal mu tadi lebak ke budayo sih.
1: Dia tak baca. Aku ngai ketawa setengah hari itu. Aku benar.
2: Nah, bapa umur tu lagi sekolah kini?
3: Agi 17.
1: Oh, SPM
0: eh. SPM ya. Sekolah pos SPM tahu. Anak soalannya yang dari Lino sebut. Oke, kita berpindah ke lagu hari sepatah tadi. Batu Kiro.
4: Muhammad tadi.
0: Lagu Hendi.
1: Lagu Hendi.
0: Apa tu
1: Cino? Apa tu? Tidak. Nama padam. Kau tahu ke nak aku?
2: Nama padam ya.
1: Akai.
5: Banyak hari sebut kini gitu.
1: Nama di benih kamu hari.
5: Kita tahu lagi.
1: Kujan hari.
4: Ada boleh hide-nya tadi.
2: Sudah boleh resensa terusnya nak.
5: Ada dia langsung.
2: Ya. Segi bakal balap ringan nak.
1: Mulai sengaja.
4: Atau mesti
1: mulai. Okey. Tap screen guys.
2: Okey.
5: Siku terbaca tap screen.
1: Okey. Terus
2: guys.
1: Ya.
5: Deh, lama lompat.

0: Oke, hanya tadi kembali ke
1: Jadi, Adi.
0: Rumah dia belakang. Terima
2: kasih ya, Bi, tempiak jari kita.
1: Cukup mana nyawa.
2: Oke, Muhammad Adi. Oke, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ado katanya kita ngasuh juri komen dulu kan eh. Oke. Ya, laban ngado katanya. Oke, akhir tu Ariki.
3: Muhammad Adi Helmi ya. Ya, Tania. Jadi dengan aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana dedinga terang sebutan leka ya pun terang semina bisi bisi kak ketiknya sebutan Melayunya bisi masuk mimbak penyalah kun tadi dia lah bisi lari mimit udahnya kak jaga mimit penuduk picing lebih lagi bak bridge ya ingat sebedau niki ngagai chorus ngambil ke ndak pasi atau ke flat. Dan ya Pak Ujuang tadi pun bisa madu kiru. Kau Ujuang nggak bisa tergelincir mimet. Tapi overall mana bisa teknik belagu ke mana non? Tania.
0: Okay, terima kasih. Jadi mik tadi ambil ke nama tadi aku juri tadinya ambil kelalau
3: kena
0: kemana kagi
3: ya kena kemana ngalus kagi engkau punya kedang.
0: Okay, terima kasih Adi Muhammad Adi nih sudah tanya ilah datang baru
1: nih. Terima kasih ya. Ya ngari ke siapa nya na Mirei? Eh,
0: ngari ke si Bowen
2: nih. Kalau ngari ke Mirei nih
1: bih. No. Nimo.
2: Oke, terima kasih Muhammad Adi.
1: Iya, Dania, Adil.
0: Asroa ya tahu yang ya kita tadi.
2: Oh,
1: memang tahu ya nih.
2: Oke, sama ngal batitok enggak lah aku nih.
0: Enggak kene. Aku anak kalau berarti TikTok ya aku. Tapi aku nemu ya TikTokers lah tapi enggak kalah melayani yang TikTok. Oke, terima kasih lah datang baru nih. Oke, penyanyi kita kedua. Atau selalu kita minta ya.
2: Ini ya.
3: Ini sibuk kan?
2: Tapi ya.
0: Walau kita. Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar.
4: Oh, Mr. Ukar.
0: Lama ya ada data ke konti kita iku ya, nya jadi ke amal ya bejurut penusah ku ya.
4: Amai.
0: Oh, ya kok gue ngora no pala aku dus ke cerita tu. Nah, lihat aku nyebut teksi tai baru lagi.
2: Ya.
0: Tanya ya deh.
2: Tanya ya sebab aku ngadu ke Bimi itu.
4: Aman nih. Nyesal tuh nam.
2: Tanya dua Bimi.
4: Nama lagu usah itu Ukar.
2: Mau Aldi kan nanya tripi.
5: Main lagu dari Louis Bennett Belala.
1: Oke.
0: Tanya nama deh.
1: Hari ini penata itu sigi orang sibo.
5: Sibo di tempoh.
1: Sigi orang sibo. Okay, nama laban kira ke aku baru ketubah meda ya to Ana.
0: Asalnya
4: kalau
0: kita
4: catatnya, kau mayokai
0: dan
4: mana? Iya. Di
5: mana sibo, Mr. Ukar? Pasai.
0: Orang Pasai.
4: Pasai ni bagai?
5: Pasai Tekau.
4: Oh, Pasai Tekau. Okay. Ila bertemu dia.
5: Boleh.
0: Sudah sedia nonton Mr. Ukar?
5: Sudah.
0: Kita beri nangal lagu sapa tadi Belala hari.

0: sini Pak Karsten dan empiak jari. Oh,
1: mulai semangat ya.
2: Oke, thank you Kal. Pelayan ke juri kita. Ya, di ngaku menjuri Kal ne.
1: Oke, Kal. Tania, udah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
1: Dengan aku sebut titik terang gak bak leka lagu. Nyemetak di dengan pendiang. Mina bak high note nya kak jaga-jaga mimet lah. Engkau dia perlu nemu dini note dia kak patut ngena tino kah ya kak ngenuan tu high note nya. Dia aja mah. Tapi overall memang mana rindu dengar.
2: Terang dengar nih.
1: Terang dengar.
2: Oke, thank you Kal.
0: Aku mau baik.
2: Mau baik deh semua yang kita.
0: Oke,
2: nah dua dah nah.
0: Dua dah hari
2: sibuk. Oke, gebisai nah. Kita mayuh penyanyi mana-mana sibu dia. Udah dua hari sibu. Siapa kak? Tanya aja tu.
0: Ibian
2: Neh. Ya bisi madah tadi neh.
4: Bedau dah taing kau jang.
2: Dah ratai.
4: Di rentau jalai dia nak.
2: Ibian. Kau pelagu-pelagu ke Ibian.
1: Wakil Sri Aman.
2: Nanti penyanyi nak datai. Okey, siapa dulu?
5: Aku laku ke telefon di Miri dulu,
2: Sam. Okey, boleh.
5: Jadi, ngagai balap ninga kita enak. Okey, seminar orang Miri. Ngagai menubuka tau ke kita ngari ke Miri. Hari harus telefon kami di Wi-Fi Miri tau. Berkusung 85-427-053. Ya. Okey.
0: Okey, sibu 084-353-24.
4: Okey. Suri Aman megak dekat ngelaku ke lumur telefon 083-325-4363-325-4366.
2: Ke kuci yang megak uli ya. 082-258-633 ngau megak 634. Dua arus telefon. Belak uliah ni. Okey. Albedau bisik orang kan ikik ke studio ni. Nuan dia bisik yun. Datai ke studio. Nadai cerita ni. Okey, siapa ke dulu berkijap lagi? Nyawat ke lagi ni?
0: Siapa ke dulu berkijap nyawat? Tuk minta juri nyawat. Kalau bisa tanya nama juri, teriban tulian ke kak
2: bapak? Sawat? Puan ni.
1: Nama tu. Jadi, nyawat tanyanya tadi aku tu segi
6: pedih segi nyawat
1: susah malah pedih mereka nyawat sawatnya main iban-iban tu lian lah nama gagak nanya nyinyak dah
2: nanya about live
1: nanya about live lah
5: kanya teman orang benda ari kamera jawab
2: pertemuan Cina
5: kau ya tadi
0: nada kau tadi aku nak nama
4: nya kau berenanya juri
6: Bak kamera lah.
1: Bak kamera lain ya.
0: Jadi sikap tadi macam tadi ya madah juri itu di pada video lagu ya bak ketuai. Pada bak kontibura serta biar.
1: Ya lah segi lain ya live
2: mondak. Bak ketuai dulu.
4: Lain ni selai jas juri.
1: Ya.
6: Ini nak nasal.
2: Ini nak nasal tu dah. Anak ngubai ratu wai tu lau ni.
4: Tiko, tiko begitu dia ni. Bisa dua tiga lekau tolak dia lupa ni. Dua tiga lekau mereka hal tolak kau dia jadi.
1: Ya, ya, ya nak ngau belagu.
0: Dia anak
6: kena nolak mereka hapian. Kau dah tanya mereka. Kau pernah tanya ke kabar-kabar bibir kan anak baca tanya komen orang.
1: Terima kasih ya tadi kau udah muji mega tadi.
2: Si ya dong.
5: Nanti salah makin muji kira ke makin
0: dia. Aku nanti kau dah beri bayar nanti tuai ketawa sama nanti pedal
2: lah kan. Belok ke Cina apa tadi?
6: Kamunya tadi komen lah tadi.
1: Iban nama. Apa Iban ini dah Iban lah. Nanti mau dulu nanti mau lah kita.
0: Okey, nadai telefon kelip-kelip.
5: Pai bisik tu.
2: Oh, nyame.
0: Tidak, kena buat telepon kita pelindung sebuan.
2: Oh, nada itu.
0: Sekali lagi kita ngelaku kena buat telepon. Sibu, 083-353-224. Lagi kita ke semak-semak ngakuti. Baik ke Sibu, Suyaman, Miri, Bintul. Kini tiket ke dia amat runtik kami itu. Nada pemalai.
2: Oh, tahu tiket aja ne.
0: Nada penting pemalai.
6: Atai ya.
2: Ya.
0: Atai aja kita dikit aja.
6: Atai aja. Nada bayarnya, bagus.
2: Kucing sama muka 082-58633 ngau 258-634. Betah bisik kang ngau tu ne. Siapa bisik kang ngau bi? Bisik bi?
5: Apa bisik tu? Kaki malu sih dah tu. Kebalu ngau juri kita kini.
1: Tapi yang malu lepas, nanti nemu sih dah siapa juri teringat.
5: Demo sih dah ya.
2: Kau kumai sih dah ya siaran Cina. Nikal baru.
1: Salah rumah baru.
2: Oh, buka itu. Stesen Cina tu kok. Nikal baru. Salah rumah.
5: Sehingga DJ kita itu Cina makanannya.
2: Aman ya. Uliah gak lagu lagi translate ke kita. Nana translate lagi.
1: Nak
6: juri, jangan terpengaruh juri.
0: Baris mas dia nak, pakai gambar putih.
1: Nang umpai nak terpengaruh ya biar nak. Bisa efek.
6: Bisa efek.
0: Okey, sudah terminta ulang baru nombor telefon sibuk 084-353-224.
2: Nandau nyam kita secara hari itu lagi. Dom, bisa dom, ngeri dom. baru sebut baru atau ada kucing? Nak tawa dia bing. Lagu.
5: Di Miri dulu meh. 0-85-42-7-053. Anda malu munyi kedua tadi. Nanti berbayar kita berlagu program cerita kenyalang.
2: Ya.
5: Mantai ke bakar.
2: Kau bisa kita on the way ke Kunti kini? Nguji lagu muka ya. Okey, halo. Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo. Nak makan dengan nyawa aku aja.
6: Ada dengar ni Sam.
2: Ada dengar ni Sam. Amat ni. Aku tu bukan Cina mana irau. Irau mana? Nasa juri nyawat ya.
1: Bukannya Cina tu borak.
2: Lagi tu dia nyawat kaku lagi. Tuan Ricky ni. Kau sila ya kak. Nuan nyawat.
1: Oleh.
2: Apa nyawat kau ya? Kuka ke baju borak. Okey.
0: Sama kena adalah aku kaya.
2: Kak kujuh bilik sekejap. Padahal aja kak tawa dia. Benar tawa dia. Ya, saya ini same ke ya. Okey. Ya, nyo nadah yang kak mak ninga nyawa aja. Tahu kan kak bisik penanggol meh tadi ne.
5: Okay. Yeah. Sebenarnya Miri tu bisik siku pengari tadi same tanya bisik penanggol berendu ya gawak tadi nyadi endu turun minyak tadi.
2: Aw ne. Okey. Uji baru bak kucing tu bi.
5: Ya.
2: Nyo tengah lam kan ne. Okey. Nadah ngawak. Sidak tu berdau bersedia atau ke angka ngumbai nya bisik kangau kita penyanyi mak yang menyasar itu tadi ne.
5: Enggak.
2: Jadi dia tu kita tahu telefon hau angka kak nguji ba arus telefon kita 082-258-633 atau 258-634. Okey. Ya. Yeah. Okey, siapa dah bisik Bian?
5: Empai bisik tu Sam.
2: Empai bisik ni. Uji tok dulu
4: ke. Okey.
2: Halo, selamat tengah hari.
3: Hello, buat tengah hari.
2: Selamat tengah hari Kaban. Siapa tu Kaban?
3: Aku Anderson.
2: Anderson.
3: Ya.
2: Hari ini nuan tu.
3: Penata asal aku hari Sri Aman.
2: Oh, Sri Aman eh. Gawak itu. Oh, gawak di tu, rukucian di tu ne. Okey, tu kang uji belagu tu ne.
3: Uji kejam eh.
2: Okey, boleh. Anderson, lagu nama baik nan.
3: Aku kan mesti lagu hari Anderson Galai Nuan di Kumpu.
2: Nuan?
3: Nuan dipilih aku.
2: Nuan dipilih aku.
3: Ya.
2: Okey. Bisi tanya kini.
5: Siapa nama tadi?
2: Henderson B.
5: Oh, Henderson.
2: Nuan dipilih aku. Bisi kini B, Nuan lagunya.
5: Siapa penyanyi tadi?
2: Henderson Galai.
3: Ya, penyanyi Galai.
2: Oh.
6: Lagu lama.
2: Ya, Nuan dipilih aku. Apa bisik lagi tahu kak tanya?
5: Lagu lama je ni.
2: Oh. Ya. Nuan gue dulu Henderson ni ngikat lagu ke Nuan. Okey. Ada dek awak nan cerita?
3: Ada.
2: Benar ya. Oh, amat kenya. Tu benuang di rumah ke di ni tu?
3: Benuang di tempat awak ya, tapi tempat lihat.
2: Oh, aw ne. Bisik ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Bisik bi.
5: Sistem tu nadai tambah nguji ba.
2: Okey.
5: Ya ke YouTube banyak meh kita ini. Nguji nya dulu.
2: Okey. Okey. Okey dulu Henderson au.
5: Iya. Anang wai lepas tu bisi iklan dulu. Okey, kita nguji dulu au, Sam.
2: Okey, au.
5: Tu dengar dulu au tu cun lagu tu.
2: Au ya nya.
5: Betul dah. Tu bisi iklan dulu. Betul ya? Kita nguji dulu.
3: Ada yang teringat.
5: Anang wai. Okey.
6: Anang wai.
3: Ya betul.
5: Okey.
2: Bisa dengar ya?
5: Bisa ya?
3: Bisa.
2: Alright.
5: Okey. Bahalo terus nih pengari-ari ngari ke kucing tu.
2: Kucing mata behau.
5: Okey.
2: Kira-kira ngari ke kucing yang au.
5: Okey, bah satu.

0: Okay.
1: Para dia nak to ke mana?
0: Nanti nuan datai ke konti mana mana tadi. Interesting ni. Tan ada kengau ke lah panuan ke kawa. Tang nanti boleh ada minggu maya nuan ke bisi awak. Tahu datai ke konti? Aw interesting. Mana hanya wan nuan tu ke
1: mana? Mungkin bapa aku tadi leman suara togi rengak togi.
0: Biar ni. Okay, nanti ilak lusak meh. Nanti nuan boleh datai ke konti? Aw.
1: Okey.
0: Tang kuliah kena tadi ni, tuan Ricky ni.
2: Iyalah sama tu kena teleponnya dia tempo ya pun tinggal-tinggal alaman. Kau salah tengah nah. Kau salah entisan tadi.
0: Oh ya,
2: segi pedih ka tengah. Mitiah ka music
0: nah. Okey, dengar ke komen juri Henderson tau.
1: Okey.
2: Henderson, taniah nuan dah berani nguji.
1: Tanya
2: nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cuba re telepon. Cuma nak entu uliah de dinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal si sebutnya nada terang mendengar di tau aku tapi aku percaya nuan pandai tau ke nemu lagu cuma masalah teknikal tengah soh ya bukannya
1: ya
2: tau uji baru lah mana.
1: Okay, terima kasih ya.
0: Okay Henderson. Ya akhirnya ke hari kucing menyata ini Henderson siko peninggal kita dari luar. Terima kasih amya laban uliah punya ke kita uliah ngau kita belagu meh ke minggu tau ne. Okey hari kucing tu udah siti dah gate ne. Bisi ke peninggal kita angka tadi sidaya ngumbai bisi penyanyi ne. Okey hello.
3: Hello, Mia tu ada kapit dia.
0: Oh, Mia ada kapit.
3: Ngarap ke lagu tu ndak di lamun sebun melege. Lapat tu sebun di kapit.
0: Ya, ne. Benar sebun ke kita dia.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
0: Lari. Oh, ngari ke Yun. Oh, kata ngelari ke Yun kan kata.
2: Ngelari.
0: Kesal. Ngari ke Yun di Bintulo ne.
3: Kasih
0: kian
3: ada telepon.
0: Uli. Nada hal mietnya. Okey. Mia.
3: Minta ampun Yun, tik ku ndak boleh merede nomor 1.
0: Okey.
3: Lagu lama pinta aku DJ, lagu tu tunjukku ngagai naikku ke menua sakit.
0: Oh, okey.
3: Ngarap ke ya campat gerai me.
0: Okey. Okey, ngari ke Bintulu. Lama lagu nan Mia?
3: Nuan nak mutus hati.
0: Mana mutus hati ni? Lagu hari siapanya?
3: Celia Rusiti ya, saya lagu lama.
0: Bisa teh sebuat ni kini. Nuan nak mutus hati. Bisa kami ngiga dulu Mia.
3: Lagu lama.
0: Nanti nadai lagunya lagi
3: eh. 90-an.
0: Nanti nadai lagunya.
3: Bisa ga aku sepil ya DJ tak aku kap mai ke laban inai aku kap minta lagu lama.
0: Nanti semua nadai lagi deh.
3: Ngarap ke bisa ni.
4: Lagu. Habis ya. Lagu backup me ya. Bisa.
5: Nadai
3: ya.
5: Ya di leg laba ya telepon kucing.
0: Okay, siapa bisa tadi?
3: Minta ampun ayo, nanti ku tidak boleh merede kedudukan tinggi ya.
6: Siapa bagi penyanyi ya, Cecilia?
0: Cecilia Rusiti.
3: Cecilia Rusiti.
6: Tahu wajib tu lah.
0: Betul mana bi? Ya, ini Mia ne.
6: Hari Yun ya ne.
0: Hari
5: Sibu.
6: Hari Sibu, okay ba.
0: Terus
6: lagi
5: Sibu.
6: Sibu.
0: Okay.
3: Ngarap ke dinga melagu DJ. Teh Dudi hari ke noku belagu lagi. Minta ampun tau.
0: Ngawal.
5: Okay Mia, 1, 2, 3.
3: Okay.

0: Minta ampun TJ, itu salah laban orang kak beli barang itu bang. Itu orang kak beli barang.
1: Oh, apa ya?
0: Minta ampun, minta ampun
1: ya. Pasti deh. Nanti komen juri dulu, okay. Miau ya, boleh? Okay. Nah, kamu ini dari radio kan eh? Yang kurang napan ke sayur lagi.
2: Pegawai kak bisnis.
1: Ya bertamu deh, pak kapir ini. Oke, nih hari radio Mia tuan Ricky nih. Oke.
2: Oke, ini Mia terhenti abis ini nih lah tahu ketinga.
1: Okay.
2: Rewind baru lah tanya. Kau mada ya abis vokal stamina. Kau abis power vokal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan kau music. Yang lain okey aja. Biasa aja.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Mia. Harap ke habis ini ngame. Okey, nyak komen juri kita. Okey, udah habis sudah Yun dari Bintulo nih Yun. Ngari ke kita Mia ngari kia tadi. Kucing pan udah habis si Henderson. Jadi kita sebuat ke Bedaun tadi.
2: Limbang.
1: Limbang.
3: Miri.
1: Miri. Sri Aman kini. Ada kita ke bukain ke habis si orang ke Telipun. Ada salah nyawut ngakai sida itu nih. Okay. Nana ada datai sari itu nih. B nih. Lama atau mayo kita di Kucing nih.
3: Betul.
1: Di
3: Miri.
4: Ini punya kucing.
3: Sebun.
1: Sama sebun.
3: Sama sebun. Maya ya bisik penangguh tadi Sam. Aku gak sih kau tadi tapi nyak melaban gak jadi gak nyu last minute deh ngasuh sih nani ke konti tadi.
1: Aman ya.
3: Iya. Tangku perhati ke komen tadi bisik sih kau komen peninga kita yang mana ke uliah nih ke artinya mirip uliah agak sempat.
1: Sempat. Oke.
4: Agak bisik masa.
1: 40 minit.
3: Laban yang ti hari senadiannya. 15 minit udah lah tayo mak konti kita ni tu.
4: Nggak jauh.
3: Nggak jauh. Iya.
1: Iya. Ibu make up ngena filter.
3: Kalau
4: tu lebih, ya. Bisa saja, tapi limbang jauh.
1: Bisa filter love-nya lagi lalai kemua. Tidak sempat, tu 40 minit. Okay, sempat dah. So nurun mian lagi bini. Okay, dom. Nama ngaruk rekung dom.
4: Kau
1: lagu.
2: Lagu mian nere tengah. Lama dan ingat dom lagu.
4: Aku lagu paling lama. Ada gua lagi tu mau jam tu.
1: Lagi
4: tu duit juri.
2: Boleh ha. Irau kena nak ambil lagi. Kami sudah menggaim kerupuan.
4: Apa kan kau? Tertutup kita dia
1: kerupuan lagi. Okay. Ya, lagi bisi.
5: Sleman, nanti kita ke berlagu live. Kira ke ngawak ke 15 minit. Tang tajak pen pihak. Nakkan kenyal lagi. Telepon oleh dikenal nyentuh ke pukul 3. Leban tumu teman kita ngelak ke Balai Tenisian 34 Surat Nyawa. Saya ke bisa kan siapa tadi.
1: Ya kau jujur untuk ingat ketulung.
5: Nanti kita nangi ke Mencia Mayu nangi ke sebuah itu ngai masak sebuah. Kita ke belagu kena teleponnya tadi. Arab kena headphone. Mana lagi audio kita lagi.
3: Earphone.
4: Nama tu earphone-nya.
3: Nge-headphone.
4: Kena kita kuih bambin.
5: Hah? Kena mampel hidung.
2: Mampel pendiam.
4: Mampel hidung.
1: Kena ke belagu mampel hidung.
5: Nanya di depan 10 minit dah lagi boleh live. Dah terlagi nak lain.
1: Pihak ni.
3: Kami bisa sikok lagi. Bisa dikonti
1: gitu. Berbuat mah kita lagi. Siapa Kang Ari? Siapa?
3: Ngejum gitu. Nyak ya. Selalu ya kau catatnya ni.
1: Siapa nama ni ingat
3: ya, siapa tu tak tahu tu asal dia pejar aku nuruan
1: jauh
3: balak nana cepat ke nuruan meh aku kena
4: ya kasihan aja wah nana
3: okay tanya meh siapa nama yang
1: siapa
3: nama Brenda apa kalau temu ya apa kalau tanya ya
1: siapa nama tu
6: selamat galeri semua. Namaku Billy P. Brenda aku lala Brenda.
3: Oh, Billy.
1: Oh, Brenda ya kala ya.
2: Patut
3: ada okay, tadi baru aku ingat ini aku nak pilih. Bayarnya kami dua ya, sama belak bisik kursus PLKN.
2: Betul.
3: Oh, jejak kasih.
7: Baru aku teringat. Ngari kesapa sari tu pilih ya. Ikan ada wakil sedali imbang.
3: Iya.
1: Sriaman.
3: Sriaman.
1: Miri, mau tanda ime.
3: Oh, kira Miri ime pilih. Napa di nalak kau? Sikit,
2: oke, kak.
3: Oke,
1: ngari ke kabar.
3: Ngari ke kabar.
1: Hidup ke kabar.
3: Hidup ke kabar.
6: Oke. Aku kak Muji ngemai lagu Ricky Anderson.
1: Oke.
6: Pengerindu terlempai di Pengkalan
1: Sri. Oh,
2: orang tahu.
1: Lebih.
2: Terbun, eh.
7: Mana sebuah. Terlempai udah terlempai. Aku pergi hati aku ya datang sore itu nama Kia ya.
2: Oh. Apa namanya?
7: Ya tiap kali ya tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia Kia Kia.
3: Oh. Namanya bisnis agak bisnis Kia ya nak?
6: Bisa.
7: Tanya main main belum Kia aja pernah kau pergi main tiku sore terlantai nama Kia.
3: Kau patut Nana tu tadi majalah datang ini pilih bisa utai.
1: Kia nya.
2: Tang Kia ingat.
1: Kia nya jauh. Ada pilih ya pilih, ada perasa ada pilih, kianya kekal tadi. Kelas
7: itu kembali. Ya sekali sekali kita banyak penyalah tadi. Tidak kembali, tidak asal lupa lah. Tahu gak suka yang gaya main kaku dua
2: pilih. Lebah kau bisik bisik kia lalai kia belakang. Tahu kamu pada
1: surprise.
2: Tahu kau mantai.
7: Kita
1: nak pinang
7: kita nyata dengan pukul jam. Nada dua sem ngau. Panjang
1: jam tu. Nada dua sem ngau bujang Cina. Bujang Cina, bujang tambi.
7: Okay, satu, dua, tiga.
1: Okay.

0: Okay.
1: Okay.
0: Nak lebur dengan ngau kata Rena. Nak lebur dengan ngau kakau.
2: Makasih kepada Rena nanti
0: nak tarik sapu
2: ketiga-tiga.
3: Okay. Elak-elak ngupi-ngupi kena.
0: Okay. Komen juri. Okay.
4: Hello, Billy.
5: Hello.
4: Terubah ya Tania. Nuan bisi teknik belagu ke cukup mana?
5: Terima kasih.
4: Suara nuan terang nyamai didinga. Feel dalam lagu pun bisi lalu leh ngasuh hati peninga sino. Laban nuan nyau ngasai ke peninga nya bisi dalam lagunya. Overall sangat mana?
0: Okay, Tania. Terima kasih. Okay, Billy, ya. Puas hati ni.
3: Terima kasih, Billy.
2: Terima kasih, aku deg-degi peluar dulu.
0: Udah tahu, baru ya mantai ke kek ni nah.
4: Udah cukup perintis.
2: Udah kenai, udah tahu.
3: Mulai kenyum kek itu lagi.
0: Okay, terima kasih ya Billy ngari ke sidap bi ne bi di biri. Okay, ngari ke kaban rempo.
3: Iya. Nanti bisik ke Miri lah. Roja-roja pilih.
0: Okey, anak korang.
3: Lama-lama kami dua yang nak bertemu. Ia ke penudi sikit maya PLKN nya aja. Ya. Tahun bila aja pilih? 2013-an.
2: 2013 ko ya.
3: 2013 nya.
2: Bukan bulan-bulan lamanya. Lama sama amai udah.
4: 13 tahun.
0: Okay.
3: Cuma saya pilih ngarap ke bisnes kek no mujur meh. Lepas nanya sigi itu nanya baru keknya lagi.
2: Kan nama-nama
0: tagihan baru.
4: Sambil ngagak kek sambil belagu.
3: Iya, ni nemu ilat nana jemput nuan kena program bisnesnya ne.
0: Ni nemu ke sponsor mingguan kini. Mingguan orang ke namanya nomor satu kini. Okey. Kalau nak bunyi nama sponsor. Okey dah kita ya. Terima kasih Billy.
3: Okay.
0: Jadi kami di Kuching tau bisik ke baru ni kek tau.
3: Kita terus ke dia meh.
0: Terus kita ni.
5: Terus dia lah.
0: Baru ni kek.
3: Leban ke benar bisik tu.
4: Berapa ikut ke belagu tu?
3: Limbang je ni ke benar.
0: Ya aku.
5: Limbang.
3: Limbang ke Kuching.
0: Ya.

0: Kumang.
1: Siaman. Oh, mai Siaman bedau.
2: Oh, Siaman bedau.
3: Oh, dari.
1: Oh.
0: Ya, Kumang kita itu. Siapa nama?
4: Nak kata aja. Eh, tanya.
1: Tengah jang.
0: Kalau kita
4: okey, boleh boleh dengar.
1: Halo Mang, nama.
4: Boleh dengar nak?
1: Berita.
4: Aspiak nak boleh ne.
5: Okey, okey nak dengar.
4: Apa ya? Kena ya.
1: Aman, ayah ada
0: dia. Abang ke kita
4: tetap.
5: Betul.
6: Meruruwet.
4: Kau meruruwet.
1: Meruruwet.
4: Au pegain wan ke ne?
6: Au. Pesaing apa
4: ya? Hmm. Aku meruruwet au. Pasuk kenanya, aku ngannya diangkat kian ne. Kalau aku nggak doh kenal.
1: Pada patung ayah ada.
4: Patung kota ini biar.
0: Anang ngasuh sahaja.
1: Siapa nama Mang tau?
4: Ya belum.
1: Oh my, sorry.
4: Nanya.
1: Laban
4: atau kaya dia?
1: Sudah tutup. Sudah gaya.
4: Kaya dia.
0: Oh, siapa nama non Mang?
5: Nama ku Aurora Liana.
0: Aurora.
5: Umurku 14.
4: 14 nih.
0: Aurora, ni apa nama kiri? Aurora?
5: Ya.
0: Aurora.
7: Aurora.
0: Wah, nama siapa tu?
7: Aurora. Atau siapa dia?
4: Aurora.
7: Kita minta dukung siapa dia?
4: Aurora.
7: Okay, nama lagu kita selain itu Aurora. Hari ni Aurora tu neh?
4: Hari ni.
5: Hari bau.
4: Hari bau.
7: Hari bau.
4: Aman tuan. Iban ke Bidayo?
5: Bidayo.
4: Bidayo. Kau nama juga Iban neh?
5: Mami ku Iban.
4: Oh, Bidayo Iban.
5: Oh, inekku.
4: Oh, inek tuan.
5: Ah, ya.
4: Oh, okay. Bidayo Iban mata neh?
5: Ya.
4: Okay, aku nanya tuan dulu Aurora. Tuan ngari ke siapa? Miri, kita bisa Miri, Sriaman.
7: Limang
4: Sriaman betul. Limang
5: Sriaman
4: betul. Sriaman. Oh, jumpa dengan neh. Ngari ke Sriaman ya?
7: Mulek Semang. Nama Inai orang Sriaman.
5: Ya.
4: Oh. Ngari Sriaman. Naruh ngari ke Sriaman.
5: Bujang Sarawak.
4: Wow. Nulung aku tanya uliah. Nah, siapa-siapa meh? Ibian kini.
1: Aku. Uliah aku TV aku dah tutup.
4: Nepian neh. Okey, siapa uliah kini?
0: Mbak Miri tau mah.
4: Ngerang dek bi. Okey. Bujang Sarawak hari siapa Aurora? Hari Bibi Chloe,
5: Bibi
4: Shima, Bibi Shima, okay.
5: Hari tadi kita tu perlu.
4: Boleh, boleh. Pegawai mana meh?
5: Oh, okay.
4: Pegawai deh jauh. Sambil berlagu sambil ada pegawai.
5: Out.
4: Okay. Kemeruruatnya kau ya.
0: Nenek ngawatnya.
4: Out. Pegawai deh jauh.
5: Out. Kemudiri ya.
4: Boleh.
0: Berdiri, boleh.
7: Berdiri.
0: Okay, Aurora ada sedia non?
5: Okay. Mic.
4: Okay.
7: Aduk dulu lo, mic-nya.
6: Buka semak dulu ya.
5: Kita. Aneng gue.
4: Okay.
5: Ada.
0: Okay.
4: Karena wari lek, chill.
0: Okay, 1, 2, 3.
4: Okay.
0: Bisa dengar, Aurora? Bisa dengar?
5: Bisa.

0: Cu eh.
1: Ni kan ke tanya ni. Nang awak.
2: Start baru.
1: Start sabaro. Okey okey okey boleh. Ya nak ingat ke lirik kan dengan awak. Okey.
0: Ya kesal saya.
1: Okey.
0: Kesal nak saya. Nang awak.
3: Kesal nak saya. Kena malam juri sepiak ya.
1: Nak tukar Cina.
2: Cina.
1: Kemudian Cina. Tukar Cina.
0: Okey. Okey. Okey. Satu, dua, tiga.

0: Berapa umur okay. Aurora?
1: 14.
0: Sebenarnya tu kalau kau pakai belagu?
1: Kalau
0: selalu boleh nombor ke ni?
1: Masanya aku belagu nada boleh nombor tapi masuk final.
0: Laban lawa mana nyawa ada dengar kau meh? Boleh tanya ni. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri au Aurora tu juri kita minggu tu Ricky Ribut. Okey. Okey, juri komen ke kita.
2: Okey, Aurora, tanya kuningan wan bisi suara halus. Tulen suara halus sebut-sebut wan halus sebut. Jadi bisi teknik belagu ke mana? Nyemeta didinga pendeng. Bisi vibrato sikit ke bisik keperluan dalam lagu lah ya, kelebihan di bakal lagunya tadi ulih-ulihnya di baby sima kedua
0: oleh mana okey banyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
1: Okey,
0: gila datai baru ke konti au nanti man si awak meh. Okey, thank you.
2: Thank you.
0: Mayuh sudah sebuah tadi.
2: Aku mai kap lagu magang tadi.
0: Okay, kan dia. Okay, thank you Aurora. Thank you. Okay. Kap kamar, lagi ujung lagi aw. Lagi lagi.
2: Nanti
0: kap kamar. Okay.
2: Nanti pulai
0: dulu. Kap kamar. Nanti spiaknya dulu. Lagi kap kamar ke. Okay, Aurora, terima kasih Aurora. Ngari ke Sriaman Ibin. Lantai nanti ni Ibin.
3: Hey, bukan tak, Sam.
0: Ya.
3: Asyik kak goret ke ko kereta ngegas doa kia tadi. Goret ke kereta, Ancik?
2: Kereta. Kayaknya jauhnya dia tu lagi boleh menggoret.
3: Juri, nama lagu juri?
0: Ya.
3: Mana hati kakak Petara?
2: Udah, sobat gue dulu kan? Udah.
0: Dom, Dom.
4: Baru bisa berkari tu.
5: Ngelak ke dom
0: dulu. Okay.
4: Baru bisa berkari, baru datai.
0: Baru
4: datai, ya.
0: Okay.
4: Tu udah bak screen tu tadi.
0: Okey, nunggu lah konsum lah. Okey, ya. Bekala lama kita. Okey, siapa nama ni?
3: Shelly.
0: Shelly.
5: Shelly.
0: Shelly. Shelly. Okey.
4: Baru datai ya.
0: Baru datai.
3: Jadi lah pasang baru.
4: Pasang baru.
5: Nama lagu kita Shelly.
6: Ya, sari toko ngejola lagu Lucy Ann. Anak bujang ayah.
4: Anak bujang ayah. Okey. Alo terus nanti Selin.
5: Alo terus.
0: Terus nih.
4: Okey, kita ningaka pengari hari Limbang.

0: Okey, ya boleh. Okey, pengaruh yang limbang tadi tuan Shelley. Okey, komen tuan Ricky.
1: Hello Shelley, tanya mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
2: Ya betul.
1: Ya. Kumda nuan bisik ngembuan buka vocal range ke tinggi note nuan mana nilai sebutan nuan tadi pun terang nyamai dedinga bisik teknik belagu ke mana jadi dinamika pun bisik dalam lagu nuan overall mana
2: Okay.
0: Tanya.
2: Okay,
0: ya. Okay. Ya tadi Shelley Ari Limbang. Iya. Ama enggak bi, nih enggak arbi, tapi aja hari depi.
3: Iya, nggak ingat.
0: Ini lembah
1: tempat jari. Kangkai, kangkai.
3: Kangkai bunyi.
0: Nih kelas nih tempat jari. Oke.
3: Kira ya, semua ya. Bisik pengari dan nih.
0: Ada bisik makan tu nih. Ya. So,
3: kira kita ke Uliah Sun, Sam belagu ngau juri kita belagu.
0: Aku belagu nih.
4: Sam dulu dah nyajuri
0: aku, kita. Aku ya. Tu kasih kenana lama amat udah. Ngasuh belagu hari subah yo semua diri enggak aku lama ngai belagu kaya ngai like tanya TikTok ku lagi ngai
1: nanya ngai
3: beri pause lagi nih
0: okey aku nguji meh hau nguji merindang yeah. Kita ke benua bersebuan tu au dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup nih okey anang beri berkah kita au tau semina merindang kita aja.
3: Nane salahnya balap ringan.
0: Okey. Nguji aja au. Nama tu juri kita nutup ne. Kini terlihat nama tu. Berkah kita au. Tau semina namanya bawah-bawah ne.
3: Nane salahnya balap ringan.
0: Au ah. Kini ja ne. Tanya ya tu. Aku kena di PC tu tah ngah pansok baru ne. Tau semina namanya bawah-bawah ne.
3: Uji nuan mute ba Facebook.
0: Mute ba Facebook tu ne.
3: Mute ba wifi.
0: Okay,
5: mute de.
0: Okay, tu katanya dia. Okay, thank you, B.
3: Paham.
0: Nama tu kesal ne. Tadi nak kesal, nyuk kesal.
5: Ia kesal.
0: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okay, bersebuan tau. Suri aku melakang ke lapan camp tu nak panjai tali. Nyum melakang korea lagu ni.
5: Sengajaan.
0: Nah, ya, okay, sengajaan.
5: Itu ni, Sam. Jadi rambut jam YFM Iban.
0: Uji jauh.
5: DJ Sensasi, YFM.
0: Sensasi.

0: sampai Indo nya.
1: Okay.
0: Sudah menyapa.
2: Sampai Indo
3: nya. Sampai
1: Indo. Tidak tuan.
0: Tua aku sibu nya. Tanya. Okay. Komen juri.
1: Cukup mana tu?
0: Okay. Nada itu anu nih deh.
1: Nada. Cikit. Nang patut di komen tu mana?
3: Boleh baik di rekodir ni lah tuan.
1: Nang udah tu dah bisik lagu ya. Kau kau orang rendah way bak luar tadi.
2: Macam tidak.
0: Macam.
1: Artis baru kita itu lah.
0: Okay. Merindang lama dah tidak ya kang asuh lagu. Lo lengau ke tu dah nih. Okay. Bunyi juri. Okay.
1: Bunyi kamainya apa ya?
0: Bunyi kamainya. Terima kasih hau ke sudah komen dia meh. Okay, jadi kita tutup. Nana mau cakap gitu.
3: Okay, kau lagu siapa?
1: Okay, kau lala.
0: Okay, kau pernah jam kita itu minggu ilah lah. Nai banyak tujuh ilah kita lagu baru kau. Okay, kira kita tutup tu nih lagu Ricky tutup. Sebenarnya terima kasih Hangin Wanto tuan Ricky.
1: Sama-sama.
0: Sudah datang lagi kunti wifan. Okay, nanti boleh lah datang baru meh bawa ke bukain ini.
1: Kangau kajak meh lah.
0: Okay, kita sebuat bisa jago ke penudi hari tua Ricky berdoa nutup kita.
2: Nada jago bukai, terima kasih ya Panda.
1: Terima kasih. Bila temu baru.
2: Iya, bisa awak datang miri kan ne.
4: Okay. Terima kasih mengaga kita kudah. Nada sudi nurun mengaga kunti berdoa hari ke asibu mau kita deh. Jadi agak kita kesemak-semaknya nada nama nada saleh nanti semak kita dekat dengan kunti dikit aja. Maya catat kenyalah. Maya catat kenyalah aja.
0: Okay nak.
4: Mudahnya umahnya.
0: Umah nih. Okay. Ada? Ada. Okay. Lagu nama tan?
1: Orang ketiga.
5: Anyway, itu saya. Aku gigi ngaku ke 34 nya. Anang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau. Laban hari petung kol 3 atau lagi 34 senyawa ngau Sri Aman. Nyalai tu dah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
0: Okay,
5: nah, ngau kita lagi nya siko komposer di Benua Sarawak di tu.
0: Okay, okay.
3: Lawa lah ini.
0: Okay.
5: Ah, masih agak tu. Tidak. Dia tu.
0: Thank you Ben.
5: Okay, sama
0: ila, apa? Ila lagu kita kau.
5: Ih, sudah omeh. Lubah sama lubah. Ibu
4: yang lagi berhutang ke kita Zumba.
0: Nah.
5: Zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku lah. Lebih ya tahu, mel. Empai.
0: Bisi ba, bisi YouTube, bisi ba YouTube tu tuan.
1: Orang ketiga Henry Abir.
0: Oh Henry Abir. Orang ketiga mana?
1: Orang ya.
0: Orang
3: ketiga. Orang.
1: Orang itu spell yang ya orang.
0: Orang.
4: New Dubai Mood Sam tadinya di orang ketiga.
0: Henry Abir orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nggak? Taman
1: ingat tak zaman ada yang mbal kejak
0: ni
1: ingat sebut
0: kalau aku hanya di musim ke PC itu.
1: Oh ni
3: cover lain tadi.
0: Toyota.
1: Ah ya.
0: Okay. Okay bapak semua nutup program kita.

0: Okey, selamat ngalah hari semua. Terima kasih alabas sampai mendiang ke YFM. Dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Suruh Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi anang kebokai bala peninga terus mendiang ke YFM pian muka medak live Facebook YFM Suriaman pian muka Suriaman FM. Okey, kita bertemu baru udah tu lagi.
1: Serah Nyawa, Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa Nemban Ba Adan.
0: Okey, terima kasih bala peninga. Greeting baru tau ke opening baru. Selamat ngalih hari bala bangga kita bala peninga ya kedek saya ke magang. Terima kasih laban lagi entap hati mendiang ke YFM dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Suruh Nyawa Nemban Ba Adan ungkup 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ke sekali tu bala peninga kami ngelalu ke megak kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu. Hari YFM Iban pihak mega Suriaman FM kami bisi live di Facebook jam dia tu. Jadi batang randau kedekat baik dalam program 34 Suruh Nyawa ke sekali tu hari YFM Suriaban 34 Suruh Nyawa Nemban Ba Adan sore tu ianya pejalai dunia pemerindang. Jadi terus ngelalu ke Mr. Jonas McKean anak Max Kincai ia ke lebih dikelala guna nama Jonas McKean. Terbilang ngau nama lagu, terbilang ngau lagu ya kada kumai telebak kediri, makai-makai kediri. Kaya nah. Ya moga disebut kita penyanyi laban ya bisi udah keluar ke lagu, pian moga ya to kebenar ya terbilang ngagi nama ngau komposer, moga pengawak jadi komposer. Lalu pian moga ya to jadi YouTuber tau ke content creator. Jadi ngari ke YFM Iban. Mereka terima kasih besar ngagai nuan Tuan Jonas McKean.
2: Sama-sama.
0: Dia uliah mereka awak diri berkulai ngau kami di YFM Suriaman dalam program 34 Suruh Nyawa Nemban Ba Adan. Sebenarnya aku tahu ke ngemanjau ke agak randau tua tu Tuan. Yeah. Betul kini sebut aku buat sentang nama no tadi?
2: Ah, betul punya.
0: Jonas McKean. Oh. Okey. Nya sada nyawa Tuan Jonas McKean. Kebenar ya aku terlebak agak ngangau ke tu cigo lagi dia nyebut au. Jadi kita ngawak ke ya madah ke penerang diri berkawal ngap penata asal pihak muka petang pengawak ke dia tu. Okey, terus ngagen wan Tuan Jonas McKean.
2: Okey, terima kasih DJ Steven kita. Terubah ya, mari terima kasih ya. Besar terima kasih ngagai YFM Iban, kelebih lagi saya YFM Iban. Keudah sekali lagi ngundang aku gitu, ngau kita berandau baru. Sekali itu ngau tajuk ya dunia pemerindang lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi asalku, okay, niang apa aku asal di Bebangai Kiba Betung. Oh. Dan apa tu indai ku berasai memaloi sekarang. Aku tu besai ngau bersekolah pas manggang tu lah.
0: Oh. Nama tu dengar aku tadi nyau empas jaku ada semanggang.
2: Nyau meh. Nyau ada bunyi ken kaki.
0: Dengar kenar baru bisi bunyi orang Bebangai. Tapi maluai dia apa? Nak kurang lebih meh
2: bekerja sudah
0: ada betuang kau
2: ya.
0: Cikgu. Oh. Lalu kata kau batang pengawak ke dia atur dia tu.
2: Okey, well, dia tu aku ngajar lah ba Siti Primary School ba Semanggang tu.
0: Sekolah Primary lah.
2: Apa Primary?
0: Ini je cikgu?
2: SK Tanjung Bijak.
0: Tanjung Bijak.
2: Kilik kan?
0: Agi menggak ngetan kemenalan itu.
2: Agi kan? Ya. Dah apa? 13 tahun dah buat sekolahnya.
0: Oh, pihak nah. Saya ku sama ngau siku cikgu ya kesama bela jadi komposer.
2: Ya. Kan nama siapa? Cikgu Matius Membang. Sama ngau ku dia.
0: Ya. Okey, nyala aku tu balap ninga di dinga kita hari tadi. Nama tu nyamai lagi nyebut ya tu cigo laban suah lagi aku. Ukai kan yang ala bertemu berimbas bau engka suah sebab
2: ni. Ya.
0: Tang berandau berketuk.
2: Oh, duduk berketuk. Yang aku terubah baru ya aku. Lah terubah ya.
0: Terubah ya. Jadi ingat tadi kita yang lalu ke sekali lagi cigo Jonas. Cikgu Jonas lah.
2: Tahu kah? Nah, nah, oh, Mr. Terlebak Kediri tahu.
0: Mr. Terlebak Kediri. Di sekolah kau sida nembiak sekolah ke ti sida ngangau ke nuan
2: cikgu? Cikgu nya mah.
0: Cikgu Jonas.
2: Cikgu Jonas mah.
0: Oh, Cikgu Jonas. Okey, nyata di Cikgu Jonas ya madah Kediri. Nang segi orang menua semanggang tu mah.
2: Besai di tu.
0: Besai di tu udah terlebak.
2: Oh.
0: Kati ko ruang bilik ada cikgu?
2: Okey, aku mesti dua lah anak dia tu. Dua anak. Cikgu baru dah badu, belajar di universiti. Nanti ko kombo bulan ujung bulan 11 dah. Cikgu dah gawak dah.
0: Boleh pengganti ke kita sebilik.
2: Okey, terima kasih. Ya.
0: Okey. Kati, laban topik tu atau nanya ke pejalai dunia pemerintahan kemayari kelebih lagi. Ya ke udah ditujah nuan, reti ya nuan tu kita tahu dia sebut udah panjai pejalai. Tajapan pihak berkeni ko ni maya nuan berengkah masuk ba dunia pemerintahan kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa Iban tau kedaya.
2: Okey. Ya ke tamamat pak tahun maya zaman COVID 2020 lah. Mayanya cak tadi lah Cikgu Matias Semambang baru berpindah ngagai dor ku gawaknya. Berandau beketuk mah, berandau dah lu bisik buah penemu ka ngagak lagu lah maya ya, lagu lalu ngagak titik album kompilasi. Jadi lalu start berindik arinya lah aku pun ngau kompilasi Sada Jauh Lemai mayanya titik album. Sempat ngau orang ngagak VCD.
0: 2020
2: lah. Agi bisik agi bisik. Kira ke titik ke kepenudi lah BCD-nya.
0: Singkang keterubahnya cikgu?
2: Ya singkang keterubah. Singkang keterubah kumainya Pucau Bukit Semitau lah. Digagak suai menyadi.
0: Pucau Bukit Semitau.
2: Ya.
0: Bukit Semitau.
2: Menua sepenyen.
0: Menua
2: Nampuak. Terbilang orang Nampuak lah.
0: Bukit Semitau.
2: Oh. So Dambi lalu gagak ke lagu. Udahnya single keterubahku pada tahun 2021. Lagu Teguh ah. Nyak gagak kumpul. Gagak kumpul.
0: Nyak lagu keterubah.
2: Ya, terubah.
0: Jonas.
2: Ndak gagak madah diri dah lama, baru beberapa tahun dan 6 tahun, 7 tahun kena.
0: Saya tu pengingin hati tahu ke penemunya segi udah lama.
2: Segi udah lama tan ada peluang. Aku terima kasih yang kayak Cikgu Matius lah badah beri peluang tamak ngagi industri ya.
0: Kira ya udah tertemu ke jalai ya
2: kawan.
0: Lalu dia tu kira ya udah bandar ya ke dekingan kati.
2: Ya. Ukai ke kak penyanyi penyanyi pihak mendatang rindu gau begulai dan apa dah? Dalam industri lebih lagi ngagak lagu lah.
0: Lebih bakal kita ke gawaknya mah pengajar atau ke cikgu dalam kita gawak tu bisik pengerindu kita ya ke ngau penemu kita mah uliah di gagak kita segulai ngau pengawak kita
2: nya
0: tau ke gagak kita kediri lebih kita lepa
2: ya
0: pengai betul empu
2: ya amat
0: nya ko jako tau ke info kita berkongsi ke cikgu Jonas tentang maya ya berkah masuk bak dunia pemerintang kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa begini tau tu tulis ke penemu rindu ke pengawak bak dunia pemerintahan tu Cikgu Jonas.
2: Okay, dia selalu meda industri kita itu berkembang dari tahun ke tahun dah redup meda. Jadi saya ke agak enggak orang bergempuang dia lah meri si senyap mah beri apa tu sumbangan lah mimet tajak pendak tu kini kini pihak ya. Terima kasih agak agak Cikgu Gibson atau CEO Price kami ni Kaban Music Production dah beri peluang mega ngeremai kagi apa tu minat ku dalam bidang tu lebih lagi agak lagu lagu terubah ku engkau kempi lah anda gagak mayanya adalah Tinggal Bilun Sila J.
0: Biar nah.
2: Harinya lalu ngermai-ngermai lah.
0: Nyau ngenang penyanyi penyanyi ngau komposer sebedau tua kenang ngai nuan kenjadi content creator. Antara penyanyi ngau komposer ni dulu dipilih nuan tau ke dipejalai ke nuan tau cigo.
2: Komposer lah.
0: Komposer dulu. Ha. Ngagak kore lagu.
2: Ngagak kore lagu. Penyanyi tu nyambil lah.
0: Nyambil.
2: Nyambil.
0: Siapa dulu nerima lagu nuan tau ke nuan?
2: Aku mpu dulu. Aku dulu ngeradang jalai terimpu dulu. Ya. Udahnya ada ucuk ku Alisa Sirina kena tanah ucuk ku lagu ilap aku. Mm-hmm. Udahnya lu ngermain-ngermain sampai ke dia tu lah. Berpuluh lah. Puluh dah lagu saya ku.
0: Puluh lagu.
2: Nah. Mm-hmm. Ke baru tu tadi, baru masuk carta tu tadi. Ditundik nuan Genevieve Lenya. Nombor 7 minggu tu.
0: Ya, mari pengagati misi wakil. Ya, pasti. Genevieve Lenya. Nya hari lagu keterubah hari Genevieve.
2: Ya, gagak lagu kedua ya.
0: Lagu kedua ya.
2: Lagu sebenarnya tu Karam Sekaram. Nggak, gagak aku gak.
0: Okey. Beri pengganti kenuan, cikgu.
2: Okey, terima kasih.
0: Jadi tu nyaw nego ngagai batang pengawak ke udah ada pegawai nuan selama tu sebenarnya nuan jadi masuk ngagai dunia pemerintahan kita bangsal. Nya bak pengawak pelajar. Pengawal pelajar dengan dunia pemerintahan itu dua bidang yang berbeda. Nah, pengajar kita, kita sama pula nemu kati kini utai itu tahu di pedak nuan sama tahu ke kini nuan berjalan ke ya
2: tahu ke hari segi meses ngajar tu kita bisi meses ke ngasuhan biak kita berkini bisi tuju ya jadi, jadi lagu pun mai aku ngagak lagu pun bisik lah meses dalam lagunya. Ngasuh kira moral lah ngasuh kita tajak lagu pun lagu sino apa tapi dalam lagu ya bekenya kita ndak tahu putus asa kenya ya bisik bisik ge tanya ngasuh kita yang beri meses ke mana deh.
0: Okay, seminar merindang.
2: Nah, okay, seminar merindang ya. Jadi nyak jak pedak ku bisik lah dua-duanya bisik kait lagi pun ku ba sekolah bisik ngajar music pihak
0: music pendidikan ketika kita nyebut dia tu
2: seni nama bisik baru bisik namanya pendidikan aku pun baru tu tadi
0: tapi coba pendidikan music
2: pendidikan music
0: jaga tu kesebut
2: tu ya punya berubah-ubah kadang rindu ke kadang dah
0: nama diajar dia mai nembia
2: belagu ketika belagu nemu instrumen tidak lah maka tidak ke pemberi dua lagi basic ya.
0: Nama tu kita kata nyebut tamburin
2: kayu ke... TikTok recorder
0: nama kayak ya ke besi angle sih ko
2: nama ni ke kayu TikTok atau kerincing
0: kayak ke
2: yang ketak top
0: aku nyebut ketak top sukati
2: ya nya basic lah aku ngerti tahun 2 mayuh ngagai lagu engkau dia tu ya lah belagu tau kau bisik seni mimik dalamnya ngagak-ngagak utai maka apa tu betap tunya bedau dah tebok toge sudah
0: ya sigamai itu kira ya tikas ketinggi gigi pelabak kaku dah dah tebok secondary bisik belajar kenyak dah
2: entah kaku pasti ba
0: bisik aku mendak so laban ba secondary kita belajar kena namanya cikgu?
2: Recorder.
0: Recorder.
2: Melodian recorder.
0: Hari recorder ni aku meda sidak ya bisi maca.
2: Okey. Mian ke basic dah baka dah cover tinyanya.
0: Okey, nyap nerang hari pengajar tak ke cikgu Jonas tentang katiku yang agak dua bengkah bidang tu jadi perkara ya ke ngerinduk ke hati katiku caranya tadi ulih daripada sama nya ko penemu ya kini kenatai ke siko ari komposer kita bangsa ianya cikgu Jonas. Jadi nuan dia tu cikgu. Nuan lebih lantang lagi dikangau ke cikgu atau ke dikangau ke penanyi.
2: Medan dor lah tapi cikgu memang gitu dingaf ya. Ya. Abang kukai gentu penyanyi minar rindu hati jalah. Maya lepa bisi idea agak kediri lah.
0: Limpah hari minta dikangau ngagai nama gelar tadi
2: Mr. Terlebak Kediri.
0: aku nama tu tadi follow nuan cikgu tegal lagunya Terlebak Kediri.
2: Oh terima kasih.
0: Mulai aku ninga lagu tu siapa mai lagu tu? Kau mai ku jawah orang tu. Namanya
2: oh, di tumpu.
0: Di tu. Nya ku madah gay puan insian. Orang di tu tu kak aku ngano kami kak aku betul buat ngoya.
2: Oh.
0: Kakak. Orang di tu tu kak aku. Ya, orang di tu dia kamai ya tanya beranau ku ya. Ila ku ngigak ya kita beranau ba 34 sore nyawa.
2: Oh.
0: Nah, dia tu kita
2: ngamat ke ngamat ke tadi
0: ngamat ke otak ke udah ada perambu jadi betul wah mai sore tu bertemu baru kita okey bertemu baru bertemu kita engau siko ari komposer kita bangsa ianya siko Jonas
2: okey terima kasih ya
0: okey kita ngetu nak lama kita bertemu baru berandau baru engau siko Jonas nangkan kita lagi.
1: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang bub, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, terima kasih agi mendiang ke kami YFM Siaman, YFM Iban. Agi mengkang mengulang aku, Ibian, tau ke Steven, tau pasilai. Engkau Cigo Jonas dalam program 34 Serenyawa, Nemban Baadan. Kita megak, ya kebisi mendak kami live di Facebook Siaman FM. Terima kasih, lepas semampai nyukung YFM Iban. Kita agi mengkang engkau Cigo Jonas berandau ke kisah pejalai dunia pemerintah. Ya kebisi udah ada pedak ya, pihak megak. Ya kebisi udah di tengah ya jam dia tu hari suba nyentuh ke dia tu lagu keterubah tadi ya kedegagak nuan lagu teguh lagu teguh na
2: ha, lagu teguh
0: lalu nuan punya dah ya
2: ya kumpunya dah ngagak ya lirik ya tu lagu tu degagak ku kenyang apa iko lah kebenarnya
0: oh.
2: Dah nya bisi ilah cerita pelakon dalamnya pan udah nadai ga siko area cigo Boniface lah sing bang aku dinyo lagunya nyo tinya lah nyo meresap me nyo
0: baka,
2: jadi sejarah bako ga lagunya
0: tanya bisi nama tu pengasai hati ya ke yeah. Dalam lagi sekumbangnya kita udah nyaga lagunya kita udah nyaga lagunya lalu bisi mega bekai rapet ngau cerita udah nyadi udah ngajar kiraya kiraya udah terbuka meh nama cerita dalam teguh tu.
2: Ya bisi tiga cerita.
0: Tiga cerita.
2: Tiga cerita terubah rispia indai ku lah. Ya ya apa tu nama udah nadai tahu yang lah kira aku udah dulu bidang tapi ya teguh nyimpan pengerinduk lah. Kedua hari apa tu tahu yang rebo tahu yang laki windu bertajak jauh lagi tang teguh dalam pengerinduk. Cikgu dia watak kedebaik kau di yang kaban kunya teguh ngagai apa petara ya lari sekejap dah nyepulai baru ngagai tanya lu neguh ke diri buat apa pengujung
0: pulai ngagai batang pengharap ya ke
2: ya, di, ya ke
0: patut
2: jadi tiga lah cerita dalamnya
0: kira ya nama tu tadi ditemu kita ya lagunya ya persennya datai berarti mayuah labak.
2: Ya. Ndak siti cita cerita dah.
0: Ya.
2: Ambil pihak-pihak lu begulai ke.
0: Isi ya mayuah.
2: Isi ya mayuah. Ya, taja ya kurang lebih lirik ya kurang lebih tapi cerita di dalam video ni tau pedak lah. Bisik dia.
0: Ya,
2: cerita
0: ya.
2: Tiga.
0: Oh nyak ke ya ke yang pu background ni ke kenyaknya.
2: Ya.
0: Isi nak pengajar?
2: Ya.
0: Ini jadi model kapan? Okey. Terima kasih kepada penerangnya Sigo. Kelimpah hari ngagak lagu ke diri empu siapa wala bagi penanyi. Oleh nong rintai ke baru nitiah ke randau tua dulu.
2: Okey.
0: Sebedau tua. Ngagak program tu tadi. Rintai ke dia pengajar?
2: Okey, keterubah ya kumpul lah. Lagu-lagu teguh udahnya lagu Tanah Ucuk ku ilap aku. Lisa Estirena. Udahnya sekedak ya, maka tinggal bilon si leje. Telai belalai Kimi Thomas. Sulu oh sulu tu sikuri penyanyi Semenanjung Han Hans budak Cina. Ya sing aso aku ngagak rinya. So ya udah pansut. 2 tahun lepas kah? Hans budak Cina.
0: Nama tu nekan beriak dulu pengajar.
2: Ya.
0: Katin wan tu nemu ya ya kebak Semenanjung dia.
2: Hari Kimi Thomas. Kimi ya, Thomas. Ya lumai kabar. Oh. Ya lumai kita lu ngagak udahnya raja berarti. Olivia C, lirik itu hari anak induk ko.
0: Anak induk non ngagak ke agak, Olivia C.
2: Ya. Oh. Leka lagunya.
0: Nah, dah ya. Ketika orang pindah tiga puak.
2: Ya, ya Siti lah. Adanya racun dunia. Olivia C ngo Indaya, Winnie Albert. Yeah. Bisik ga lama tu. Richard Lee terpada mimpi.
0: Ya,
2: betul. Lagu ke udah kalau masuk carta enggak nyimpan dendam Jeffrey Tegung. Cerita pengerindu tua Olivia C. Maka ke baru dah tu tadi aku dekat nyulut Ari Ariem apa lagu Nebia. Adanya Owai Sulu. Oh. Descendi. Aku tetap bakal selama Everest Laja. Baru dah masuk dalam apa RTM baru dah lulus.
0: Sudah lulus.
2: Ya bisik lah.
0: Ini terpesan.
2: Oh.
0: Okey, terima kasih pengajar. Ngenang nuan dia ke laban tua tu di pelabak bukan di pelabak tu. Laban ranau tu atau lebih ngagai nuan ya ke ba pengawak nuan komposer.
2: Ya. Yeah.
0: Sentang komposer tu pengajar, tiap lagu kena gagak nuan. Ndang bisik bunyi kaku tadi, bunyi ketua tadi nang bisik cerita kati tu nang bisik kawal ngau penghidup nuan sekali kena nuan ngau sida kaban belayan bukai sekali kena balapangan tau ke nuan belum mati ke cerita ya ke bisik nyadi da pedak mata pedak mua tau ke hari ni terlebih lagi nuan ngagak lagu tu ngelama tu
2: idea
0: nya datai
2: kadang dari media ramal terbaca ke kisah orang begetuk di bisik idea ngagak adanya kisah kaban belayan bala kaban ga bisi ga minta sanu ga boleh ngagak lagu beketuk-ketuk ya. Pasal nama kaku tutuk okey ya. Boleh lah danya mayo de pedak lah bisi ga mimimit ke diri empu maka terlebak ke dirinya si gari diri empu nya
0: ana kenapa
2: okey ngenang kalau ban bisi rengat penghidup kita sigi bisi maya kita ke diri. Ya. Okay. Ya, okay ke pasal kumpul satu berat tunda. Agar kalau hari mata ke bala kaban ke pak punya. Ya bisi ke kerja jauh. Tahu yang kerja jauh. Kediri ke pendak kediri makai ya. Ya. Mayo gilah hari ceritanya tadi ukai citi aja mayo. Cerita ke terlebak kediri tu tadi.
0: Lagu tu kena nama suah kena nonde bala kaban ya kagi bujang darah. Ya kagi single. Bakal sida yang Sam kita di darah bajak kita di Bentulu.
2: Oh, Bentulu Fiona. Flora.
0: Engkau hanah di Limba.
2: Okey. Oh. Biasa renya ningannya saiko.
0: Menyiku anah tu lagu kena aku ngeriang ke diri empu menyiku anah. Kita siku-siku kita ningal lagu tu isi ia kena ambil kita nak sebakal. Kita ngawak pemakai. Amat memakai itu sama belak nyamai dan itiah ke pengasai hati. Wasih.
2: Bukan jari. Oh, bisik. Madah-madah memet ya.
0: Okey. Nya penerang dari Cikgu Jonas tentang berkini cara atau ke idea ia ke ngagak lagu tu tadi datai hari ni. Ngau nya.
2: Kadang saya deriba pun pangsut melodi.
0: Melodi?
2: Melodi. Japan-japan ya. Lalu ngetus kejap. Lalu record buat tripun.
0: Komposer tu Cikgu, ia nulis lirik aja tau ke ia nulis lirik atau tau ke alung ingat melodi campur ke
2: aku nyadi? Kadang melodi dan lirik hari chorus lalu melodinya tiba-tiba pas lu record dan lu gagak ke lirik dan lu kerembai ke
0: dulu, kadang ia kesuah diatur dulu
2: lirik udahnya masuk melodi.
0: Agak cerita dulu.
2: Agak cerita dulu. Oh. Nah, dia nyak. Beda media ramah berkenik ke nambah-nambah ke dah. Hmm. Bedak cerita-cerita orang. Kadang yeah. tanya sekeras-keras dah tai dah. Yeah, ndak lu terus.
0: Siti lagu kena yang sebedau ya datai di alun di lagu penanyi. Hmm. Masa timpuah yang agak.
2: Kadang sari, kadang datai seminggu lah. Kadang lekak dekatnya aja. Perenggaknya aja. Yeah. Dekat kurus dia nya. Giga dia nya. Benar ngiga idea baru leban kadang utainya ngenyet datai. Maya driba, maya mandi, maya tenya.
0: Kita selalu meda, bukan selalu meda. Selalu ninga lagu tu. Isi cerita ya suah bak chorus. Nama ya. Kuan Wan selalu ngagak chorus dulu deh pengajar dari opening kau.
2: Ben, dia ke hook korang. Ma apa ma, kemangka. Bet

0: kana. Oh, nya arti ya. Kita ya ke okay, kita. Kita ya kena di kompos. Ngaga lagu kita nama tu ngemerat tau ke ngadu ke ya kepatut dulu. Jadi kumai chorus ba lirik.
1: Kadang orang lah, kadang orang ripun. Kadang bisi ga ripun kadang-kadang. Nah, udah aku tembuknya tadi. Halo ngega bala putusun muzik aku bisi bapiko dan ke jambul kini cemitan Will meringai ba KL nah KCBL ba bintulu medak gaya sapa ka maiknya kadang oke okay, sanuk gelan oke okay, baik jo beranda wong sidak lah kini ketusun muzik kada
0: jalai nuan ngagai sidak ya nyerah kenya nuan ngaluan kenya dulu cigo
1: ya ngaluan kenya
0: udahnya baru yang mantai ke idea
1: yo idea udahnya kena aku ka ketuk aku oh tik kadangnya roh kena aja lah, humming kena aja, nganjung sudah. Oh.
0: Ha. Kita nentu ke nama te, nitiak ke peminta kita?
1: Nanti peminta kadang kurang ke lagu belada, lagu slow rock. Oh. Jadi dia peranannya nyong lagi pendusun musik, tanya. Oh, aku jadi melodi enggak lirik aja.
0: Oke, okay. Terima kasih ya ke penerangnya pengajar. Tuh sebeda tua ngetu baru, sebeda tua. Mendiang ke mai balap ninga mendiang ke lagu yang kita sebut kami dua hari tadi si teh lagu dari Cigo to nama kini lebuh nuan ngagak lagu ke penyanyi bukai to pengajar sidak minta renuan tau ke nuan ngagak lagu lalu nentu ke siapa bagi penyanyi ya ke dekat dia suah nuan to sentang rintai nuan ngasil ke lagu tadi udah datai ba penyanyi kati ke nuan nama tu nyedia ke penyanyinya sekali ke penyanyinya datang ke Nuan yang milih lagu kuda disedia ke Nuan tak ke Nuan milih penyanyinya siapa bagi patut main lagu ke negara aku
1: ya medak gaya terubah oh. Terubah ke producer sedak orang ke melanja lagunya oh ngiga sano ke aku ke lagu begitu maka kadang gempi lah acu gip mereka dia ketutu okey gaga lagu tu pasal tu pasal tu kau ya. Okey, danya Siti danya independent singer tu, sidak empung ega. Kadang-kadang bisi lirik separuh aja. Bisi serangkap aja. Ulih nong gerbai tu yang nong. Kisah kurang lebih kisah begitu lah ya. Gerbai berandau baru puati terus ngagai putusun music. Danya dia berandau sampai lagunya jadilah. Nah, kadang ku ngau sidak gak kadang nah.
0: Di sini tertangkap ku bawa tersebut non tadi pengajar independent singer. Nama artinya apa ya?
1: Sidak ngeluar belanja ke diri.
0: Nadai di ramah tu tadi hari baru lah sebarang.
1: Nadai nyalah kira nadai producer, nadai company ke kak dah. Jadi sidak tu mesti minat cuma nyak mah tadi kak ngepuan kena. Bisi elu kene itu kena madah lah kita na kita tutup belanja atau tutup bisa juga sudah cigi lalu minat dah bisa lalu terus bisa ngambilnya berbulan-bulan bertahun-tahun siti single lepas ukai senang tu bukan
0: pengawat tu nak ke dia tu kesuah di pilihan nuan cara kedua kesuah di pilihan nuan sama ada tahu ke ya kita sebut aku tadi dah pengajar nuan pun milih tahu ke penyanyinya milih lagu.
1: Kadang penyanyi.
0: Kesuah di gagak tuan.
1: Penyanyi kadang-kadang udah siap demo lalu kah ku ba biasanya ba tinya sudah ninga oh sanu bisi orang dah bu lagu tu nadai. Okay. Lalu berandau pasal kenya sampai jadi siti gagakku ditundik nuan tu. Sigi ku nemu Genevieve nya oleh mic lagunya. Sigi gagak kena ya.
0: Oh sigi ungkup ya.
1: Sigi ungkup sigi. Terus ku nanya terus, dah temu terus nanya macam, okay, ku ya, look on.
0: Ya. Genevieve tu, mai Haiki na?
1: Haiki,
0: Haiki. Okay, terima kasih ya, Cikgu Jonas. Belalak na lama, tu kira ya panjang ke, tua belalak. Lama dengar ke lagu dari Jonas, Cikgu Jonas McKean, lagu Kedikumai, terlebak Kediri.
1: Yeah.

0: Segulai Sejalai Gawa FM ba program 34 Seranyawa. Min tiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih. Laban lagi semampai bergulai dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Nemban Baadan YFM Seriaman mengkanggau Cigo Jones McKean.
2: Ya.
1: Ya, yang jadi Cigo, yang jadi komposer. Berdau tu, berdau datai bak yang kena jadi content creator, YouTuber. Sebenarnya pengajar, Nuan jadi pengajar, jadi penyanyi, komposer, YouTuber, content creator. Tonyo nanya mah, laban pengawaknya tadi macam kati kenuan magi nya lebuh nuan ngagak tugas hakiki udah nya nuan jadi nyambil komposer pan nyambil nah
2: nyambil ha nyambil
1: kati ku nuan magi jam nya cigo
2: kene teh idea teh lagu tu nyamai dah laban atau peminta dah ndak lalu terus teh nya jadi pengawak batang pengawak kemat nya dulu lah. Ngajar ni dulu banyak maya lepas kadang-kadang ko kah ba media ramah laban ko jadual ke dah schedule ba keluar ba media ramah nyok tanya ditentu aku kat kos 9 kos 9 lah nyok keluar ba media ramah dah tanya dah gagak malam tadi ni hujung minggu kadang-kadang okay lu terus kadang bisik ke maya utanya pangsut maya ku ngajar nilai guru besar nada ya utanya udah dijadwal dah engkah ku pukul 9 pagi keluar nada ya lo menyendit nyamai dah tanya dah
1: kira ke bisi penanggul tau ke nak tau kati ku
2: nada ya penanggul pia lo banyak tanya kita asal sagi kerja kita nada
1: ada terjanggal
2: untuk minat benar
1: ya
2: maya tanya udah dadu maya dah tengah hari maya rehat banyak udah dadu banyak pihak pak
1: lebih abah sekolah bisik kini datai idea ngagak telekel lagu nya
2: bisik ke kadang berdaulah nembia nggak boleh
1: lagu siti tadi
2: aku dekat nyulut hari maya lagu dia ni lah pasal dia ke gagal ke ngagak ke pindai lah maya bersekolah
1: aku dekat nyulut ke?
2: Aku dekat nyulut.
1: Okay. Jadi kita itu nyu datai ba sebenarnya kita ngagai utai kedai kumai rekening company ngau company kita ya ngagak lagu ni tadi nyu datai ba singkang kaniki ngagai rekening company aku tu nyau nama tu ngenang nuan kena di content creator. Aku pan kelimpah hari terlebak ke diri lagunya tadi kena aku ngigak searching siapa tu dah pengajar tu imbas semua saya ke udah kalak dia kelala namanya orang sini seorang semanggang itu aku siti lagi orang utai ke ngasuh aku narit hati ianya video pengajar tu video yang kena gagak ya kena teknologi kemari AI by YouTube bisa aku medak ba Facebook ya muka bisik komenda. Nya bisik datai gak kaban kita siko.
2: Mr. Tab.
1: Media kita ni tu.
2: Oh.
1: Nama je cikgu nya kat pihak aku. Cuba mata ya no lah.
2: video ke penudi tu ya.
1: Ya ke lebih lagi baka video nama tu movie Hollywood. Betul ke?
2: Ya kira kenyak lah.
1: Misi-misi.
2: Nyak nyamai digagak dah. Tajak amat susah ke kadang kita dunia nyelain dah. Tapi dia teknologi dia tu nyamai dah. Tidak tunjung jari je kita ngadu. Nyak kebuah selalu. Cerita Iban dan tu berani ko.
1: Cerita nama?
2: Cerita Iban. AI Iban.
1: Amai ba YouTube bisa sitik.
2: Bisa sitik.
1: Episod dia nak ka
2: dua ja geleman.
1: Agak ya. Ha. Sida berkayu ah.
2: Berkayu ha.
1: Tai benor sitik meda
2: menua nya puang.
1: Udah ada lengkap. Ha. Ah, angkang kerawai.
2: Ha, angkang kerawai.
1: Amai.
2: Bisa ba YouTube.
1: Ya. Siku hari follower.
2: Oh, I see. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okey, okey. Nama dari Indo. Mada cerita penikar. Cerita yang kelama. Udah ada kemaru. Kita ingat teknologi kemari hari.
2: Ya.
1: Ada kemari kita AI.
2: Ya, dia kita boleh maka orang ke nemu boleh cerita-cerita lama tahu diambil baru gagak style AI. Ya. Awak ke generasi dekat datai ndak pupus tanya peda berlama.
1: Cuba kita belajar ngau lisan.
2: Lisan.
1: Oh, itu ngau video.
2: Video.
1: Ya. Okey, nyak bahas tentang nama tu ngerampas kira ya bahas tentang pengawak yang kebisi di pelajar di
2: kemudian di kerindu lah minat nah nyak jadi, selalu ngagak video-video bukannya awal
1: enangnya tadi nyokik kak ke belajar tau ke mic pengajar tu nyebut otak rekomen content creator tu nuan lebih hangi ngagai video tau ke ngagai video maksudku nyak tadi pengajar erti ya nyak tadi ya kena sebut aku tadi mantai ke video yang kebakai rapian kau pendiau kita yang ke dulu punya atau ke bakal ngagak sitik movie sekali kena video ngagak nama tu tadi background music atau ke video music
2: kemagai
1: lebih hangga ni
2: movie pendek
1: movie pendek
2: movie pendek labannya nyamai gi hari ke panjai-panjai laban ti cerita bantu okay tanya mayu lagi risiko ya sebab aku pun pabuk juga dalam tanya lah kan cerita pasal dunia-dunia iban ke kelia enggak ke orang lagi lu ngecam
1: risiko komen tanya netizen
2: okay kan leban nama ketuk leban kadang orang paham AI kadang orang tak paham orang kata lebaknya nah dari orang mayu aja kau kena tebak nama di ketuk ya okay kedekat kita aja kadang leban ya bedo boleh macai gak dah.
1: Amai.
2: Ha, boleh macai gak. Jadi kena latih berlama-lama.
1: Sekurang-kurang ya kita merep ngegati.
2: Ha, si cuba. Jadi tapi si orang kak ngau ku ngagak ya aku ya ngagak cerita video lah. Ha, tip si orang mesti cerita. Ha, tahu gak?
1: Sama bela kunci.
2: Bela kunci. Ha, cerita-cerita kelia.
1: Jadi steam movie.
2: Steam movie ya.
1: Ya.
2: Okey, aku kebuah ku rindu ge. Gegar putih ya. Nerai sih daru putih ada kan?
1: Isi siko ya ke suahna pada aku tahu disebut nama itu.
2: Ibu AI kok.
1: Ibu Juli.
2: Ibu Juli.
1: Okey, terima kasih.
2: Susah tiru lah banyak.
1: Terima kasih atas tentangnya Cikgu Jones. Tua tu nyaw nyingkang agai kita ya kenyok kadatai ya kenyadi komposer tu. Nyingkang agai rekening company. Rekening company itu kena kita nama pengajar.
2: Nama kena nyaga lagu lah.
1: Nyaga lagu.
2: Nyaga lagu.
1: Kati itu dipilih atau ke meda nama kriteria kati ko kita cara kita ngagai sitik-sitik rekening company.
2: Okey, temu sitik lagu lah. Temu sitik lagu jadi proposal ngagai company. Jadi sudah minta tahu kami ngeluar ke lagu tu buat company.
1: Company.
2: So company bisa lah atau berundian kena medak quality okey baru keluar.
1: Lagu tu tadi dah cikgu ditemuk ke dulu di studio?
2: Ditemuk studio lo. Dah temuk semua baru nganjung ngagai tanya. Kita perlu medak kita ke ngeluar bila-bila. Jadi sudah pada okey keluar company kamu keluar.
1: Pengawak ngagak lagu tu tadi udah tembok ngau penusun tion tadi.
2: Tion denya masuk vokal.
1: Masuk vokal.
2: Ngagak key dulu.
1: Masuk vokal tu udah bisik penyanyi lah.
2: Dah bisik penyanyi.
1: Baru ngagai rekening company.
2: Udah temboknya video tau dulu dia kadang video tau dulu dia. Temboknya anjung company, company nganjung ngagai tapisan PPLT. Dan nyak Siti Ria ke company nyamai nyaga lah lagu ke dalam tanya under Siti Prabuang company. Lepas dia tu ukai ba tanya aja YouTube digital streaming bukai pun boleh dikeluar.
1: Nyaga nama kenuan tadi Cikgu Hak Cipta.
2: Hak Cipta sebab kadang-kadang baru keluar lagu sudah di download orang. dah di re-upload orang. Jadi kadang sudah YouTube perlu madah direct company nemu. Okey, madah sama ada di silent atau di strike channel orangnya. Jadi temulah.
1: Kira ke nya tadi mah.
2: Habisi di sebuah band terkenal kita kadang-kadang baru setengah jam dah di rilis by YouTube. Paham dah download dah. Di upload sudah buat channel sudah empu. Temunya dia tu nyamai je dia tanya temu.
1: Nama utai ke nak tahu di kerja ya ke orang bukai ya ke kira kena dah sanggup paut datai ya lu bukan datai ya udah di posting ya lu repost.
2: Resen nang awak. Nang awak banyak agi tu. Ya kena tahu ya download. Oh. Lalu kah baca channel yang pu. Hanya nak tahu jo ngiyang ya.
1: Ngiyar.
2: Bisi nyalah. Nya kadang-kadang YouTube lu strike. Sama ada tutup padam kena atau ke bisu. Orang nak nemu tu penekak sudah. Tengambi.
1: Maksud Siti leka jaku copyright claim.
2: Copyright bisi ya bisi berapa minit pun tiang ubahnya bisi berapa minit okey copyright music tu. Hari berapa second ke berapa second boleh mah claim.
1: Ya. Yeah. Ya. Kira nyob saya tak kena sebut tuan tu tadi.
2: Usai. Nya kadang nya mah company apa tu? Ya guna ngau company. Hari tua ngerekod lu kah ba YouTube tua nadi orang medak. Boleh kan ada yang salah. Tak ada orang mata.
1: Sebagai kita ya ke nyadi komposer ngagak lagu, kita milih ke cigo ke recording company.
2: Maka aku cigo dah dia lu dia mah.
1: Dah terlebak
2: pasti. Dah terlebak sini. Bisa ke aku kalau ngau kembali mukai ngagak kurang lah.
1: Nak ke dia tu ba siapa?
2: Dia tu ngau kaban music production lah. Adanya lagu Genevi Ketrubah tu ba ngau sida arsibu LUS.
1: Kita di siti-siti company-nya ditetap ke pemanjai pengelamak kita dia atau ke
2: nadai.
1: Kirim pun tetap.
2: Nadai kontrak dia tu. Nadai. Enggak mau ke suba. Dia tu nadai pedih mai. Tu kontrak tu. Dia tu siapa maka non minat penyanyinya non ke sponsor ya belagu pun tahu. Engkah ba YouTube Dream pun ke YouTube baru bukai pun tahu.
1: Sekarang kita nakaknya aja. Nanti kita kak kebukai.
2: Kebukai tahu. Nada salah. Lepen kita tinggal jadi ngahat orang. Zaman dia tu pedis.
1: Okey. Jadi tu nyong kenang kita kenyadi penyanyi. Tu nyong ngagai nuan kenyadi penyanyi tu. Cikgu. Okey. Kita milih company kini door recording lagu.
2: Bisik orang milih. Bisik orang nitih ke producer sida.
1: Nitih ke producer.
2: Maka aku kan nom lagu. Aku terlebak geng ke company ni. Aku din lah. Aku terlebak ke company tu tok kenyak ya. Ataupun buat company aku pun kenyak ah.
1: Siko ke karakter ke tu producer. Producer tu buat kita kati nama kini pengawak tu dah.
2: Orang ke ngeluar ke belanja.
1: Kita
2: belanja maka aku lah. Aku belanja nang belagu. Hari A sampai Z lah. Hari lagu sampai video sampai semua. Ya nanggung semua. Aku dah tertembuk aku ke buat company tu kau ya. Diam.
1: Orang kena kumai producer tu cikgu mesti bisi tak ke berkenai.
2: Ndak agak. Maka bisi orang minat tanya lah. Maka aku kan ambil nang belagu. Lepas non sikit dah temu orang terbilang lah tanya. Ambil lagu.
1: Nuan ngambil aku lagu, nuan produser.
2: Aku lah belanja ya. Hari nuan dari rumah sampai ke studio belanja kenyak lah. Anggur megang lah.
1: Okay. Jadi buat nuan buat pengalaman nuan cikgu, nuan milih produser, milih recording company.
2: Setakat tu engkau kum kaban music production aku leban ku segi dia dah engkau jadi kru dah terlebak dia. Tapi bisi gua orang minta gagak. Orang agak-agak dan jadi ini sudah akan mengeluarkannya banyak pula yang sudah mpul.
1: Ya dalam pelabak tu kira ya nuan nyau ngau sudah ya jadi
2: Semina
1: kira ke kru lah nya.
2: Kru lalu enggak ada.
1: Kru penyanyi.
2: Penyanyi ngagak lagu. Enggak orang syuting film. Film syuting video.
1: Hanya ingat ke konti kereta.
2: Tahu.
1: Okey, terima kasih ya. Ni ke pemalu penting bagi kita tu ya kena dia penyanyi tu cikgu lirik lagu, tion lagu. Lalu ngaji kita kena jadi komposer, dekat ke nakaknya dulu kita kena jadi penyanyi itu. Ni ke pemadu penting bagi kita. Lirik lagu atau ke tion lagu?
2: Lagu ke uliah debaik.
1: Debaik nun. Ha. Sesuk ya.
2: Ha, nyalah.
1: Pemandai dari pemindah lagu.
2: Ya. Kadang kita lagu mana tuan dak terbaik ke lagunya. Hanya pernah nak tu cuan ke? Hmm. Ha, kalau enggak maka lagu teguh aku nak tu berapa lebihnya lagu belada. Ha, ku cuba lagu maka terbaik ke dari uliah ke? Tajak nyawa anda ke mana biar? Ya.
1: Tang. Mana?
2: Ka. Ha, jadi kenyak lah.
1: Tok follower ya.
2: Ha, beda gaya kadang producer ke ngambil nentu ke ya. Bagi aku ketiga-tiganya penting. Lirik, melodi, enggak penyanyi. Di penyanyi mana lagu kurang pun ada intutinya. Mana lagu tip penyanyi ndak boleh main ya pun macam dadai-dadai dah tain handak atai badan gitu. Ya.
1: Laban wan ke komposer. Nyo jadi komposer, nyo basentang wan jadi komposer. Nama kini ya ke patut lagi. Lirik tau ke tion lagu. Dua-dua.
2: Baku dua-dua beda gaya lagunya, mood lagunya.
1: Lalu ngop nyanyi?
2: Nyanyi itu kadang nyalah. Tembok pen siti lagu tu beda bisi penyanyinya pedih ngiga. Maka lagu tersebut ku tadi, laban ku dah target segi mai. Aku demo kena cara mai. Lalu segi tujuannya. Terbuka itu lagi mungkin dia terbuka lah.
1: Okey, terima kasih ke penerangnya. Cikgu Jonas. Jadi tu kira ya serak ke penundi tang sedaunya tua ngetu nak lama.
3: Tiga minit.
0: Segulai sejalai gawai FM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadat.
1: Okey, mengkang ngau YFM Seriaman. Dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan, agi mengkang megak ngau temuai kita siko ari komposer pia megak penyanyi, content creator megak ya ke jadi pengajar megak kita di Seriaman itu ianya Cikgu Jonas. Tu Cikgu, kita agi dalam topik dunia pemerindang, penguji ya ke pemaduk mar di tapi sekumbang udah nujah dunia pemerindang kita bangsa.
2: Mayuah tang dan tu lah nyamai dikenang sekanya. Memang becik mayuah lah dari segi macam lagu lah aku lebih ambil lagu bisi orang uleh mai dan nya bisi orang uleh mai dan bisi orang ngetu sampai bertahun-tahun ndak keluar ke lagunya. Ya Citi cabaran dan cabaran bukai lembau aku ngenang biasa gigi bisi. Kita tunjuk aja lah. Asam garamnya biasanya. Yeah. Ris kawal, ris semuanya biasanya.
1: Asam, masam, garam, masin, payet. Kenang ke payet?
2: Kenang payet. Setakat tu nadai enggak lah. Baru berapa tahun ya tu nadai enggak. Saya bisi tang nadai besar lah. Nah uliah di tapi.
1: Kenang manis.
2: Karena mana mayuah lah, maka aku selalu ngau kru kempi itu sampai ke Sabah sampai ke Semenanjung syuting lagu.
1: Semenanjung lagu nama di
2: lagu sudah Veronica, ada lagu-lagu patriotik arenya.
1: Lagu Veronica Nasasha.
2: Ya, bisik bagi KL lah.
1: Ya kaba jematan bisik kerpau.
2: Aja Langkawi. Langkawi. Langkawi. Celak mainnya. Kata dia tau.
1: Nama nyematan mesti kerepaunya. Mau sudah
2: ingat. Kata dia.
1: Oke. Terima kasih mengajar. Jadi itu Jakob Ransang nuan ngagai sida ya ke baru dalam perambu tau ke benuang nyingkang dalam dunia pemerintahan. Lebih lagi atas lama. Atas okey atas lama atas baru lebih lagi.
2: Oke, ngagai balat ke nguji masuk kita siti ati ke mesti kriang lah. Di kriang laban ukai sarito ke alu sarito tembu nak ya. Ya banyak penguji dari segi lagu, dari segi kita masuk, dari segi kita recording, dan kadang udah tembu juang ke tapisan, nah bisi ndak lulus, nah bisi orang kecewa pepatnya. Nah, lalu asuh ridu pun nyau merajuk gitu dah. Sudah nyemayuh benar coba. Jadi dia kita mesti tanati lah. Anang lalu surut ndak nah. Terus ke baru. Ya. Ngajar kita nya kebenarnya. Ngajar kita.
1: Dan dalam menguji ngasil ke lagu yang lebih berkualiti
2: nganang agak hal
1: nyaja.
2: Betul. Nganang agak hal.
1: Oke, terima kasih ya. Tonyo Jakob Ransang nuan gagak orang yang kebenuang ninga pian muka mendak kita live jam dia to. Live jam dia to sentang maka kita dah cigo nuan sebagai pengajar nuan bisi tau ke lama to pengawak bukai nuan bisi pengelandia bisi pengasai hati dekat mantok industri itu kati ko Jakob Ransang nuan ngakai sidak tu tadi nak milih nama pengekuk pengawak yang kiri pegai sidak jam dia tu dan nuan bisi pengelan dia bisi hati dekat nyawab ngemansang ke industri muzik Dayak Kemayari.
2: Okey, kita mesti nitih ke zaman lah. Nang lalu meninggal ke diri dia tu orang sebut ke AI. Dah lama lagi SI keluar dah ada AI orang baru kan AI. SI, Synthetic Intelligence.
1: Oh.
2: Nah, dah lama ini kurang lebih kan udah AI itulah. Kita baru ke beda AI.
1: Nah.
2: Yeah. Utainya nuluang sebenarnya. Okay, munas ke kita. Tapi kita nak ngambil bagi, tinggal mah.
1: Yeah.
2: Nah. Anang takut nggak berubah lah. Takut muka kita ini hari kaset CD semuanya. Utainya udah dilalu kita magang. Lagi yang tua berketuk ya. Ha nah, kenyang mutainya kita mesti ke apa nyedia ke diri.
1: Nyedia ke diri.
2: Nyedia ke diri. Anak lu tegalnya nah diulih ku ngau. Anak kenyak lah.
1: Serius ngau pemansang dunia.
2: Pemansang dunia.
1: Musik lebih lagi
2: ya.
1: Merindang.
2: Dini-dini lah. Pengajar pembukanya. Anak ninggal ke di Tegal jam kadang kasihan kada kedah lama-lama sinian. Datai teh baru nda ulih tu, nda ulih. Kenyak kasih aku ti ulih lah. Aku tu ndak ge biak ndak ge tuai ge tang agi ge ulih. Tapi alaman ransiang dah, ransiang tak nemu teh kebaru.
1: Adi di cancel lek aku tuai gitu.
2: Sini.
1: Oke, terima kasih ya. Tok nyau ngenang Siti ari platform kena kita mantai ke pengelandia kita ya jadi penyanyi pian ge komposer ianya Anugerah Carta Sapa Juara.
2: Okay.
1: SCSJ. Jadi itu data-data yang barengat SCSJ ke-9 yang kedekat diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 5 lemai bak Dewan Tan Sri Stephen Keloningkan dibagi mana betul. Bak penemu nuan bak pedak nuan bak ya ku udah ada pendiang ke nuan laman tu udah masuk ngagai nyokat data barengat final kita udah mendak semifinal harinya di Selangau. Siapa bagi artis yang kediadang nuan tulis ke juara maya tu ilah.
2: Juara dah. Terubah kita ke nemu konsep ya dulu. Itu ke paket lagu. Itu paket lagu. Ha, paket lagu kita mesti kan nemu. Kadang tegak, namanya anda tu mana tu nya tutup. Ya, ukai siti kategori dia nya. Ukai penyanyi jadi kira kita dah. Lagunya. Jadi, baku lah. Top 3 ke siti je?
1: Top 3.
2: Oke, okay, lagu menjadi.
1: Kiranya terus menjadi sidaya ke favorite atau ke yang
2: okay.
1: Rindu penuan punya.
2: Menjadi masterpiece.
1: Ya.
2: Aku kai lulung. Kau lagu Dina Sini. 3. Top 3.
1: Braban. Solo Induk 2.
2: Ya.
1: Oh.
2: Solo. Oh, okay.
1: Kira ke kriteria solo lelaki?
2: Solo lelaki.
1: Kena lengkap ke? Favorite?
2: Favorite dan Rambles lah.
1: Rambles.
2: Okay. Antaranya lah.
1: Oh.
2: Ha. Ya ke ti kita bakulah tu akulah nak nemu orang bukai pak. Alaban aku mendak kategori lagu. Ya.
1: Sadang ati nama bisi jakuk ngagai.
2: Oke, okay, ngarap ke mujur tu lah 3 bulan. Oh, coba bakal biasalah. Sida tudah lama gar. Nah, dia nemu nama tempat datangnya lah kadang bisi gua teh ngacau mayanya pihak ya, bisi enggak tentang rile sampai buat yang terbaik
1: orang. Ya, jakuk kemari hari kejadian.
2: Kejadian dah.
1: Kita nak ulih nak ke dia tu.
2: Oh. Mana mah tu seminggunya mana? Tiba-tiba maya tanya udah. Bisi nak ingat lirik lah. Ya. Bukuruan dah belagunya, belagu teori ke belagunya. Ya. Tapi bisi ke maya ya.
1: Nah, cukup res, res macam ya.
2: Ya.
1: Pada penpiaknya sama kadang kita jadi orang pemerintah, patut ditapik kita kena kita ngangkat diri hari tikas tu, ngangkat tikas tinggi tinggi.
2: Ya, mai.
1: Untuk kita dipedak. Semua mata mendak kita makan.
2: Betul.
1: Untuk ngangkat tikas yang tinggi.
2: Ya.
1: Dikarap ke kita dalam pengelantang semua kita ngemansang ke industri muzik kemayari lebih lagi bak bangsa kita.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih ngangkat penemunya. Cikgu Jonas, tunggu juang ke program Randau Aku ngau Cikgu Jonas. Terima kasih sekali lagi ngari ke YFM Iban ke Nuan udah beri awak datang ke konti.
2: Nuan ada mindah leban sembun tu ni mindah.
1: Ya, sekarang. Orang kak kruke tadi penyau nangis.
2: Oh, nangis.
1: Okey. Baik semua, kita ngujung ke program 34 Serenyawa ke sekali itu Nemban Ba Adan ngau lagu Siti Hari Lagu digagak pengajar atau ke Cikgu Jonas ianya lagu kedikumbai ditundi Nuan
2: anang nak ngundi ya anang nak ngundi
1: dalam carta
2: dalam carta siapa juara
1: siapa juara kedidinga kita ini tiang hari 5 sepengudah mendiang ke berita tengah hari
2: okay.
1: Jenevi Lenya betul tu nah
2: betul
1: Jenevi Lenya ngau lagu kedikumbai ditundi Nuan
2: okey terima kasih semua
1: okey mendiang ke lagu tu.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Jawa, 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Serah Jawa, Nemban Baadat.

0: Cabana Cu.
1: Mi Cabana Cu!
2: Eh, sunyi. Silu Ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Penggerak Pagi
2: Y 9-12
3: Ngelah Tengah Hari
2: Rentak Ngalih Hari
3: Sadar Lemai
2: Pemberindang Malam
3: Timang Kerbak Tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita Ninti Angari
2: YFM Segulai Sejalai. No.

peningan ayo 14 minit lepas pukul 4 lemai. Terus ke rentak ngali hari. Limpah aku lagi dekat berkongsi sekerap berita ngau kita. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu. Kalau kita yang mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi. Banyak mendiang ke rentak dandut ya. Sudah berita lemai. Dari Kuala Lumpur. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching kan panas sangat amat meluas. Pagi bersebun. Harap ke sama-sama kita nyaga pengerai lawan gaya hari ke begitu mudah amat kita kena penyakit ya. Kelebih lagi sendak seput. Kata-kata kulit. Batu macam-macam ya. Kelebih lagi bala anak-anak kita dengan semua main berluar. Kita ke udah tuai umur. Nanti uleh kurang ke pas sebelah kebun ya. Tak kau berjalan ba luar. Pada aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningan. Aku dulu menindang kita dulu ya. Lagu ke Divine Frederick. Nicholas kebenar ya. Induk darah julau.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan urang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, agi segelas jalai ngau kami aba awak rentak ngali hari ya. Mereka selamat ngali hari ngai semua bala peningal kaki mengkang mendeng kami. Lebih lagi Jennifer Jantai dari Kapit. Ngenat ke pengangat ku ya. Ngau kaban-kaban ba WhatsApp Bestie. Makasih dah luruk pihak mega Teresa Batuan. Elis Gilang. Ina Peng saya rumah Ina Chun. Pengulinyang. Brother John, Angelina, Robina, Nolakia, ke benar mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu ya. Jadi itu berkawal dengan pengawal operasi menih Remang atau ke OPA. Siri 3 2026 di Sarawak sudah dilancar ke berengkeh 3 hari bulan tertarik nyentuh 5 hari bulan 9 ya. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke 4 tangki air garam bisa dikena berjalan ke operasi itu kalau tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Nyeri operasi itu diatur ngena biluan seradu langit Malaysia PUDM. Lalu ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua. Ya, Semarahan, Riaman, Betuang, Kapit, Ngau, Limbang. Jadi operasi itu di perjalai ngamik ke hari bak kanang tekat airnya tau hujan. Serta nambah ke air bak tekat air ke guna bak rumah ngau industri. Yang ngamik ke bala peringan mau hujan gagaknya maka uliah nyamuk mengurang ke sebuah nasab di ngameh ke angin. Hanya tadi peringat maya sisi berita ke patut diperhati ke kita. Ya kita terus berperindang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang ambil ke bala peningan nama UPS Menteri Utility ngau Telecommunication Menua Sarawak dekat cakap lagi berjalan kata dia kena muta ke penanggua suntua air. Dia berindik ngonya. Kebuah pihak peningan lawan ketika hari dipelabak ke dekat majak kemarau ngentua tahun 2027 atau ilak berpun dari fenomena El Nino. Dalam penerang media dia upir menteri itu madah ke tajak penaik bak sekedar palan dua nguliah ke air mata udah majak surut dan air bak sekedar tekat ke besar-besar yang kaum benguah geruguk Asya Kirin ngau Sika ditetap ke agik bakal selama. Tajak pihak kandang menua persisil berpengai bak sungai temit mengkang tau kena laban penanggus untuk air. Dari 119 buah luri tangki air mereka udah dianjuang bak Selampul Sarawak lalu palan nguliah kait mereka udah dibuka. Kelifarinya perintah Sarawak mereka dekat pesawat mengatur pengawak dengan agensi penyangga penusiah menua Malaysia NAKMA UPS Meteorologi dengan Sarawak Energi. Jadi mensia mayu lah. Kita ada perintah berkelimat ngena air lalu jampat ngeliput ke sebarang penanggus untuk air ngagal upis tik berkuasa.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, membasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

563 buah sekolah pemering, 84 buah sekolah sekendari. Ke dipegai 12 buah upih pelajar pilih menua. PPD ditutup sementara berlabur 7 ngagai 11 hari bulan 9 tau ya. Jadi penerang hari opis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tau. Ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunok, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Ngomraduang. Ya, tegaknya pengawal ngajar belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Ini tahu

Seriwis ngatu ke bisik bersurat pada upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 kali selalau pengurusan ngajal ngau pelajar ketegal bencana dikeluar ke 21 hari bulan 7 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM Segulai Sejalan agak berkongsi sekedar info ngau bala peninga.

Tau berkawal dengan kontijen bowling Padang Sarawak. Dia tu benuang bak renggat ke penudi berlatih bak komplek lumbak ngomain Bukit Kiara. Latihnya dia tu lah alai sidak tu nelebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau orang ke ngatua para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulia ketiga itik midul mas hari 15 itik midul itik diperbuatkan bak pekit tau ke disadang dia tu berengkah 5 hari bulan 9 tau ya.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita peringat. Sarawak, program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua bertuang di diperambu dekat diatur 11 hingga 13 hari bulan 9 tu bak komplek Lumbak Ngomayim bertuang udah ditangguh dulu. Ya, ni tiap ke upis ke depan surat ke unit ni tiap ke notis ke depan surat ke unit komunikasi awam Sarawak UKAF. Pengawak nangguh ke program tu berindi hari kaya penangguh sebuah asap ke dia tu ya. Jadi pemutusnya megah tipe benal ngawatu komiti penyangga penulisan nyit negeri Sarawak penangguh ke program ngawat aktiviti di ngawa pengawak ngempuru mensia mayua. Jadi sebelah tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka jadi perambu kena 28 hingga 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja megak ditangguh ke ketegal sebuah asap.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita.
1: Ya nama 24 jam kami segulai sejalai engkau bala peningat. Jadi peningat mah ibu pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Kita berperindang dengan lagu-lagu dandut. Pak program rentak dandut ya. Yang tuan ngakai pukul 6 sebedau Emelda Johnny berkulai dengan kita. Bawa sadar main. Jadi ya, terima kasih kepada semua peningat. Kaki mendiang ke kami. Ini lagu ke sekali itu setelah kita mendiang ke berita. Kita lagu ke dibaik Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Jadi ya pergilah peningah. Bawa 34 serah nyawa. Dia aku bisa berandau ngau Jeffrey Teguang ya. Anda ingat pukul 3 ngali hari pergilah.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, peningkat mayu nak tu ajak aku sekolah sejarah kita bawa rentak ngelah hari. Jadi ngautok peningkat nyurut kira aku laban bak awak sadar lemai. Kita dekat gulang ngok emel dah. Ngotok mumpul dah aku. Bye-bye.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalan.

0: さらなる前すな DYFM
1: YFM Segulai Sejalai

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Lipi muai boring lagu dikena ketengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngok kita ba awak rentak ngali hari-hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemai tu tadi lalu nangkan ketuk peninga ba awak sada lemai kita begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peninga ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh saritu peningan eh tajak pan gaya hari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengerikun dirimpu ngamaga diri sebilik eh biar megak nuju kita ya ke benu minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengerikun dirimpu kita ya ke benu riba kini jam ke dia tu ngarap ke megak anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat bandu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya pemegak mari selamat lemai ngagi peninga kita ya ke mendeng ke kami di rumah jam ke dia tu serta maga kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mendeng ke YFM ba awak sada lemai ya tu peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudik serta hujan ba sekadar kanan dua dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngemega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman Kapit Ngemega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya jadi suhu gaya hari kita saritu peninga ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuk dah nata ke info gaya hari kita bak pengelamak 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya. Yang tadi info gaya hari kita saritu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kanan menua diriput ke bisik berinsu bersih tajak perempiak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menuanya agik meruan bak tikas tik balat anak manah ke pengerai ya jadi nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching ting rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau sama laju 208 ya tujuh kanan menua ti meruan rekod ke angin ti nak manah ke pengerai ianya ALP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 Ngamega Kapit 152 bekanya meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai diri impun hentik pansut ke luar rumah anak-anak ngena sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas terlegi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigiah ba hello why kapit wadahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedibai Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih Hello Y Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru, bergulai dengan aku Menti Sigih Hari Kapit ke sekali itu. Eh, Peninga mayu berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci ke aku ngau Peninga. Kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nike bagi menua kita di Kapit. Hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke siliak tau ke dekanmu ngau lebih lagi kita tau bertelepon yang guys hospital besar di Kapit bak lumur 084-796-404 084-796-404 yang no kita bertanya lebih lagi berkawo ngau bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nyak bawa peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah, perkara kepatut mega diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita di Kapit mega ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kanang ke dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tak nyemak kita ngelanggar atur atau au jadi perkara tu mega patut diperhati ke kita bala peninggal mayu au lalu ke sekali tu peninggal mayu mega bekau ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke Sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik 3 itik hari bulan no ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daroh Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 melabur hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daroh Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenyam mega 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nol ngam megak 3 itik hari bulan jam nol ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tunggak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nolnya bami ulih meh beli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayu ajak sekedar info ke ulih dikunci ke aku bawa berita batara rajang kita ke sekali tu ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anak ngaga aktiviti bawa luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar yangnya aja hari aku ke sekali tu boleh baru dengan DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: biasa. Cara nganjuang pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat macam pesan berat ya ke bisi dianjung kita ngagai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane unggeng ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang anak Leng Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, ia ke dia Baja Lai Bintulu Miri, Kampung Belayan ba sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ia ke ngelala terumah leng anak Baja, terumah leng anak Baja. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri serta dekat dianjung ke pendam Setiam RC kena pagila ianya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Fabian Chiu Ane Ungging ba nombor 013-808-3780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai ari baji Ane Ungging ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri. Pesan pemati tu madang

ke tuai rumah leng anak baja, tuai rumah leng anak baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026, pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau ba Jalai bin Tulumiri sebawah Silas Teban Tubau ngau semua kepembelayan ke Bukai ia ke na uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi ia tu dekat di sekai bermalam mayuah ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri kena malam tu lalu dekat di anjung ke pendam Setiam RC kena ke pagilah ya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus ngagai Fabian Chia anak Ungging bernomor 013-808-3780 ya. Lalu pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari Juliana Pamli tau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat. Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya ba Seratuak Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke diau ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Buah Rumah, Nanga Derau Dua Buah Rumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudi, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nanga Teliak Tiga Berumah, ngau semua kepembelayan ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kengelala Sajen Budin anak Sigat, kengelala Sajen Budin anak Sigat, ya semua kita dipinta datai magang. Penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli, tau ke Indai Idek, bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-833-94 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Kau nak duk pesan tu baru peningah? Pesan pemati tu datai hari Juliana Pamli tau ke Inai Idek madah ke Sajen Budin tau anak Sigat tau ke Apai Idek. Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratuak Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudik Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed
Jelupang meniga atas meniga baru nang teliak tiga berumah ngau kapal melayan ye kebukai ye ke nak uliah dirintai ke Ditok Magang ye ke ngelala Sajen Budin anak Sigat ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Ide bak nombor 013-824-1210 tau ke Dixon 011-578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Okey, jadi pesan ketiga tu pesan sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari merutun serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal belayan ke Ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya datang ngabas ke Merutun Serikai ya kunanduk baru. Jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari Merutun Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ngau Indai Cermi ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kapal melayan ia ke Ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke Merutun Serikai. Okey, bukannya meh pesan ke bisik diterima kami. Kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke Dibai Raban Etnik Transmission Pulai Penghujung YFM Sadalamai.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampung pesan berat kita ke lemah itu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Johannes anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau. Udah nandai kena lima hari bulan 9, 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah ba rumah sida yampu ianya nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi yang tu megak dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 hari bulan 9 2026 ba pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta kepembelayan dikebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johannes ba nombor 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nak pesan tu baru peninggal. Pesan pemati tu datang dari Johannes anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah anak Giri, Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Berbala Mayuah baru mayah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan dia kebukai kena uliah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datang magang ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johannes ba nombor 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti anangkan ketuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna anak indek ngau du anak indek madah ke Indai sidak ya. Pura anak inggun, pura anak inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di intu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Berselantik, Kerangas, Gayau, Munggu Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kepembelayan ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya dengan kedu anak indek bernumur 016-809-7062 tau ke geruna bernumor 013-636-5087 atau ke Giwak 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna anak indik anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sidak ya pura anak inggung pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sereng bangkung baru Sri Aman lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Baselantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing ngau semua kepembelayan ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala pura anak inggung ya kengelala pura anak inggung jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016 809 7062 tau ke Geruna 013 636 5087 tau ke Giuk 012 879 8853 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah engkujat anak ngaye madah ke pemati anak ya muna anak engkujat muna anak engkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia babateng san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau empelam sungai keruah sungai kiruah tiga berumeh nanga kumpeng sungai tenggek kelasin selepung limau lacau manis peniku miri Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi mayang itu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman. Penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba nombor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat ba nombor 010-533-4724. Kau nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai ari terumeng kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua batang san marup baruah marup atas buo Merio Nanga, Gelinggau, Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumeh, Nanga Kumpeng, Sungai Tenggek, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan. Ia ke ngelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Ya, penerang ke Silik Agi, kita tahu terus bertanya ngagai terumeng kujat, bernumur 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724.

0: Sarawak Forestry Corporation dan kan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagi nampung pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya ke.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ikigi nampung pesan berat kita baka ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebab kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Iki jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetah sulit niang apa ya, ianya niang ex terumah Adin Ane Limbang, ngetah sulit niang ex terumah Adin Ane Limbang, nguan ulit kena malam tu, ianya 5 hari bulan 9, 2026, ngetah sulit pagi 6 hari bulan 9, 2026 ya, hari Minggu, berumah terumah Dana, Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan. Ia kedia bak Sibu, Bintangu, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri ngau kepembelayan ni kebuka ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu bernomor 019-658-3234 ya. Kuna nuk baru pesan ngata sulit tu datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya. Ianya ni yang ex terumah Adin Ana Limbang ngata sulit ni yang ex terumah Adin Anak Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026 lalu ngata sulit ianya kena pagi-pagi lah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia bak Sibu, Bintangu, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kapal melayan ia kebukai. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngakai Dana Ana Adin bernumur 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Ketlin Jarau tau ke Ingguak madah ke apa ya. Jarau Ana Inggan, Jarau Ana Inggan. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026. Ya, pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke dia badanga melina mujung nangan tawau bali nangagat sungai Marirai, sungai Mujung, sungai Yung, sungai Sud, Ketibasung, Kuching, Miri, Sibu, Bintulu serta Kampung Melayan ia ke Bukai. Ya, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus dengan Kathleen bernombor telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886. Ya, aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datang dari Kathleen Jarau tau ke Ingguk madah ke apa ya Jarau anak Inggan, Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu kena sarituk ngam maga pagila 5 ngam 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan di kediau Bananga Melinau Mujung dengan tawau baliah nangagat sungai Marirai, sungai Mujung, sungai Yung, sungai Sud, Ketibasung, Kuching, Sibu, Miri, Bintulu serta kampung belayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Ya, penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernombor 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 013-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886. Nyak meh nakak pesan berat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai tu peninggal ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: Pegulai sejalan.
1: Tuh, pagi riwayat.
2: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengon nyaring. Kita yang keringat kiri, ringat tamak kebiliat, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah hari, dah lapau perut kebaruah nemu
2: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya, tak kepanua. Oh kelapa.
3: Mana mentah senting kamu pintu.
2: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nampak pansuat baik baru ke dapur.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: wai. Hai, aku Duna. Datuk kita benong mengaka YFM merindang kita pegulai sejalan.

Selamat lemai dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6/5/2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching lancar diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di asuh semampai nitiah ke lalau JPBN tiba kawa ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kana menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajap pihak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitih ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak pota upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kana menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri ting rekod ke 191, Mukah 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawa. Semua langgur ngau batang pengawak dikena ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi udah tembu awam pasal pengawak nun nyedia ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Batang pengerami mayanya ilak dekat diatur Bapalan Convention Brunei Kuching BCCK ke disadang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Pengeraminya megak sama dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Biniya, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Seduai Biniya, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jino. Berbak ngaunya raban ke ngatu pengawak pengerami di Sarawak udah diasuh semampai nitiah ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketegak hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajap pihak ungkup pengawak ke diatur bak luar, raban pengatur patut berunding ngelanjau tau kengisir pengawaknya enti sema IPU manggai batikas di tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya ia madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai

Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal susida ngurang ke pengawak bak luar ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke Raban Sidak tu tak mudah agi kena laban penanggul lalu patut balat agi diperunding ke. Orang ke udah tuai umur megak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa ti engkeman anti sidak anda ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tinggirup air ngau cukup serta makai ubat nitih ke padah dutu. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebiliak ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita menu mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aib Payip Puncak Borneo dia tu benung dalam proses tender. Projeknya nyadi Siti Ari Jalai dikena muta ke isu air bak kana menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau Jalai Alun Menua Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung Datuk Dr. Jirib Susil madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam timpuh ke udah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak diperunding ke ketegal kemarau tingrugak palan endu orang mayuah bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jirib mansut ke Jakutu lebuh ia ke berjadi logo baru gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jirib Susil mega bisi meri duit tulung RM20,000 ngagai gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak tinggal mansang ke gerejanya. Ia mega nyukung pengawak ke alai unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifor meri agih belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo rama semayang aja, tak megak nyadi kepalan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai, ia minta bala nembiak rebak baru, ngambik ke meruan cakah berjalai ke pengawak gereja, ngau program komuniti, dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap, kelimpa hari ti negap ke pengarap sidak. Agih belanja projek Med Menua Pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima dari Sita Kaunsel Negeri Jepak dikena nyukung mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak, Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP tu guna belanja sidanya ngau manah kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakutu, udah tembuk pengawak ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi. Pelajar ungkup nembiak rebak baru ke Mayarito, ukai agi semutik dikenang uliah ke pemuju akademik ajak, laban pengawak tinempa ulah ke penyiru serta bisik disiplin, ngau nilai mensia, nyak patut digagak seriris, kena nempa orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawas sidanya ke masuknya di Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM yang sebengkah hari Plasa ke cukup manah dikena nampak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawas volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke orang ngelengkak ke pemanah ulah. Nyalai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak raban ketuai menua ke

Jemaah Ila. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakarta di Sibu sari tu tadi. Bak pengawak ndo berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. Teks Jakarta ya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawal rumah ngau perintah loka, Dato' Michael Tiang Ming Ti. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pengawak kena nyedia ke pengerami Ari Malaysia di Kuching lancau diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di Asuah Semampai Nitiah Kelalau JPBN tiba kau ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah agi kena penangguh, patut balat agi diperundian ke maya menua tu ke bersebun. Nyanaka berita lemai dari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan di Nimakti.

0: করতে পারলে।
1: Kami orang Melayu Sarawak.
0: Yoko tolong kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
1: Aku nyaa bidayo.
0: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nang ira sapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu dari YFM.
5: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Orang kelainan timin, bapak keren melihat mit.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Tujuh Mimpi, lagu kini baik Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam gitai dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya lagi bulai ngaku email dah joni tak kemel nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke tanduk program nembiak mit begulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sada lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat begulai ngau pengelola program kami ya ke bukai ba awak pemerintah malam ya. Sebab kita mendeng ke program nembiak mit Peninga tu lagu ke Dubai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kalau mayo baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejalan.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program Nembiak Mit kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi, bakal selama maga, ne? Buat program Nembiak Mit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nangat jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak Nembiak Mit tu, ne? Ah, si dah udah booking kat datang ingat kai program Nembiak Mit gulai ngan timian pe megak gulai ngebala peninga kita ba luar pe megak bala Nembiak Mit kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala Nembiak Mit kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga Nembiak Mit kita nyaga pengerai nyaga pengelikun nanti uliah anang guai bermain ba luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau Nembiak Mit ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa cute mana. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nya mua sida ya ne kita boleh meda ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai Aunty Min.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku Nembiak Pemberian 6 hari SK Nengah Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK Nengah Jambu Pemberian 6 ne. Okey, nama kesal kang? Sate. Anak kesal, rile aja kita ini. Okey, saya keberandau ngomak kini baru mah. Saya keberandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min ngau ke Madalina oleh. Okey, nanti nak mang ajak meh nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya Min aja boleh pedak kita peningah ngena kamera kami nya. Ya Min aja induk tu neh. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min nak nyebut apa senama orang neh. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne. Tang nemu ja ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu gak na?
2: Au.
0: Pemri berapa?
2: 6.
0: Pemri 6. Sama gak pemri 6. Ku mai anti min pemri 2, pemri 3 ta de. Okey, nya tadi cute man gamai. Mani manis ja moy ne. Okey, ba tengah-tengah anti min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemri 6.
0: Pemri 6 gak ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urau ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau ulu?
3: Ini ke urau ulu.
0: Ini urau ulu. Ini ngada ke inai atau kapai? Spek inai? Spek mami?
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu. Belakangnya. Pedak kita meet aja ayah belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Kliang anak Sami. Aku pemeri 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Devren Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemeri 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit aya pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma cumi yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ini. Gilvin Ngabung anak gawang. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gawang tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program yang nembia mit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh tu nak bidayuh ne ianya Cindy anti min ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang manah nama pun cukup manah ne Keliang anti min ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne. Okey, baka ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya begulai ngau kita buat program nembiak mit baka di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusua leka Maria tau ke mania ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusuak ke leka Maria serayanya mega anti min dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kena ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak miat ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu ianya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembia miat kita ke seratus sebedau sida emantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka maria kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline ne. Mang Madeline. Nuan ngaga leka maria tu siapa ngajar nun? Madelina, mang Madelina siapa ngajar nun nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau mane moden gau selampai mane.
0: Sikit selalu medok sida begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nang agak tumang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Bisik kejual, bisik kekena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke lekam hari atau?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh di baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria oleh haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena.
0: Kena dari po. Tentu sari tu kira kena suak gelang ne. Oh. Tau tu suak dia memang ne. Okey, kita yang nanya Cindy. Hello, kumang cumi ya. Cindy. Nuan lan dia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke berkeni gagak nuan kumang?
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus anti mian buka kemalam tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Ule-ule bantai ke? Ule bantai? Kita anti mien ke meda ni. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nebiak kita berbangsa Iban penakan eh penakan Cina ni. Ari julau. Nuan nang asal ari julau. Julau nan mang.
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau ba dini?
2: Ba. Apa?
0: Ba dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Oh, Bukit Seri dia ne, julau ne. Okey, jadi Madelina tadi berjulau ba dini?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kak medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandi anembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landiak bejako, ukai semina landiak bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ko kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apu tu anti mian jak ngempu tu ngai anti mian mari malam YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang ke digaga Madelina tu ne. Tu ngon anti mian mato pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna burak siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung berdiaknya. Mana haman nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus sekalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk leka mari nama nyipak leka mari aja ketemu danu orang sida ya umur tu udah nemu tak ko bisi penglandi ngagak tau ke nusuk leka mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira ku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
2: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
2: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abah. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
2: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lekam ariak gane. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
2: Ini ko.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
2: Nadai.
0: Nadai, nadai belajar, tangkap belajar gane. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu lagi benung bermain benung manca anti nitiah ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur Maya tu udah nemu bertusuk aku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu bertusuk ke leka Maria. Ah kita meda nanti umur Maya tu sidak udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sidak enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari ianya bertusuk ke leka Maria bergagak ke gelang gagak ke Maria ngau penghias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nembiak miat kita ya jadi anti min lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerindu ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerindu nombor rumah kerindu berapi kini tau ke rindu gereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam menyam tikai bisa?
2: Bisa
0: gane bisa gane mendak orang agak teh beranyam ne bakal main asal kebukai deh main asal kebukai bakal orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenyak bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik kan eh malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesti dak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nempak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabis sida ai uliah besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ai tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil ulihnya di pemesai ulih megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak leka mari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita ulih berdiri timin rindu mendak diri laban ni semak gig ketengah gig jang nang awak sigi bakal bujang kelian kita nanti min kat nanya nuan semak gig pegai mikrofon nang awak nya bakal diri menyadi sida ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rindu di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak ke
2: nak
0: nama-nama pengawak rindu gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut nun diri menyadik?
2: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
2: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
2: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
2: Ya, nak kau gitu nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan mak SK Jambu dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
2: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia berbudiang?
2: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak betawi yang nuan?
2: Ya.
0: Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya selalu bertawian. Selalu berlagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu?
2: Sama-sama
0: berlagu. Sama-sama berlagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landiak berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landiak berjaku. Ya, tentu landiak berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
2: Kalau.
0: Kalau. Oh. ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tanpa hati kena.
4: Puas.
0: Puas, puas hati ne. Ya. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat kan ne menang tak kalah tang hati kita puas nak. Ya. Mhm. Nya SK nang jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne.
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia babudiang kebenai. Lapan nanti min nemu. Bukan nama lah, nanti kita dia berbudian, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Mm-hmm. Nanti mayuh lemai-lemainya, pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
5: Dia asrama
0: gan ne. Mhm, nak dia ba rumah. Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tante Pia. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
5: Berimai.
0: Berimai magang. Kira ke nak jauh mai kira ke sebala magiama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumahan timian hari rumah mah tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
5: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menyak ne. Ko aku menyak ko antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne. Kati pemeri 6 lah. Agi ka dia babudiang enggak?
5: Agik dia babudiang
0: ne. Oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu nak pia. Okey, mai lepa nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
5: Belagu.
0: Banyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tekuyong bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Ketuainya Indo.
5: Laki
0: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
5: Jadi officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerinduknya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu lagu kudah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ko sida ne. Sida ke ngaso Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilben. Gilben belagu udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta nebi hari SK nanga jambu julau ke dibaik lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Okey, lagu ke Dubai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida nanti jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai ta nanti pai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne jadi tang sida ya tu ransiang nurun bersekolah nya me kebuah sida ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nang biak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani. Bala PPM gerak kita. PPM matih kita bekening ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu kelebih agi bak masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita bak budiang ne mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia bak budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia bak budiang okey kita yang nama so jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gliven? Gliven belagu lagu ke dibaik yang lagu Sino. Nya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita bisi potensi tu kaknya di senanyi nah. Uliah atau kini lah jadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mic siti lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli hajak
0: ke ne. Kita ke seminar Gilvan aja nemu belagu tang siku agi bisik nemu belagu. Ya belalai ya belakangnya ne. Ya malu. Okey, tanti mien dekat nanya Gilvan dulu ke malam tu ne. Okey Gilvan, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tunggu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tunggu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisi spare kasut bukai?
1: Bisi.
0: Bisi gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja.

0: kira ke kameh aja meh angkanya atuh ke nang patut dititiah ka ku tu tadi hari reti tadi anti ka sekameh patut dibaso anti nang kamehnya tau nak meh neh ne siti agi anti minto ka nemu neh sapa kaban ke nang yang sema amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngenuan keliang keliang nang berimai ngonuan neh kira kita nang begulai arimit banyak neh
1: boleh arimit
0: arimit datai ke sama sekolah jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching pada antimin neh nakak ke Sarito kini kita udah berjalai
1: tadi agai kampung budaya
0: tadi neh
1: agai museum
0: di tinduanya kau dah ada lawak kita ne?
1: Bok YFM satu.
0: Oh, lalu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu apa dito sarito. Ni nemu lah kangau kan timin berlagu baru liah.
1: Uliah.
0: Uliah. Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamaranda ngau keliang ne. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ne. Amaya bas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampal.
0: Main bola tampal ne? Kumpidan boleh main bola tampal. Oh, ama salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang. Semak lagi bejako ne. Okey. Kelimpah hari bola tampal. Nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Nantu rindu membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Jarang laban main bola tanpa belama.
0: Oh, jarang laban main bola tanpa belama neh. Jadi nanti bakal tok kebukai ge tanya anti min tu nya ba pengawa sukannya tadi bakal nuan ke dia ba budiang. Kalak nyabek kini lelengau kat pulai. Lelengau ketegar nama lelengau kak pulai ke rumah atau ke lelengau nak kak makai tepan dua apa yang winai kini
2: ke pulai
0: walaupun kak dia berumah kenyak ne. Okey, jadi kita ana masau jam kita kak medak yang ngajat udah tu ya kak ngajat tang sebedau ngajatnya anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu dan nyak lagi yang nyedia ke diri ya kak ngajat kita berperindang dulu ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan biar SK nanga jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat ngajat kita ibadah. Dah sedia nuan eh? Okey berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam biak amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedi amat ngiga nebiak ke nemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku ja. Ni bung nak bangku ne. Berdiri ja. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin meda sikok pandai ngajat pandai mega nusuk lekamari ne anti kita meda betusuk ke lekamari ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai belagu pandai ngajat dini kita kak ngiga agi ne ha penglandi ke bakato ba nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran antimin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya pengandik jari kini belagu kini tau ke pengawak-pengawak kebukai kemayari dia tu tau bantai kene hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nembiak mit gulai ngau anti mit jadi malam tu nyapanyai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien buat program nembia miet sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimian sudah berdiri tau tau kan antimian kat belagu kan antimian kat belagu ta antimian kat ngemai bala peningat kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimian dah berdiri tau nyelai lagi nah laban kita kan medak seduai atau belagu lagu nama kabai seduai sebut aja lagu nama kabai seduai no mai lagu mada behelah Alvin mai lagu Siti koros saja uliah kena nutup ya uliah uliah bujang keliang mai lagu nama mada behelah confident uliah mimit aja out mimit aja okey kesuah ke mimit aja out okey dah sedia dah sintak sput okey kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kan dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je aku rasa 1, 2, 3. Boom!

0: Senang benar kau ucapkan.
1: Dah, ya jauh. Okeynya jauh. Tempiak ke jari. Ya, nanti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet hari SK Nanga Jambu Julau. Ngannya, bye bye.
2: Radio YFM 101.3.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Pemberintang Malam.
2: Malam.
0: YFM.

0: Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebajaga ri kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri ari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar pedak tips penglikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.
1: Pemerintah Malam YFM.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/9/2026. Jadi ke malam tu bergulai kau aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat dengar ke kami. Pemega selamat bergulai kami dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam je lagi. Okey, lalu ke semua kita kediau di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur terdiau. Okey, kita megak uli dengan ke kami dengan cara online ke lebih lagi kita kediau di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peninggal kita di Kalimantan Barat din. Okey, udahnya kita kediau di Semenanjung, pemegak di menua luar. Okey, selamat dengan ke kami ngena website pemegak aplikasi RTM Klik. Kita megak uli dengan ke kami ngena channel Astro 871, channel MyTV, pemegak portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okey, di Ntege Sulu Sungai. Selamat dengan ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berikutnya jam ke terubah tu Nuraku merinang kita enggau lagu-lagu pemegak berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selama Nur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara nyentuk ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam selagi. Okey, jadi berikutnya itu sun program kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM, malam hari 6/5/9/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri dengan lagu ke sekali itu, lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard, dengan lagu kita beri nama Bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalan kita semua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai Agi pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

Okey, beringat terima kasih lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM, okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berpindah ngau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngau berita tu ngenang pengawak tinyedia ke pengerami Ari Malaysia Ringgit Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Okey. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madake berdua hari kawal kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawal semua langgur ngebatang pengawak dikena ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi udah tembu awam pasal pengawak ndo nyeria ke pengeraminya ke sama pula diguluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil. Okey, jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disarang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya mega sama dekat diguluk Tuai Pemegai Benua Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Seduai Binia Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Gau Kepala Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Jinor. Okey, yang jadinya info kita ke malam untuk dunia. Jadi terus

Okey, PB Chloe baru dan merindah kita semua. Enggau lagu Kecerubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasus mampai nitih ke Lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketiga lari tiagi bersebut jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahman Hamzah mada ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang mada pengawak dalam bangunan tau diteruskan. Tajak pihak ungkup pengawak kreatur bak luar Raban pengatur patut berunding melanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengamangin manggai bak tikas ditau ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga penglikun orang mayu sampai di kemeran ke. Kelimparinya yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kedia tu udah berengkia merimpas ngagai sektor dagang temuai. Kelebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai hingga pengawak ngatur program ke udah di perambu. Okay? Lalu info kita ke sekali itu berdengar. Tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur di Lalau ngau jakuk tinyasus tidak ngurang ke penyawak bak luar ketegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sidak tu tau mudah lagi kena laban penanggul laban patut lalu sidak tu patut balat lagi di perundiang ke aku ya. Okey, orang ke udah tuai umur megak di perangsang nak sengkabung hidung ngau nyawati ingkeman nanti sidak ndak boleh ndak boleh ndak pansut dari rumah kelimpar iti ngirup air ngau cukup serta makan ubat nitih ke padah lutur. Jadi yang maksud ke jaku tu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching Saritu tadi peningnya. Jadi berwaktunya orang ke sebilik dengan orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur tu kelebagi sedak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey, jadinya info berita kita ke malam tu dengar. Jadi munyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam hari wife mi ban Artim Kuching lalu nangkan kini lagi kita dekat ninga ke tanduk program carta sapa juara YFM. Okey, yang jadi kita baru dengar ke kami selama dengar ke kami dalam segmen pemberina malam YFM malam rinam 5/9/2026 bergulang jawab aku Rajas Booking atau ke RB ke malam tu. Okey, yang tu lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam dia tu kena bor ke berita malam hari YFM 15/9/2026. Opis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia karus telefon siaga jerbu dikena nyaga pengelantang. Penglikun gau pengerai staf sekolah sekumbang menuagi balat bersebun jam kedia tu. Nitih ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia ngambil bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana, operasi sekolah, belajar gau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembiak ba pelilih Serian. Apa inai kepala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena telepon ngena lemur telepon ti disedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawa ba luar ngena sengkabung idu ngau nyawa anti semak pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru ba ndur ti betul. Sekolah Bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalai katur belajar ngajar di rumah tak ke PDPR berindi hari menua agi balat bersebun jam kedia tu. Penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kaum Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Gau, Simunjan, PPD Serian, Seriaman, Lubuantu, Kenawit, Julau, Gau, Meradung. Terjadi pihak sekolah Bak pelilih menua bukai belajar ngajar baka selama bertunggak mua belabuh hari 1 7 hari bulan 9. Tegalnya sidak sekolah apa indai ngan nembiak dipinta seruran ngulih ke penerang rasmi JPNS atau ke sekolah sidak ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik engkau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Indo dan memit engkau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawaknya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap engkau penemu serta pengelandik timungkur sukut fizikal rundi engkau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex ngerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebagi diri sebilia ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benuh nyedia ke 6 kurs berkawal ngap ngawak ngintu orang tuai penglama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bak pengerami muhibah warga emas di Kuching bak pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantuk rabanya mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu mana tinggu ujung ke sidak jadi champion bak pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau Agro Dagang Temuai Malaysia Maha 2006 ke diatur bak Serdang Selangor. Pemujur tu ngujung ke Sarawak mai pulai prize RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngeprisenya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau penglikun pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kana menua Sarawak MFICOD Datuk Sirai Daha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawak memansang ke produk, inovasi serta potensi sektor agro pemakai ngau komoditi menua bab peringkat nasional. Nyamega ketanda terima kasih ngagai komitmen ngau kerjasama kolektif ari semua tim tidentu ke penyerta Sarawak dalam Maha 2006 mujur serta efektif. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalai ke projek nyedia ke lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim ngau rega kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia
gau ngadu ke sistem kuasa karan setelampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 km. Skop besar projek tu nyengkau masang 794 itik lampu jalai bansa LED serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau peringkat kebukai. Projek tu dekat nentu ke jalannya terang lagi ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluagi maya malam hari. Projek tu disadang tembu dengan tahun Siti tu ila. Nyerahkan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Luluan. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

0: hari lima pukul satu ngale hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke 34, CSJ ke 34 tahun 2026. Tentu ya bak, dusun ke 34 sekali tu. Aku kais minat mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawal ngau SCSJ tik ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulai ngau kami bab program Carta Siapa Juara nak bakal selama di ungkup ke nintiang hari 5 berengkah hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10 setengah malam. Dan sebedar aku mai ke kita penduduk 10 tiang lagu bak Carta Siapa Juara tu suntik ke 34 sehari tu arami kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk Carta Siapa Juara minggu yang kemarin bak tusun ke 33.
0: Recap seminggu yang kemarin 10

0: Paket Minggu Nyim kemarin. Carta sampai juara Ninti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba Tusun 333 Minggu Nyim kemari. 10 iti lagu ngau juara kita Minggu Nyim kemari, juara baru ianya Dayana Shini, lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke Minggu Nyim kemari, setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program Jata Sapa Juara sehari tu. Terima kasih megak gaya bala kita ke udah ngundi, gaya bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi bak arus telefon didungkup ke bak penghujung program tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Jata Sapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru megak tahu di pedak bak Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Jata Sapa Juara berkawul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penuduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci kaku ngau kita lebih lagi berkawal ngau SSJ sehari tu. Nyalai kita nak masuk jam terus ngagai lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali tu. Lagu tu nurun tiga gigi anak tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayu lah. Tajak pihak ndak lebu ia nurun tiga gigi anak tangga. Laban penduduk sepuluh tu tadi, setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebedo tu. Lagu tu udah kalah dua minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk tiga tujuh. Minggu tu penuduk tiga sepuluh. Tajapan lumur sepuluh, tajapan tiga itik gigi tangga ia labuh tang lagu tu. Lagu ke pemaduk lama dalam carta bak tusun ke 34. 23 minggu dalam carta, dua minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi, lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Reservoir Lekang Ngau Tiyun. Kita terus ingat ke lagu nombor 10, Nick Raffinsi, Pengerindu Endak Datai Baadan. Sebedau kita terus ingat ke lagu penduduk 39 nanggan ketu lagi
0: 10.

0: Kita Sampai Juara Nintiang Hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Mai hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Mai bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my.

Marsha Evans, nyak lagu ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke dibaik Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Lekang ngokian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Kerja pihak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey, semena undi bak harus telefon tang megak undi bak Facebook carta siapa juara serta megak tentu ia cara bukai ke endang nentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey, semena undi bak Facebook ngau undi arus telefon tang megak bisik dia ambil bak sekedar ari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi bak Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 hingga 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ingat ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia ke dekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya nanti lagunya suah dipinta lagunya mirah ba sistem kami ya nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang kau. Lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergelai ngok kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu kedua bernama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo, nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab 238 lalu dah kita ninga ke lagu Tebak Ansiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab penduduk 37 ni bagi lagu bab. Penduduk 37. 8.

0: Sinur Bukai. Tentunya Bawa FM.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kaya nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y. 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotian lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus pak penurut 37 ditundik nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu pak penurut 37 sudah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7, lumur 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkawal ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita

Padah ke Kemaya SSJ ke 9 ringgit final ke dekat diatur. Jadi SSJ tiga 9 ringgit final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 tengah hari pukul 6 lemai. Jadi palan dua ngatur inya ba Dewan Dato' Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betung inya palan dua ngatur SSJ ke 1 nyentuk pengaget SSJ ke 5 ringgit final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngagai palan tu nadai penanggul tu kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalak medak. Tentu ya mulai ke pengingat ni. Hari SSJ ke 1, hari SSJ ke 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu. Kita mulai baru, mulai ke pengingat ngagai palan ndur ngatur SSJ ke sebedau tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayan ndur ngatur lalu pia megak ngagai bala kita ke BC awak nak salah datai ngagai program tok kemalam anugerah SSJ tik ke 9 ngat final. Kita ngarap kemayannya sepun dah nadai kira ke udah nadai meri penanggul ngagai kita kedekat ngatur program tok ke pengerami lebih lagi pakai SSJ kenang mayuh maka darit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke mega pelapak ku mayanya bulan 10 engka nyokat dekat musim hujan engka nadagi sebuan taja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai seminat SSJ tang mega pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur. Okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan. Jadi kita kena oleh datai anang nak ingat mega ya kami bisi awak bisi awak bisi platform atau bisi cara dor kita kena oleh menatai ke diri ngagai Dewan Dato' Amar Tan Sri kalau ni kan betul ya kita oleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama media rama YFM Iban tentu ya bala kita uliah meda ari rumah uliah meda ari upias engka bisi penonggawa jam main jamnya uliah mega meda ngena disambung ngena namanya tadi ngena TV baka kita ke meda TV nya tadi tau ke ba projector mayuh orang ngeda meda ngena projector mega ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi datu. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ jadinya palan hari bulan dor ngatur lalu pengrami tu ila andang dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukambas inyak sapit Premier Sarawak kemega penaung utama ACSJ. Okey, jadi kita ya agi bisi berita bukai bekawal ngau SSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu bab 236. Lagu bab 236 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak cata. Jadi tok lagu kerimai Doni Lang, lekang ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat ati lagu Doni Lang, nurun 2 gigi nak tangga minggu tok, hari penduduk 36 ke penduduk 34 ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Doni Lang, penawar pengubat ati bak penduduk 36 sebedau ketidingar ke lagu penduduk 35. 6.

0: Pukul 10 minit tu, dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tu ya bak YFM.

Okeynya lagu penduduk tiga lima. Niki segigi anak tangga lagu to hari penduduk tiga enam minggu jen kemari. Siku penyanyi baru Penny McLean lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi tiun lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cuata ke minggu to. Kita terindu ke lagu tu nak salah tong undi bak cara ke nang udah dikunci ke hari pun program tu tadi. Lalu pian mega ngagai bala kita ia kedeka nguleh ke prayes nak salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break di break ngagai kita ke disik menang dekat lima item duduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai yang ke disponsor company lagi kita nyebut company nyau lebih lagi minggu tu ni nemu ke bisik ke menang teka tau ke undi lima menit penduduk lagu ada penduduk satu nyentuk ke penduduk tiga lima. Okey, jadi ya bisik makan berita madu baru berkawal dengan SSJ nangkan ketua lagi lebih lagi buat kategori lagu yang ke pemadu baru.

1, 2, 3, 4 lagu tu 2 minggu udah bak catal. Sekali tu bak tusun tik ke 34 lagu tu niki segigi anak tangga. Hari penuh 2, 3, 5 minggu yang kemarin. Tentu kita nama ni bagi lagu tu ke udah 4, 2, 3, 5 minggu yang kemarin dan minggu tu penuh 2, 3, 4. Jadinya tentu ya kita tirindu ke lagu tu. Badu kiruah lagu ke di baik Heli. Badu kiruah lagu ke di tengkebang. Lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu bab penuh 2, 3, 4 minggu tu. Yang harap ke bala kita terus ninga ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninga kini bagi lagu bab penuh 2, 3, 4.

0: Kita dia tu.
1: Menoninga ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke kat nombor Sapa Juara Carta kemialan minggu tu. Sapa kena kat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu dengan kami.

lagu-lagu Pupu Bangsa, nintiang hari 2 pukul 10 pagi, seminat ber YFM, Y9 12. 3.

Lagu Bab Penuduk Tik Ketiga, Nuan Berulah. Lagu Kadi Baik Kelemayang Pen, Nurun Segigi Anak Tangga Minggu Tok Arif Penuduk Tik Ketiga.

Dixon bosnya kengagak lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagai bala kita bala penyanyi pendengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat uliah setahun seminat siti aja lagu ia ke dianjung kita ke RTM uliah dicalon ke ba siapa juaranya. Alai aku selalu mesan bala kita nanti kita bisa mayuh lagu ke mana ya kediasa ke kita lagunya tadi patut dicalon ke ba

ayuh lagu lebih hari siti lagu yang kemana nasalah kita nganjur siti lagunya tahun tu siti lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya Apparel lalu nganjur siti lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bakenyak lebana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pia lamban nanti nyemak ketiga-tiga lagu yang mana tiga-tiga penyanyi nyak tadi dicalon ke ba ACAJ lalu dalam ACAJ tu tadi 92 tiga ko aja penyanyi ke berpekit ngau mayuh lagu nyak kebuah nanti semina dua tiga ko penyanyi ajak ke engkau berpekit ACAJ endang-endang uliah diatur semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun aja dicalon ke lagu.

0: Ya, jadi ya penengkebang lagu nada salah. Penengkebang di kengagak sampai 10 5 10 itik lagu setahun ke bak siku bak berapa iko artis nada salah. Tang bernyanyi ya semina siti lagu setahun dicalon ke bak catat siapa juara. Ngambil ke bala kita tadi ndak nganjung lagu mayuh-mayuh mana sekali. Saya ke lagu kita ndak udah dipasuak ke bak catat siapa juara. Okay, jadi ya kita terus sanggil lagu bab penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini ngau lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini kita terus ngetan ke juara bab catat siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Di bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus sanggil lumur 1
1: 2

share utai bak media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiak siliak dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Yang merit pengagal ati ngagai Diana Shini. Dua minggu dah jadi juara, baca tak sempat juara. Lapan minggu dah lagu tu bak cata sempat juara tusun ke-34. Lagu kedibai Diana Shini tu isi atiku. Leka lagu tu digagak Paulus Morris. Dia lagu digagak Paulus Morris ngemegak Din Aladdin. Jadi lagu tu agi ngenan kejuaraan minggu tu lalu bedah ulih dilampat atau dirampas Isna Nala. Dajah pihak meri pengganti megang-megang Isna Nala ke udah mujur nikik segigi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, hanya penduduk tiga-dua minggu tu, lima minggu lagu tu udah bak catat sebagai juara. Lagu ketiga kak, penanyi tumpu, kita kebang yampu,

aku kita ke udah ngundi minggu di kemarin baru telefon betul tekak penduduk undi. Karena salah kita tahu nguji baru bak pengujung program tu lagi laban semina undi dekat lagu tahu ke melabak ke penduduk 5 etik lagu minggu dekat datai dekat menang undi lalu merik pengganti megak ngagai. Lalu merik terima kasih megak ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor hamper carta siapa juara nanti yang minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai dari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagai Kina ngemegak bayan yang ke sponsor produk pemakai Kinakara.

0: ari Sarawak atau Empuau, sekedar ari dagang dagang ke dimpu kita Dayak, terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penuduk 10 ti lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasok dalam carta. Sebab kita ingat lagu dipasok ke dalam carta, tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta dur merik penuduk ngagai lagu baru ke dekat dia pasok ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut ngemegak lagu baru, aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemandu baru bekawal ngau SSJ sebab merik peluang kita ke dekat ngundi udah tu lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Dia lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Dia lagu kedi baik Richa Rosana. Lagu kedi beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Dion lagu digagak Jambul Murdoch. Nya lagu ya ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi Pengerindu Nak Datai Baadan. Ya ku dah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ya ke dekat mengundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngau SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference akan udah diatur pada lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau kedipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat dia calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara. Cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu. Biar mega tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta. Lalu ketiga kau keempat baru kami buka peluang agak bala kita dekat mundir. Tinya bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link itu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 itik semina kita ke boleh register tadi kena nomor atau ke IC nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka peringkat minggu nyen ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ 39. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ atau kan ugerah carta Siapa Juara. Semina berita kembadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba anugerah carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban ngau Facebook rasmi anugerah carta Siapa Juara. Okay, tiga mak kita meda buat page bukai kami nak ada bertanggungjawab tak kena ada namanya anang nanya kami tiga mak ke bisi info hari page bukai laban nyak ukai hari bidang kuasa kami nanti mak kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused ta, tak kena tu nemu berkawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya buat page bukai nyak ukai hari kami pun hari RTM laban page Facebook laban page yang rasmi berkawal ngau berita SSJ yangnya ba Facebook YFM Iban, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak Facebook berita RTM ngau yang kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi yangnya berita berkawal ngau SSJ tentunya kita boleh baru ngagai Carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau pulau program nerima undi ba arus telefon. Bertemu baru kita bari ngau jam kesama minggu kedekat datai ba tusun tiga 35.
1: Carta Siapa Juara.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Ilam
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM
2: Mekna bro, nanti lagi sekali lagi kita nganggap penyalah tuh telanjai kebet yang luar ya ku ya di sepana takut.
3: Minta ujap sebunya oman ke kolaku sitik tau.
4: Aku udah tuh apa ikut ranjai DJ. Petua aku apa ikut. Aku ngeriat kutai diri. Lepas aku udah sunan. Ya DJ. Lak.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Beri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Enggak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok. Tu pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ketuai dek. Ngan uang ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ngamil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Di nadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur buat sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak buat Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Dalam Siti Upis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekat manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Persaduluk penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: kakinis sudah mapegan.
1: Kak mali lawa ngaget amokin. Umang, ukanya kamaka intin ada lawa.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestar. Dia pedak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tuan.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekung kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu amat kenya ne
2: amat kenya. Amat kenya. Nana salah aja de sem.
1: Dia nanya orangnya benong kali tadi ne. Ne no. Pengawal. Nah patut ada nyemerah. Nama ada muda aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng tu nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ay.
1: Oh.
0: Tu sa trunil, tu sa hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: kedai seberang jalan ni.
1: Oh, sabar ibu nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
2: Eh, peduli aku. Jom pergi kah?
0: Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimbas saja.
1: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

segulai sejalai dengan kami Bak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: PC.
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sudah? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Lelah Tengah Hari Lontak Nali Hari Sadar Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito. Besampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah meri hari kebaru. Ngau sebut kebaru ngagai semua kami baka pagi tu. Nyalai kami minta iriang ibun nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi. Awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Nuan Tuhan. Sampai itu diserah kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus setiap penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus baca berkudus kediambi hari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berketuk kemunyi ya. Enti menjadi Nuan bisi berdosa ngelaban Nuan mansang nuan ngagaya lalu padah ke penyalahya ngagaya antara seduai aja enti ya mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang kati ya tang enti ya ngai mendiang ke nuan baik siko tau kedua iko orang ngau nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar ku madah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa aku ti di serga. Laban lebuah dua atau ketiga ikut orang bergempuru dalam nama aku. Aku bisik dia ngau sida. Tu jakut Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita ke pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jakut enti menjadi nuan berdosa. Jesus itu ngena leka jakuk menjadi ianya merik gambaran atau kemadah ke kita pagi itu. Orang ke gereja penyalahnya tadi atau ke dosa ngagai kita rutinya ukai musuh kita. Ia tetap menjadi dalam Kristus. Enti ia mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang kati ia. Kepagi itu belum menjadi penuju negu orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia tu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bagi kita. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai. Berbanding kita berjakuk ngagai ya tukar bertemu ngoya. Tu ukai cara Kristus belum nyadi. Anang nyadi ke penyalah ura bukai nyadi ke buah mulut. Tang awak kenyadi ke peluang dikenaya nesalati serta berubah. Nyemok bisik masalah kita datai ngagai orangnya. Awak ke kita itu tadi berjaku ngomana ngobaru hati serta ngau julo ati dekat ngasuh ya berubah. Ayat 16, enti uliah kita mai saksi, nama kebuah. Ngambil ke perkaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inyak gigak pemendar, nyeliah ke jakub petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu mempenuju kita belum jadi. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul, ya salah. Tang lebuh kita ninga ari ura bukai. Engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja, kita meda pemendar ngau pengerindu patut bisik. Ayat 17, gereja ngambuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina nur kita bersembayang. Gereja ianya komuniti anambiak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngemuar runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bakalnya balam jadi. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labuh hingga dosa, gereja nak patut berjakuk bakatuk, nyak masalah ya. Tang gereja patut berjakuk, bakani kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bakani kita itu tadi dekat ngasuh ya berubah. Ngagai pulai ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18, disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi bagi ketua gereja gereja sepenekat hati. Tu nunjuk ke gereja ngemuan tanggungjawab rohani dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang, malas dendam, nunjuk ke kuasa dekat muai orang ke dikenggai kita. Penuju tu kebenar ianya dekat ke orang tu tadi nesalati serta berubah. Kita mesti ingat gereja ukai mahkamah atau kekut. Norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilia ke dikangau dikena maik mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai maik reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenaria. Nama utai kuliah di kerajaan Tuhan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngagai Tuhan. Ayat 19 datai ke 20, kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga iko orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisik dia nosida. Leka jakuk tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngau bala murid ya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngau cara mutar ke masalah ngau penghidup anambiak Tuhan. Biar megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah. Kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita. Tang kita datai ngagai Kristus. Kita bersampi, nanya penekak Tuhan. Kita mesti ingat, Tuhan meron bisik ngu kita. Nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita. Menguasa gereja atau kenguasa hati kita. Nanti Kristus bisik ngu kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pihak megak. Penting lagi hari ngasai kita itu diri empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah, kita patut belajar minta ampun, belajar ngampun. Ukai kita tadi berunding ke diri empu, ukai kita itu tadi ngelak ya terus dalam dosa. Biar mega awak ke kita pagi itu, kerja kita nang meruan bisi Tuhan wa kita. Ukai semina maya kita bersampi, ukai semina maya kita muji ngonyembah Tuhan. Tang Tuhan mega bisi lebuah kita berkelikuah, takah bisi penanggul ngopangan diri. Lebuah kita pedesati, lebuah kita minta ampun, lebuah kita dekat ngampun orang mega. Tuhan bisi ngok kita, bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut Nuan. Ajar kami ngampun pengandiri. Ajar kami Tuhan ulih negur pengandiri ngambil kita berubah. Awak kami nak berundang ke diri empu, awak kami nak ngakim pangan kami. Awak kami tu terus menjadi dalam Kristus. Ukai kami nganggap tiap ikut ranyak musuh kami. Nyalai Tuhan, terima kasih kejakut Nuan. Ajar kami ubah penghidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: Why Seberai?
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu mintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ila habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih, pakai dudi hari.
5: Penggerak pagi.
0: Penggerak pagi.
5: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
0: Di YFM Bagulai Sejalai.
6: Kuching 101.3 FM.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kita akan tuh bentuk menyentuh wire.

telah atiku lagu kedibai intro peningah lagu dikenal kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu sarito 6 hari bulan 9 2026 ya. Mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita manah magang ke pagi tu peningah pemagak kita nyangkanya baru dani kini pagi tu. Selamat pagi serta terima kasih yang laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarah pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang pagi tu peningah ngarap ke sembela udah ngirup pagi pagi tu kita ya ke udah tumu dani pagi pemaga kita nyangkanya benda nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisik mindah ke bukai kini pagi tu peningah tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang nak ngenak sengkabung hidung ngau nyau wah ya lebih lagi kita ya kenang ya bisik penangguh ba pengerai ngarap ke sama ngemeran ke penglikun di rempu maya musim bersebun jam ke dia tu ya iki pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningan nak ngira di nialendo kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sen program kita ungkup ya pagi tu peningah tentu ya nada berubah udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan bak program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program tungkat semangat berkenyamai tu sun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peningah kita ya ke dia di Kapit pagi tu mending ke kami ngena FM 94.3.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai me guna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Chef Kichwa, penggangsian ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggu badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngembuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Iya, Neka, kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oi isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku seranya bisi nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
0: Iki jadi dia tundur kami maca pesan berat ya ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp yfmiban. Jadi pesan kita ke terubah. Pesan pemati tu datai ari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tuat tu dekat di intu kena 8 hari bulan 9 2026 lalu dekat di anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek batang layau batang padi batang skreng pakut sibuti ngau semua kepembelayan ia kebukai ia kenglala juntang tau ke juntan anak tuat ya juntang tau ke juntan anak tuat ya jadi ia tu dekat disenggai baru meh jiram engkalat spek penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung ba nombor kusung 11 1938 9219 tau ke jilan tau ke gayan 09 7 0 2 1 6 2 2. Aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai ari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat tau ke juntan juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026 baru meh jiram engkalat spek lalu dekat dianjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek batang layau batang padi batang skreng pakut sibuti serta semua kepembelayan ia kebukai kenglala juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung banu mo kusung 11 1938 9219 tau ke jilan tau ke gayan 09 7 0 2 1 6 2 2. Pesan kedua untuk peninggal, pesan pemati itu datai ari Johannes anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan andai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayu ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat dianjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ia kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelian ia ke Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita di Kangau Magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bernomor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peningah pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana. Pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nadai kena 5/9/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah. Ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/2026 ba SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kepembelian ia kedia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelian ia kebuka ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juanis ba nombor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli tau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli tau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3/9/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam tu 6/9/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/2026 ba Seratuak Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian ke dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 buah rumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ensawak, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluah, Rumah Libau, Bila 2 rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Sayid Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, engkau semua kepembelian ke Bukai kena ulih dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tau ke Ina Ide tu bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku nanduk baru pesan untuk peningah. Pesan pemati itu datang dari Juliana Pamli tau ke Ina Ide madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3/9/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6/9/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/2026 ba Seratuak Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dituju dituju ke ngagai kampung belayan di kedia babatang krian, batang buduk, batang awik, empayang atas, empayang baru, babang lima berumah, sungai anak sebuah rumah, mitung, bungguk sibau, rumah jimi lidung, peligong atas, peligong baru, engkudu atas, engkudu baru, kaki wong dua berumah, nangga derau dua berumah, ensawa, sungai bunut, supi tiga berumah, sungai buluh rumah libau, bila dua, rumah bilun, sungai tapeng rumah misi, batu kudik, kampung span, kampung lubuk buan stampin, danau paku, tabau, rumah nyelang impit, rumah sayet jelupang, meniga atas, meniga baru, nangga telik tiga berumah, ngau semua kampung melayani kebukai, kena ulih dirintai ke ditumagang, ia kenglala sajen budin, anak sigat, sajen budin, anak sigat, ya. Berdarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya, ngagai Juliana Pamli, atau ke Ina Ide, bernumur 013-824-1210 tau ke Dixon 011-157-83394 tau ke Diki 013-828-8918.
3: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak keniang apa ya suba merdeka mel.
0: Okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
0: 31 hari bulan.
3: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh keniang apa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan hidup ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat. Muna anak kujat udah nadai kena 5/9/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ba bateng san marup baruah marup atas bua merio nanga gelingau empelam sungai keruah tiga barumeh nanga kumpeng sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri brunei serta semua kabang belayan ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di itu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6/9/2026 berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1, 7/9/2026 ya penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai terumah ku jatumpu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat. Muna anak kujat udah nadai kena 5/9/2026. Jadi ya tu dekat di itu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6/9/2026 bak rumah apa yang pu ianya bak San Pancu undup Seri Aman lalu dekat di anjung ke Pendam kena 7/9/2026 ianya kena pagi hari 1 ya pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak semua batang san marup baruah marup atas bua merio nanga gelinggau pelam sungai keruah tiga buah rumah nanga kumpeng sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri brunei serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke ditu magang ya lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumah kujat bernomor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati mega jadi pesan pemati tu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5/9/2026 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 6/9/2026 bak rumah nombor 22 lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching lalu dekat di anjung ke Pendam kena hari 1 7/9/2026 ya penerang jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia bananga melina mujung nangan tawau balih nangan gad sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu ngau semua kepembelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernumur 019-88-4995 tau ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegang 013-828 8886. Okey. Lalu nanduk baru pesan tu peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 6 hari bulan 9 2026 barumah nombor 22 Lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Benanga Melina Mujung nangan Tawau Bali Nanga Gad, Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, serta kepembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditumagang, jadi penerang ke Siliak, kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumur 019-888-4995 tahu ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 okey yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga jadi ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa ke Dibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bak berita pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau hari JPBN. Sarawak dipilih jadi palan alai ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekat gerincah ke agi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bakpalan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Binia. Sama bisik datai ianya Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ia madah munyinya ngagai media pengudah nyadi Chairman Awam Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngaunya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas puluh ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami mari terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami mari terima kasih bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitiah ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindik hari menua ti agi balat bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak matau indeks pengamah angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Terjapia, aktiviti dalam bergunan boleh terus dipejalai nitiah ke gaya ke dia tu. Lalu aktiviti bak kanandua terbuka, bala pengatur patut berunding nangguah tau ke nginsir pengawak enti baca IPU bak tikas ti tau mai penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia mega nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap dibagi menua serian hari yang di Pertuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua endak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantuk lisin deriba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1,014 ikut orang dari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lisin mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantuk lisin driba. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, inisiatif tu dikena mantu raban ti kurang penata pemisi mindah ngigak kerja, ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penata pemisi ruang bilia. Ia nyemeta madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun ti diiri nengah program tu, ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuh bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi baka ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusa. Dia tu kita benu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengawal Bak Palang Projek Hari Baruah Kemata Upis Kerja Raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkawut ngau gaya sebun asap bak kanan menuanya. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atur nagang ngau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya ke nyadi jam ke dia tu serta ngemerat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawak. Ia maksud ke jakut tu bak Siti Penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih jadi palan oleh ngatu awam besar AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukuk menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC Bak Siti Penerang madah awam ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting tinyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antara bangsa. Kuching ti dipilih jadi palan oleh ngatur tu megak disukung ari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan. Maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdalama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman madah ke Sarawak dia tu menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi ngagai renggat nempak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat ti berplasal ke peminta menua tu ngau kaban kerjasama antara bangsa. Profil miri jadi pala lumba ngau main antara bangsa manja tegap hari ti ngatu Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diaturnya mandang ke Miri oleh nyedia ke fasiliti ti sama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Villa Solution Pump Track bak Taman Bulatan ti dulu Subak dikemansang ungkup mensia mayuah diaturnya di palan rasmi UCI Pump Track World Championship. Pekiat dua hari itu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia, ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Early Man ngau Early Woman. Pekitu mega mantu ngelaku kemiri nyedi pintu penama adap utara Sarawak nengah pengawak berjua pemakai ngau asil pengelandiak jari hari menua tu empu. Kandang Ulus Kerang uliah dikebansang nyedi palan dagang temuai tiba pelasal ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuan tu, Roy Angau Gingkui madah ke pengawak ngadu ke Jalai Alun nyeng kaum Jalai Balak tinyadi batang Jalai ngagai peranak menuanya patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perengka pengangkut ngau lantang agi. Nyalai yang minta Bala Tuai Raban Bansa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungkak dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat uliah dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur baru meh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubuk antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami Hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Hari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Nyenakak kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak

0: Uliah, ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangadiri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Dan Dayagi Pengrindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang. Singkang.

Ya, lagu berpadu nyawa ke di by Harry Ngau Angel Sayau Kenuan udah merenang kita ba awak pengerak pagi buat pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026 bagi mengkang begulai ngau aku Imelda Johnny Tok Kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita ke pagi tu peningan nak ngira di ni alain do kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus terperindang. Jadi dah lepas terlebih peningan mai kita mending ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Tumpiang Jingan tang sebenarnya peningan aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benun untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS tik mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241, Sri Aman 215, lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya. Lalu 10 kana menua ti meruan ngerekod ke angin ti endak manah ke pengerai ianya Bintulu 199, Semarahan 196, Mukah 195, Serikai 189, IPD Serian 186, ILP Miri 183, Sibu 181, Miri 177, Limbang 163, Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Ya tadi peninga baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tu tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsu kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng, aku dilengkap YFM segulai sejalai.